0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, Public

Tidak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitiaka pemutus persa engukus di kenduk ke sida. Yak metu cu kali batuk diatur, ngambil ke ngemli yang ngomberi penerang agara bandan liak setenang tangkus, engau peluang gawak kuli ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak

0: Biasanya 2006, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nak lemai, kepalan Pak Dewan serta guna selangan.
1: Info Aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Lagu hari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai.
1: Iya, sama pagi kayak bala laki ke tulang tulang besi urat dawai ke pagi ya. Tuh temu pagi udah Dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.
0: Dani ya lu ngandai bini.
1: Ya, kepada untung bala indung ya kebelah laki bekanya. Jadi munyi ku yakwa anana bersyukur kelaban agi wujud laki bansanya cak.
0: Betul. Tang ni salah hari dari tu cak. Dari tu hari tiga cak.
1: Hari tiga.
0: Pagi lah baru SSL.
1: Oh man. Asyik hari bansa itu cak. Tang tanya pihak pegang selamat belalak lalu pihak pegang selamat mencelak ke mata. Ngegaya bala peningan kita ya ke baru aja Dani lalu muka radio. Kena macam Dani guna cuti nanti Dani temu.
0: Ya. Ini selamat hari Sarawak Zarito hari Diau kita 22 hari bulan 7.
1: Mm-hmm.
0: Pengerami hari Sarawak di Sibu Zarito ni cak.
1: Ya saya punya kerja udah tembuk kini sila ya ke berjalannya cak. Jumpa hari Sarawak begitu sama belalak kanya tadi bisik kanya udah berengkah berdepah berde betias udah berjalan tang saja pia terima kasih yang okay. Sukung kita semua buat program kreator pagi tu ba bana Sibu dien kita itu tadi kerang langsung mata orang luan celak muda betapa kita itu tadi cak gagit hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak
0: betulnya jadi okay, kita ya kenyangkannya bising ngulu pengerami ba dataran tontonku Haji Bujang di Sibu pagi itu dataran Sibu na cak
1: ya
0: bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur sarito mujur maka magang meh.
1: Nah, lalu sampai kita ke mamai tadi ba ari ngami ke nyangkuang sari-ari itu cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak into Sarawak.
1: Iya, banti nak kita sapa meh agi ke ngintu menua kita Sarawak. Okey, jadi ya lengkap kecita di Sarawak cak. Ya ke ari Sarawak ke topik tetap topik pagi tu.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingin hati kita. Angin tu ke sarito nak alah beli nak alah pergi
1: nak lampu kita ya. Lepas bulan madah kita itu tadi nadai bisi julu ati-ati bakanya lepasnya memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke giga ke belanjaan dua ngapai julu ati tentang nak semua utai ke dikingin kita uleh digapai tekalanya
0: betul lagi miat suba macam-macam utai dikingin hati cak lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati nanti tu meda balakaban bisik tu nya deh. Ora ke bisik iki bisiknya.
1: PS tu suwati na salah ku first model le suwanya kada 3000 ja.
0: Ya.
1: 2000 biar gaca.
0: Mahar ja. Ni na tiap lemai namanya lesap lemah ngusung rumah kaban ke bisik PS tu.
1: Ya tamam ga PS tu tanya sistem ya keterubahan dengan sistem RPG. Kalau yang realistik agi mesti dibanding kita ngau PS1.
0: Ya ya. Ya.
1: Sebenarnya tu kira tanya pan saya agi buku tak agi kita main ya cawui canggih tu cak
0: canggih
1: apa sebenarnya tu katun kemisi katun draw macam
0: tengahnya tadi mah nyentuh ke abis sekolah apa nak mahu beli kena meh dah kerja tu nak kau beli ya
1: alu berdau ke cak
0: alu berdau pias tu
1: ya iya sama apa aku suka cak baka aku ini semua pias tu cak aku semua bisi hati kangen pu RZ cak
0: RZ tau
1: dulu hati aku semua kak motosikal beli motosikal RZ udahnya tadi maya aku bekerja belalang ke Senanjung semua cak nak muka-muka bisi aku dulu cak seketul kak kini nyebut tu mimi ada lagi yang kan beli RZ tang nak buka-buka si tang ngasuk nanti si cak pernah aku RZ yang dah pernah aku bawa mata cak udah kan ngagai gerimen sekali pernah aku kibar ATZM besar lagi sisi RZ. Nak muka-muka aku lu nguyang ngagai motor TZM nya mainnya. Jadi kira ke punik me aku nak tu beli kerja
0: lu nak kan beli RZ
1: RZ yang tu kereta nya siti motor ya ke nak nemu cak dikingin ke koma maca lapanya tren subah nukai mana subah dia tu pan tren yang tanya me pernah gua lah dia tu nyok kalau me aku iman nyok ngaya dia kan beli RZ
0: ya lu namanya lu puntan tadi
1: sama bukan rega ya nyok pamagi kan dia tu cala banyak ukai
0: barang raya kurang
1: ya ya ukai muto dikena lagi ya dia tu dah tu pernah kata collection item
0: ya
1: dia tu collection tu dia nemu me suka tiru nekan rega dia tu
0: simpan aja ya ukai dikena nurun kerja
1: intinya me kebuah kemudah nanti dia tu nanti nyemak aku terbeli ke RZ lah ku frame nya kan kebeninding rumah
0: sama utai engkau berframe. Okay, kita bisa julu hati atau kepengingin hati bukannya nyitu ke dia tu bedau ke meli na ukai ke Tegal kita nda cukup duit aja dan jaga bisi ke buah bukai
1: aku gede dari aja aku memang bukai sini hau jadi tau post ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu nak macam tentang sebenarnya cak
0: lagu Ari Teresita Clara tu merindang kita ba 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
1: selamat hari Sarawak gaya kita semua.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tau ke medai lah.
2: Nadai.
1: Bagi tau ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Ini nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi pagi tu semua balap dengar kita kena mengutai ke ingin main hati kita ngempu menggiat ya, tapi ke memiliki
0: usaha tadi. Lepas jam ikut kita itu tadi lebih gimana kita ke gemiat sumpah tentu kita ini yang kadang-kadang nak balakaban kita bisik kita yang hadai.
1: Lebih lagi nanti keluar iklan corak datang lagi gini orang melintang nanti
0: corak gue dindang sebenarnya
1: nanti gue orang melintang ke kita. Okey, sama pagi ke kaya pendengar kita Ari Kuala Lumpur Didi Alen pagi tu yang pun bisi julu artinya ngembuan CTPC ya ke bisi certification tak ke spesifikasi ya ke tinggi ya. Hai putihnya spek kalai bak bisinya ya kan kini motor kena tarik main game. Semua game boleh makan main laban keliak sunda medak orang aja bermain game tanda itu bisik-bisik tentang spek ya nak datai dia ok ngai upgrade ya boleh gak boleh tentang nyak main ketegal ke mayuah ke miman ya ke bukai ke pernah engkah tisi dulu melaban julu hati kena ngadu game aja.
0: Tu mesti geng sida namanya geng sida attention IT tu cak.
1: Tu gamers tu cak.
0: Abang gamer tu.
1: Ya ke ngak konten. Siapa tu? Wah, mengapa kau ngak serang sih?
0: Okey, kita umang peninggal kita itu Rizkula pemberi kelia ingin ke Mutuawi.
1: Mutuawi.
0: Ya, mana yang dah kenaman jenama kan? Mutuawi ku ya.
1: Laman
0: Rindu benda motosikal besar itu. Ya. Jintu ke dia itu nak beli ke Mutuawi. Kain nak uliah. Uliah beli. Tangnya me. Dia dah beli motonya. Tindu dia, Dani dia. Semua dia bagian ku.
1: Ya, amai. Entah yang nyebut Mutuawi, Cak. Kadang ke yang nemu awi tu dia tu kan ada mesti 4 di tim model motor ke bisi awi cak. Nanti ba zaman sembilu soba awi kena motor Vulcan cak.
0: Tahu.
1: Dia tu ini kena Vulcan dia kena hali awi dia tu lah awi.
0: Kereta.
1: Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan munyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu awi bekerja cak. Teracun ngawinya meli motor punya. Kemai dah bisa pengaruh awi itu cak.
0: Ya, motor awi punya nah.
1: Motor awi. Jadi tu pama motor jari ke tinggi-tingginya sikit motor awi megang cak. Itu ke kelia siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal awi
0: kurang. Bersikal awi.
1: Okey, selamat pagi megang gagai. Peninggal kita ya ke Sikutu ianya dari Ari Mary ya. Utai ke dikingian kia ianya bisi rumah ke dirimpu alain dua sedapnya nak dia okay. Ibu ah ke besai tau ke kelalu mewah bakar rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku Ari sedaya menyana ya dia tau punya kia benar-benar meh kini kita usaha nur ngaga rumahnya sampai minta tara merekat ke pengingin ati tu amai ca dalam kita ke dah lepas area apa indai kita ke dah dewasa kerja ku detol eh siapa orang ngai bisi rumah ke dirimpu
0: betul
1: hanya kira nya ukai tau pada kita ukai juluh tipangnya utai ke tahu daripada kewajib bisi badunya milenium ke dia tahu tanya
0: keperluan nah.
1: Keperluan tanya sebut kerga rumah ca dalam masa 5 tahun pemade udah ketinggal terlepas di peluang beli rumah tu 5 tahun ni mudah nak bakal nyagi rega cak
0: ya sigap mar mar rega rumah ni tu
1: ya siti-siti utai kena kala nura rega semua ku rumah kena-kena kemudian orang ngepost ba apa nama tanya ke setinya mudah dukom cak orang ke jual rumah rumah ngulang kau aku nak nemuntang yang pun rega apa
0: mancit.
1: Berpikir 2-3 kali. Kalau mana dia rumahnya nyawa kali bolang kau cak.
0: Ya.
1: Dan nama kebuah emang tanah. Rumahnya ya nama cak. Tanah dua-dua nyanya kemai emar.
0: Ya. Jadi sampai meh tidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah di rimpu. Tahun tu mulah lagi jerki karena.
1: Ama.
0: Bisa peluang mungkin rumah di rimpu meh.
1: Oh, takutnya tadi ni nemu tadi ke apply yang lama tu. Tu boleh bantu ke rumah prima. Takut rumah yang kecil sedia ke baskim yang sudah disedia ke perintah tu cak. Kami sampai ke pemujur peminta kita megah.
0: Okay.
1: Rumah
0: Dominic untur peninggal kita itu utai sesaka mati ku ke ya kat beli ya ianya rumah enggak rumah dor sebilik diau lalu kedua ya ianya smartphone Honor Magic V3
1: Ta smartphone yang saya kuna lama lagi. Yang kau boleh digapai ya, Cak. Lepas nama kau buat, Cak. Smartphone tu utaya ke madu nyamai turun dega.
0: Ya. Lepas bansut modal sitik lagi. Murah gigi sitik tu nak.
1: Ya, ma. Jadi yang kita ya kebisingan, pengingan hati kau beli smartphone tu senang aja. Sabar, anda beli maya ya keluar. Tam beli meh, pemudah ya celap. Harganya segi lebih dari setengah kadang-kadang. Harganya jauh nurun. Sama pagi mengagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibu nyari berkenang ke utai ke dikingin hati hari sobat nyata udah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF R1. Nah, dia tahu sebenarnya oleh ngena Honda EA5 dari maja mengharap du dia rela oleh upgrade ngegai Yamaha YZF R1.
0: Wow. Beda milis jawan bagi tu madah ke. So bagi balkaban balas rekup Indo Belindo ko ya. Utai ke kadimpu enya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai. Pai maya yang gempu kini ko ya.
1: Sebut bawa utai ke aksesori ke nya cak. Dia tanya utainya mayu tentang ya kepira amamaya originalnya
0: original,
1: nyap dia gigantang yeah.

0: kari sejarah atau kari kita iban ya ke sesuatu. Nanti kan itu si separuh tukang agaknya. Jadi kok aku tadi nyangka ya ke ngagak kita. Kok aku tadi hari pansi aku bau cici.
1: Oh, mesti pansi ada lah.
0: Mesti aku pansi.
1: Sumpah kau ada buah sukai.
0: Mesti ya cak, nanti aku masih akan diri. Jadi cak, mesti kau uas ngaku mansinya. Jadi hari pas cak, mesti aku yang kau tanya di kagak bahasa bukai, lalu di asimilasi kita sebagai budaya atau bangsa kita iban.
1: Enggak amat gini.
0: Ah, lapan hari seginya, bab ngawa betukang ke logam, betukang ke piraknya cak. Berdau kelak kita bisi pada ke siapa kita iban. Expert aku mana ni kepakar bangerja pengawalnya tentang ketebal lagi ya ketemu aku utanya mayo digaga bangsa keriau ngembuan ba cabai-cabai taksi mana sabah dan cak hanya di situ kebaya yang kanya arinya asal tanya kita ya beli tanya lalu di asimilasi nyadi utai kita ya kuah aku beda teori aku
1: teori dia
0: nah, teori aku enggak bus nah ya aku kediri ti salah kayak kami dua
1: okay. Oke, ini cerita tesis dia cak pagi itu. Sebenarnya dia jauh limpang ke bukai. Lagu Ori Wing itu kena merindang peninga kita ya tadi ya ke ingin ke
0: Mutawi.
1: Mutawi ya cak.
0: Mutawi
1: short
0: ya.
1: Short form ya.
0: Lele lagi pun yang brand Mutawi.
1: Terus mulai kami Peronda Jaket Biru.
0: Dua pagi.

Rasul ya tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: tang ya ke dikingin hati kita tang itu ke dia tu pan alu nadai utainya
1: bukan nadai alu bedau sebedau
0: bedau sebedau.
1: Okey, jadi ya sama pagi ngagai apa ningah ke baru aja udah nganjung komen tai ke pagi tu Hendri Jawan ke jadi utai ke dikingin kati nya ka bisi rumah bat tanah kerimpu lalu sepianya bisi telaga lain mandi udiman. Lalu nanti oleh bisi pakiang ya keluas ngambil ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balaka bantang datai kita tahu nya sebenarnya dikingin dalam mati ya laban dak oleh gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar. Nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi sepia sungai nya kan gaga rumah dicak.
0: Nanti aku aja enggak ke rumah dengan kakak aku dia. Enggak, saya bukai ke?
1: Oh, enggak terbukai. Saya yeah. Bukai ke dampiah ke kakak di cak, kelipan rumah?
0: Saya bukai ke kakak aku.
1: Rumah sab,
0: rumah sab. Atau namanya nanti Runi yang orang bisnis. Kan bukan rumah sab dia, Syak. Dia kena.
1: Oh, ya, ya, ya. Ya.
0: At least, kurang-kurangnya nah. Kita ambil nadai kita boleh namanya rolling model ya deh. Modal ya.
1: Nambah ke
0: mata misi.
1: Ya. Aman nanti bekas kucak bisi tanah sebidang pesai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku udah cak. Pakai yang berbayar.
0: Untung. Mana bisnisnya. Ya salah ya nanti dalam kempo jaruang deh sempat ke pakai yang deh cak.
1: Hah? Ya memang marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tu aku ngajarin Mimin mana. Dia marketing dia ni buat madah ke mundur nya ndak. Tiga-tiga di kontrol besi dia Mimin.
0: Okey.
1: Agak kontrol besi contoh deh. Padah dia nya upah ni siapa-siapa anak kita tempuh kayak kemet dia asup jalan dia. Ih tuyul ke dia. Mesti orang mana tak ya. Marketing
0: ya.
1: Okey, sama pagi menggagak gaya. Idea Junedi ya ke pagi tu ya setahun tahun tu benar mesti target kamu lihat bukan lagi fokus ke target ya ke first dulu ianya kak melia pila pintu dua itu kenangan kau sawit ya
0: namanya
1: pila nama nu pila aja
0: duit pintu ke
1: itu pintu ay single cap
0: single cap
1: pintu itu kenangan kau sawit nalah nyau nginjau orang lama berjual sawit bukan berkira tentang kadang-kadang berni yang ke saya juga udah berjual kau jaku duit banyak nyau ke putu amanya tambah yang harga minyak orang
0: amanya
1: tambah dia tu cak nyau si kota di sel tu yang ke kamar gitu tambah cak
0: ya ya ya ya. Harap ke boleh capai meh dulu artinya tahun tu ni ya.
1: Ya,
0: mak. Tapi tu kini awak sawit, nak boleh ya?
1: Nanti boleh hanya aku beri tips siti. Ngambil ke dia mujur bapak mama tu. Udah dia ngumpul-ngumpul sawit ni pun. Terlalu terus ngumpul sawit sepiak lagi. Dalam mana tu capai.
0: Nah, itu betulnya cah. Okey, nampak saya kita datang dari Pegujuang 2 pagi kita pagi hari 3 atau.
1: Ya, terima kasih agak kita semua kejulah komen pagi tu. Mayo kamarnya tanalan baca kita magang lah.
0: Okey, selamat dia kita selamat hari Sarawak 2026 tu.
1: Lalu sampai ke megak ya perambukan detur kita jerumah pemisi itu tadi muju ada pejalan kenggau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Buat kami doa ya.

0: Tesen baru Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaruan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kalau kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam tu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu percutanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baru itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan kawal seli antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hennaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12-21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Jerana.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

Islam agama yang syumul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 208. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh dan jangan sesekali mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Islam adalah agama yang syumul dan menyeluruh. Ia ibarat sebuah pohon rimbun, akarnya mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya berbunga indah dalam ibadah khusus seperti salat, sedekah dan zakat. Namun, ketika kita ingin melangkah ke dalam kamar mandi sekalipun, Islam mengajarkan adab dan panduannya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengaplikasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dari fajar menyingsing hingga senja berlabuh. Dari nafas yang pertama hingga nafas yang terakhir. Biarlah Islam menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Y amanece.
1: Tebak-bak ada suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
0: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, kita kembali bersama kami untuk siaran tempatan. Siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM ya, pada waktu ini secara langsung kita bawakan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Dan hari ini hari Rabu, saudara, 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Jadi selama 3 jam kita teman-teman bersama saya Mulyami Ahmad ataupun Amy, sentiasa mendoakan anda semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, sehat selalu ya, dan yang pastinya anda terus mendengar siaran Sri Aman FM di pelbagai media platform kita, terutamanya di Facebook Sri Aman FM, TikTok Live, melalui portal radio RTM ya, radio online, klik aja untuk siaran tempatan kita ya. Dan terima kasih atas perhatian anda untuk permulaan jam yang pertama ini, dan sehinggalah ke penghujungnya jam 12.30 hari nanti. Baik, seketika nanti kita akan bersama mengikuti perutusan khas Hari Sarawak 2026 yang akan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Haji Wan Junedi bin Tuanku Jaafar. Baiklah, kita ikuti perutusan khas sempena Hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknamati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti

di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak. Ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adalah siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz. Ilmu ku tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Spektra 912, warnai harimu.

Okey, Intan Maya dengan cinta tersimpul rapi. Dan waktu kini tu saudara 10.18 minit pagi. Terima kasih adik kakak sebab dengar serangan tempatan kita, serangan dari Sri Aman FM ya. Jangan lupa like dan juga share Facebook Sri Aman FM ya, follow IG dan Twitter Sri Aman FM, dan seterusnya kita nak kongsikanlah salah satu aktiviti yang bakal dilaksanakan di sekitar bahagian Sri Aman ini bersempena dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 ya. Dan sebagai informasi bersama, Hospital Sri Aman dengan segala hormatnya menjemput seluruh warga emas di sekitar bahagian Sri Aman ini untuk hadir ya, bagi memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026. Dan banyak sebenarnya ya, serta pelbagai aktiviti menarik dan saringan kesihatan disediakan khas untuk anda ya, yang akan hadir nanti. Jadi sambutan apa ni, Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman akan dilangsungkan pada 29 sehingga 30 Julai 2026, hari Rabu dan Khamis, selama 2 hari bermula 9 pagi sehingga 4 petang ya, bertempat di lobi Hospital Sri Aman. Jadi sasaran utamanya adalah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas ya. Jadi sebarang maklumat lanjut, anda boleh menghubungi unit fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi dijemput semua lah ya, untuk sama-sama memeriahkan aktiviti ini, program ini bersama dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 ya. Okey, itu sebagai maklumat semua para pendengar kita, sekiranya kita orang berada di sini-sini di sekitar bahagian Sri Aman maupun di bahagian Betong untuk serangan tempatan dan amnya di Sarawak tu ya, sebagai informasi yang kita mbak dalam pertemuan Spektra 9 12 Warnai Harimu Sri Aman FM.

0: Terbak-bak je seorang dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah saja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hamba, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat. Bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

baik, Rosobi dengan Nurul Laila bagaikan bunga di tengah taman. Jadi bunga tu merupakan senyuman bumi sebenarnya. Jadi bila kita nangga bunga tu ia terletak pada kesederhanaannya, ya. Siapa sih suka bunga? Bunga segar, bunga plastik. Kita tu mempunyai apa? Pengetahuan tu hobi yang berbeza, ya. Kerja yang berbeza, ya. Cita rasa yang berbeda kata orang nak. Ada yang suka bunga, ada orang suka bunga, ya. Apapun ya keindahan sebenarnya, keindahan apa alam, ya. Jadi sayangi tumbuh-tumbuhan kita, ya. Sayangi tumbuh-tumbuhan hijau kita tu, ya. Jaga alam sekitar kita, ya. Di mana-mana aja. Menuduk di luar di taman bunga, janganlah dipetik bunga, ya. Jangan dipetik daunnya. Macam dia nak membesar, tuan nak tumbuh. Biarlah nyawa dengan warna-warna yang cantik, ya. Okey, ya, cerita bunga. Sebab bunga tu dia akan menginspirasikan kita tu untuk nangga kebaikan di sekitar kita, ya. Okey, antara manusia dengan tumbuhan tu lah. Ya, bekerja sama sebenarnya. Okey, ada kaitan. 10:55 minit pagi. Cerita bunga ajak Amy tu. Saya nak bercerita, lepas tu komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Sebelum dia, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong, ya, untuk orang itu. Rabu 22 Julai 2026. Jadi bahagian Sri Aman dan Betong pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong pada sebelah malamnya dijangka tiada hujan, ya, diramalkan tiada hujan. Dan suhu untuk kedua-dua bahagian antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang kita kongsikan bersama melalui portal Map Malaysia, ya. Okey, sebagai perkongsian kita untuk hari ini mengenai keadaan cuaca. Baik, saya nak bacakan salah satu daripada komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Mudah-mudahan pagi ini semua rakan-rakan Facebook kita dalam keadaan sejahtera dan terus memberikan sokongan perhatian anda untuk kami di Sri Aman FM. Baik, Rashidah Eddy mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas. Selamat pagi dan selamat menyambut Hari Sarawak. Semoga Sarawak terus maju dan makmur. Okey. Nak kita siarkan lagu nyanyian pada Bidu Wanita Negara. Kita dah siarkan tadi dengan lagu yang berjudul Ganti, ya. Agnes Sinda Robin mengucapkan selamat pagi, selamat berziaran melalui Spektra 912 di Sri Aman FM, ya. Selamat Hari Sarawak buat semua anak-anak Sarawak, ya. Nak kita siarkan lagu buat hiburan sendiri dan semua mengenali diri saya di mana jauh berada. Semoga semuanya sehat dengan hati gembira menyambut hari sejarah buat anak-anak Sarawak, ya. Untuk penyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak, ya. James Pengiran hanya titipkan selamat pagi untuk semua, ya. Dabalan K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Selamat Hari Sarawak. Cuaca panas di Batu 15 Kuching Sekuyan, ya. Salam untuk salam selamat Hari Sarawak buat semua rakan-rakan yang mengenali dirinya, ya. Selamat menyambut Hari Sarawak. Terima kasih. Azlan Azan mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas dan selamat pagi, ya.
Okey, seterusnya Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan di Sri Aman FM dan diucapkan selamat bertugas. Podium Moyang, selamat pagi, selamat menjalankan tugas, salam ceria selalu, selamat hari Sarawak. Yang mana cuaca mendung itu di Kelili. Terima kasih Brody. Biar-biar Assalamualaikum dan untuk semua sahabat pendengar Sri Aman FM, selamat bertugas dan untuk menyampai semoga sihat ceria, dipermudahkan segala urusan. Cuaca di Sadong Jaya bangun dah panas masa tu. Okey, satu lagi sebelum kita berakhir, Rini Sabai, selamat pagi dan selamat hari Sarawak, semoga sentiasa ceria. Menjadi anak Sarawak, cuaca di Serike panas pagi tu. Terima kasih atas ucapan-ucapan sempena sambutan hari Sarawak hari tu, ya, 22 Julai 2026, dan juga ucapan yang dikirimkan ataupun ditujukan kepada rakan-rakan, teman-teman, ahli keluarga, ya, saudara mara. Jadi kita dah bacakan, ya. Terima kasih atas sokongan anda, ya. Jangan lupa follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Jangan lupa juga like, share Facebook Sri Aman FM.

tahu informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Lagu baru

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari ini, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.44 minit tengah hari, manakala fardu asar 47 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.49 minit petang dan fardu isya 8.2 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.23 minit pagi dan syuruk 6.35 minit pagi. Begitulah tadi jurnal info solat pagi zon 6 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Agung Tampil dengan Dia Lebih Tahu 12.30 hari nanti. Kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan untuk siaran dalam bahasa Iban ya. Dan ini akan kembali bersama anda insyaAllah hari Sabtu Ahad nanti. Ya, pertemuan yang sama selama 3 jam siaran tempatan di Sri Aman FM. Baik, jumlah untuk pilihan kita yang terakhir ini dia Dato' Yusri Abdul Halim dengan Jiwa dan Raga sebagai penutup tirai persembahan Spektra 912 Warnai Harimu edisi Rabu 22 Julai 2026. Ya, selamat hari Sarawak untuk semua. Selamat cuti, selamat beristirahat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Lawan Tengah Hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, bah berita Tengah Hari YFM. Balas entis ngau raban ti bekawa ngau perkara pelajar udah diasuh nyerungkai innovation ngau atur baru dikena nangko pemar ti bekawa ngau penglikun stok pemakai ngau pengawak nyaga pengerai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama antara raban pelajar, saintis ngau pemekuh industrinya cukup berguna. Dikena nempak atur mutar ke penanggul, ditau nguntung ke komuniti global. Aturnya diatur benung di pejalai ke di Miri Sarawak, hari pengawak tinguji ke umai padi perennial, dinyau ke sebaka ngau berau basmati, tindak mayuh ngundan stars, serta mana ke orang ti bisik kemik manis. Projek itu gayan ke pemesai guna bala saintis ngau bala pelajar semampai ngigak cara baru dikena ngerja siti-siti pengawak. Ia maksud ke Jakarta bak pengerami berjadi sokes halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching. Dua ribu ikut anak manuk bisi diserah ke ngagai 23 ikut penerima bak program penyungkai ekonomi Nupik Manuk ungkup Sinta Konsen Negeri Bukit Saban kemari. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya di pejalai ke kena nolong Mansia Mayuh nambah ke penatai pemisi sida ngena pengawak di bertupik manuk. Tolongnya ukai semina oleh nyawab nyedia ke modal dikena mongkal pengawak. Dan megaknya di kecara dikena sidang nombor ke pun penatai pemisi ngena cara berenggat serta nang itu. Dato' Ahmad Douglas Ugah kelalunya di Kaban Konsen Negeri Sita Bukit Saban maksud ke perkara tu dalam pos Facebook ia. Kenyawari tahun 2023 subak inisiatif Meri Anak Manua ungkup Sita Bukit Saban udah nguntung ke kira 1,200 ikut penerima. Kerana sidangnya nerima semak 60,000 ikut manuak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun P. Hensri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau sedoi minia Tok Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi. Bisi ngau ngoluk pengawak makan lemai ke diatur berserimai ngau Ari Sarawak 2026 bak Masjid An-Nur di Sibu Demalam. Penatai sedoaya disambut Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya, ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Dr. Anwar Rapai. Pengeraminya dipungkal ngena semaya maghrib, terlalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin, Zikir Mahaban, ngau pengawak bersampi. Lebih 10,000 ikut orang bisa ngau masuk program Unity Walk ke diatur berserimai ngau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Programnya ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang sama di Ricah ke ngau penatai tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama bisa ngulu program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ngau Bala Kaban Kabinet Menua Sarawak. Program tu diberamai ke Jako Sarawak Maju Makmur. Ukai Semuti nyadi pengawak kena ngelanteng ke Ati dan megak nyadi ke Jalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat ngiri penalu Ati serta nentu ke orang mayuh oleh berbahasa ke sejarah Sarawak. Dia sudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22/7 ninting tahun. Orang kengau masuk program itu dibaik berjalan kaki dalam penyawah beberapa kilometer dengan sekedar jalan di Pasar Sibu sebedau nikal baru ngagai dataran Tun Tuan Kubujang. Unity Walk itu ianya sebengkah hari pengawak ke bisik dirintai ke kena gerami hari Sarawak 2026. Kalai batang pengerami ianya gempuro hari Sarawak ngau konser rakyat kedekat diatur malam tu lagi. Tunakak kami nabur ke berita hari YFM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani, ngau selamat hari Sarawak. Kita terus ke Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga semua. Kita dalam program ngelah tengah hari YFM Seri Aman. Dinga berengkah di dia tu nyentuh ngege pukul 3 ngali hari tu lagi. Sari tu 22 di bulan 7 2026 hari 3. Tentu ya kita ya pernah menuh Sarawak. Sama pula ingat hari Sarawak lawan sari tu, hari Sarawak tahun 2026. Lalu harap ke semua pengawal kreator kita sepemanjai Sarito berserima hingga pemisi Hari Sarawak 2026 lantang mengganti pejalai. Pihak megak lantang mendiang ke YFM Seri Aman. Sarito ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita. Dalam awak tiga, kurang lebih 3 jam. Jadi oka selama di pukul 12.30 semua adep teranggul. Sarito kita bisik bergulai ngau kaban kita hari Sibu berkongsi ke berita. Bakawal ngau hari Sarawak. Laban Sibu udah jadi tuan rumah nur ngatur hari Sarawak 2026 tahun tu. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai, lalu pukul 2 dalam program nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Saluran di Kenang lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngali hari nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati adik kita bala peninga di Kesayau Kemagang. Kita kepun ke program selito kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026 hari TYT menua kita Sarawak yang TYT Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Kita mendiang ke Jaku Khas hari ya Besri Maingau hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknamati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya, rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Nyanaka, kita mendiang ke perutusan khas Hari Sarawak 2026, Hari Teweti Sarawak kita. Yang tuan yang terutama, Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Nah, lama dah agak kita dekat ngangau ke kaban kita di CWFM atau ke YFM Sibu. Tidakkah berkongsi ke penerang berkawal ngau program yang ke diatur berserimbai ngau Hari Sarawak 2026. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Shen Event kena kumbai ngai berumban. Terima kasih ke pengerindu kita mendiang ke YFM. Mengkang YFM Suriaman ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

0: Siti lagu baru ke dikumbai ngai berumban Shen Ivan. Kita nguji ngangau ke kawan kita di Sibu jam dia tu. Hello orang Sibu.
1: Hello, selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nama berita kita di Sibu jam dia tu.
1: Nama tak?
0: Nama berita kita di Sibu jam dia tu.
1: Oh, mana berita kami di Sibu, berita gaya hari kita di Sibu itu cukup nyangkung ke tebin penawar kita ke udah diatur pagi itu tadi dia bangga muak ke ngalih hari itu nanti bisa pengawak bukai ke diatur di rumbang pengerami hari di Sarawak tadi.
0: Ya, nyalah peninga kita diatur mendong meniang ke Makreta hari Sibu dekat kongsi ke berita berkawal ngau hari Sarawak tahun itu 2026. Terus ngai nuan mal di Sibu dia.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu meri selamat hari Sarawak ngagai semua peranak menua Sarawak. Ngarap ke kita lantang likun dia di menua Sarawak ke cukup betuah tu. Jadi mai ke kita report hari pengerami hari Sarawak ke diatur renggat menua Sarawak di Sibu tau ke bak dataran Tuntung Kubujang. Jadi pagi itu tadi dia udah muncul diatur ianya Unity Walk berterima dengan hari Sarawak tahun 2026. Kita saya ke patut diberi puji ngagai rakyat menua kita. Aku percaya okay, semina orang Sibu aja datai dan ia ke bersemak menua kita di Sibu itu mega sama bisik datai ngau ngulo Unity Walk berterima dengan hari Sarawak tu. Laban bisik lebih kurang 10,000 ikut Mensia Mayuah bergelumuk datai bak dataran Tuntung Kebujang tu ngau berjalai sepenyawah 4.3 kilometer. Masih agaknya bisa bala kaban ke udah madah rempu ngau pagi tu madah rempu masih agak berjalai penyampau 43 kilometernya. Jadi sebiar megah pagi tu program tu di Gulo sama Tuan Pemegai Menua kita, Tuan P. Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, di sempulang kau Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Tensi, pihak mereka bisik pala Raban Pemesai kita di Menua kita itu, Menteri Pengangkut Menua Sarawak, ia ke mereka Menteri di Megai Tanggung Pengawak Pengerami Hari Sarawak 2026, Dato' Sri Lee Kim Shin, tapi mereka harapan pemesai atau ke wakil pengari rakyat ke bisik di menua kita. Jadi berjalan Unity Walk tu berambai ke Leka Jakob Sarawak Maju Mamur. Lalu nang ya diatur di sari tu kena ngerempung bala harapan kita peranak menua Sarawak kita di Sibu itu ngambil ke sama boleh ngasai ke penyeraku pengelantang pemain ke bisik datai diasai kita bahari Sarawak. Hanya ngenang Unity Walk dia ke udah cukup mujur diatur pagi itu peninga. Lalu mua ke ngalih hari itu lebih kurang pukul 2 ngalih hari dia Universiti Teknologi Sarawak di Sibu itu atau ke Pak Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud dia dekat diatur Town Hall atau ke Berandau mengulai dengan pemesai kita tentu ya Tuan Pemegai tentu ya Premier kita Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dekat sama datai nguluk pengawak Town Hall atau ke Berandau dengan Malaysia Mayuah dua pemesadang datai pengawaknya sebab Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Sibu. Hanya bakal pengawak kengalih hari itu. Lalu moderator ia ke dekat Mike Randau itu ianya yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidol. Ia menang mimit bersawal dengan Town Hall dan dekat diatur pukul 2 ngalih hari itu di UTS Sibu. Lalu muak ke malam itu tentu ya kira kata disebut kita pengawak besai mengingat ke hari Sarawak ke dintu kita 22 bulan 7 1963. Jadi tahun tu 63 tahun Sarawak sudah merintah di rempuh. Jadi malam tu inya perhimpunan Hari Sarawak atau ke Sempur Gau bala rakyat kita di Sibu Dito Jembai Ngori Sarawak biar megak bisik konsert rakyat bak pentas atau ke panggau besai bak dataran Tuntung Kubujang. Di sadang atau ke ndai ya datai malam tu inya ketuai pemegai menua kita yang suatu muka menua kita jauh bini ya sama bela datai dia nya yang ketua negeri Sarawak ya, Tun Pak Hensri di Dr. Iwan Senai Tuan Ku Jafar jau di sempulang Tuan Puan Dato' Patinggi Haji Fauzia binti Sanusi ke belak sama datai malam tu Pak pengawal perhimpunan Hari Sarawak ngau megak konsert rakyat kelimpah ke di Guluk megak tentu ya Premier Sarawak inya Datuk Patinggi yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg ngau megak pemesai-pemesai di menua kita di tu ngau megak pengari rakyat ke bisik di menua kita ke sama belak datai medak pengawal atau kengolok pengawal perhimpunan Hari Sarawak ngebegak konsert rakyat. Jadi ngagai bala kita di Sibu atau ke Semat Sibu ke Bisik Mendiang ke report di baik aku tu atau sampah datai ngagai dataran Tun Tuanku Bujang tanda kita angkun ke menua kita Sarawak, tanda kita sayau ke menua kita Sarawak ngau penyerakup ke bisik di menua kita. Jadi Ibrian, kau bala punya kemudian ke ngelau tengah hari tu nyak nak report ke Dubai aku awak ngelau tengah hari YFM siapan ke tengah hari tu. Terima kasih Ibrian.
0: Ya, sama-sama Mar. Kira salam kepada Sibu nyangkong konsert malam tu.
1: Okay.
0: Bye Mar.
1: Okay, bye.
0: Okay, terima kasih ke sekali lagi menggang ngagai Puan Margaretha Remang dari YFM Sibu tiada berkongsi berita berkawal ngau Hari Sarawak. Jadi ungkup tahun tu Hari Sarawak ungkup atau ke peringkat menua kita Sarawak diatur di bagi menua Sibu.

Ialah gori Marina Jara kedai kumbai Bujang Ulu Sungai. Dini dok kita jam dia tu belap ninga yang kabis ngelantang kati bak tebang-tebang sungai sekali kenya mandi air kerangan harap kita nyangkong kami ya kebenuang gawa jam dia tu. Laban mayu aga bisik kaban kita sama belak madah kedirik belak pemisi belak gawa megah berseri main gawa pemisi hari Sarawak. Terus kami tangkong pengawak kita atur kami ngau mana nyentuk ke tembok pengawak. Jadi terus kita ngelalu ke bala peninga ke bisik mendiang ke kita piam ga menda kita live di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM jam dia tu. Terima kasih laban semampai nyukung YFM piam ga YFM Suriaman. Anita akan penerang dari Opis Pengamata Gaya Hari Menuk Kita Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Mno kita tahu kebagi Mno Suriaman ungkup sarito ngali hari itu lagi di pelabak kebise hujan beserta nguribut. Bas ke dandor dibagi Mno Suriaman. Lalu muak ke lemai bise hujan bas ke dandor dibagi Mno Suriaman.

0: Nangkan kenya tikas pengangan di menua Seriaman, dibagi menua Seriaman serito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Kita ingunya ngagai bagi menua Betuang. Info gaya hari dibagi menua Betuang, ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngoribut bas kedak nur dibagi menua Betuang, lalu muak kelemain ada hujan, lalu tikas pengangat gaya hari kita serito dibagi menua Betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku gaya info gaya hari ungkup serito ungkup bagi menua Seriaman gawa bagi menua Betuang. Kita ke sekali itu berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima hari balap ninga. Jadi pesan ke terubah itu pesan pemati. Data hari yang muka anak tutung madah ke pemati laki ya. Ianya apa anak kuta tahu ke kedua balik nama jamping anak mujab tahu ke apa langgar. Udah nadai, jadi kabar melayan ke dia tuju ke pesan, kita dipinta ngesah mati itu, ngagai rumah idi, sebangki panjai lubuan tu. Pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan ke dia di Sebalang Indonesia, Jawang Sungai Tebelian, Serubah Entulang Bara Sebangki Pandak, Batu Bebini Atas Ngebaruah, Piam Gesuah, Nyemungan Bintuang Sayat Nengah Kumpang, Rasau Ngau semua kabar melayan bukai, ya ke ngelala apa anak kuta tau ke jamping anak mujab. Santo madah kemati apa anak kuta kedua balik nama jamping anak mujab tau ke bini mukah anak tutuang. Jadi kabar belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta sampal datai ngusah penusah tu ngagai rumah edi sebangki panjai lubuk antu. Maya nyenggai ngau nganjuang ni yang tu mpai ditetap laban lagi ngantip natai anak ngau kaban belayan. Lalu pesan kedua, pesan pemati mega, data dari Diana tau keme anak kaluang hari kumpang pawah lubang tu. Pesan tu madah ke indaya ianya dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang udah nadai bah hospital Seriaman pagi 21 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Kunci Jalan Berayuan Seriaman. Lama itu lagi 22 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjong pagi hari 4 23 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Seriaman. Pesan tu dituju ngagai semua kaman belayan ya keba Bukuang, Kandis, Danau Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Merakai, Nangak Kumpang, Kelampok Seremat Sayat, Rasau Bukit Tungko, San Panjai, Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Lio, Ijuak, Pedalai, Tanjung, Tawai, Empat Barumah, Kaban Belayan Bapak, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Gau semua Kaban Belayan Bukai, Ya ke Ngelala, Dayun Anak Keleman, Dayun Anak Keleman, tau ke Bini Sawiang, tau ke Indai Sida Diana, kedua balik nama Mei Anak Kaluang. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Seriaman laban pesan tu madah ke pemati Dayun Anak Keleman, Dayun Anak Keleman tau ke bini sawiang. Udah nadai kemari 21 hari bulan 7 2026 di Senggai Bebala Mayuah 22 hari bulan 7 2026. Lemai tu lagi 22 hari bulan 7 2026 di Anjong pagi 4 dan juga ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Seriaman. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Seriaman. Jadi pesan kaban belayan ya ke bukai di dekat nemu penerang kesili agi berkawal ngau penusah tu. Tau telefon ngagai Puan Mei, nombor telefonnya 0112-5720-814. 0112-5720-814 tau megang agai Mr. Sawiang nombor telefonnya 019-3914015 019-3914015. Lalu pesan nangkan kenya pesan berkawal ngau pengawak ngingat ke setahun niang suji anak majid tu dah nadai lalu merekat ke regangnya. Tidak diatur hari 6 to 25 hari bulan 7 2026 nyalai berengkah diatur berengkah hari pukul 8.30 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum belayan di Sekirau Tengah Tanjung Bijat, Tawang, Sungak Ban, Keran Stumbian, Kampung Rayu, Bakong Aik, Sungak Aik, pihak megak Kampung Abiet Balai Ringin, Miri, Kuciang, ngau semua kaban belayan Bukai, Kenglala, Niang Suji, Anak Majid. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak bersembiang ingat ke setahun Niang Suji, Anak Majid udah nadai. Lalu pihak megah merekat ke regang Niang tu, Niang Suji, Anak Majid. Dekat diatur pagi hari 6, 25 hari bulan 7, 2026, berengkah di pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke ditujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Niang tu. Ia kebak lot 661, Jalai Teruang, Pujut 2A, Miri. Ngagai kaban belayan ke ditujuh kepesan tu, kita dipinta datai ngagai rumah, ia kebak lot 661, Jalai Teruang, Pujut 2A, Miri. Pesan tu tadi berkawal ngau, sembiang, ngingat ke Niang Suji, Anak Majid tu dah setahun ninggal ke sidak sebiliak. Lalu pihak megah merekat ke regang Niang Suji, Anak Majid. Diatur 25 hari bulan 7, 2026, hari 6 ke dekat datai, berengkah di pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke ditujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Niang To, ia kebak lot 661, Jalai Teruang, Pujut 2A, Miri. Lalu kita berkongsi ke pesan pemati ke sekali To. Pesan To datai dari Sudin Anak Kanyang, dari Tekalung Ulu Entayah. Jadi pesan tu madah ke bininya, kume anak busang tau ke inai buak, udah nadai 21 hari bulan 7 2026 kemarin. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah awar Tekalung Ulu Entayah. Kena malam lemai 23 hari bulan 7 2026, lalu dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan. Kelebih lagi kita ia kebak batang tayah, batang tabai, batang julau, batang bawah, batang kakup, jalai pakan engkamup, ulu julau, jamu kerampak, penebak, pihak megah batang dayu, ngau semua kaban belayan Bukai, ia kenglala, kume anak busang. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah awar, ulu untayah. Lalu Niang tu dekat di Sengai lemai 23 hari bulan 7 2026, dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah awar Tekalung Ulu Entayah. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang di dinga kaban belayan ke di tujuh pesan. Tau mega pesan pemati, ya kedata dari Jacqueline Selaka Mawar hari Miri, madah kelaki ya, Anthony Dunggau Anak Sinja, udah nadai 21 hari bulan 7, 2026, bak hospital besar bagi menua Miri, bandar Miri. Niang dekat di Sengai, lemai hari 4, 23 hari bulan 7, 2026, lalu dekat Danjung, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026 ngagai pendam Anglika Lambir Miri. Jadi kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ngagai rumahnya, rumah Niang tu bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri. Lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ke diau di Kerangan Pinggai Paku, Matup, Tanjung Lama, Tanjung Baru, Pelanduak, Setambak Ulu, Semuluang Ilek, Lingga, Mungut Sawak, Mungut Ubah, pihak megah kaban belayan di Paku, Layar, Betung, Geran, Lingga, Bantiang, Seri Aman, Kuciang, Bintulu, Miri. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Niang To, ia kebak lot 893 Jalai Berembang, Berembang 5, Pujut 7B Miri. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja tu dah nadai lemai 21 hari bulan 7 2026. niang dekat di Sengai. Lemai Rempat 23 bulan 7 2026. Lalu dekat Danjuang ke Pendam Anglika Lamir pagi hari 5 24 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusah tu. Tahu ditanya ngagai Trina Mayang. Trina Mayang nombor teleponnya 013 8008519. 013 8008519. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kena tai kakunya tadi terang didinga di dinga kelebih agak kabar melayan ti dituju ke pesan-pesannya.
1: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
2: Nyala tengah hari YFM Siaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Terima kasih. Lapan lagi menggang, apa awak ngelak tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, terima kasih lapan lagi sampai mendiang ke YFM Sri Aman. Ketika gaya kita jam dia tu setiap pengudah sejam mendiang ke YFM Sri Aman, harap kesama belak lantang, semampai lantang. Jadi bakal selama kita dalam program Ruai kita nangkan kita lagi. Terus kita mendiang ke program Ruai kita.
2: Jadi ya, meres selamat tengah hari pendengar mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawa program Ruai kita ya ke nang ditabur ke kita kena hari 3 berengkah di pukul 1 ngali hari bawa program Ruai kita ke minggu top tinga aku berasai betua laban uliah bulai ngau siko temuai ke bisa datai ngagai konti YFM. Jadi ya, kita terus ngelalu ke penatai temuai kita ke sekali itu nya Puan Sylvia Lee, juru pulih perubatan fisioterapi hari Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi Amri sama lemai sama datang ngakai luan Puan Sylvia.
3: Terima lemai, terima kasih ngagai DJ kita. Untuk bahaya aku merita berwasa ngau terima kasih ngagai Sri Aman FM. Laban dah merik peluang kami berkongsi ke informasi nuju balamayu.
2: Jadi ya, sehari itu topik ya ke dekat di baik sida area hospital Sri Aman. Ranau tau diatur kita bersumai ngau pengrami tau ke pengawak sida kenyambut hari urang tuai renggat antara bangsa. Awak ke balap ningat tu atau sama nemu ngau nanak agi tau Puan Sylvia berkawal ngau program ke dekat diatur kita bak hospital Sri Aman. Jadi terus ngakain wan nerang ngakai peningat mayu alamai tu.
3: Terima kasih DJ. Hospital Sri Aman dekat ngada ke program pengerami hari Raban Tuai 2026 bak lobi utama Hospital Sri Aman. Tahun tu tahun ti keterubah Hospital Sri Aman ngada ke program pengerami tu. Jadi program tu kerjasama engau Jabatan Sekretari Hospital Sri Aman, Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman, engau Unit Terapi Cara Kerja Hospital Sri Aman.
2: Oh, artinya tadi ukai seminar kita by unit fisioterapi itu aja ngatur tu tanggap buang hari unit-unit bukai bak ya kebisik bak hospital Sri Aman ya ne. Tik te berarti ke program kita tu tadi setiap program kandang cukup mana kelebih lagi ungkup sedak ke udah tuai umur nak alaban kita itu nanti udah tuai umur tu tentu aktivitinya nak bakal kita ke genmia unya rundiang kita pan nak bakal rundiang kita ke genmia ne. Tadi apa sedak ya udah tuai umur dan kita itu tadi nak meninggal ke sidak ya bah semua aktiviti ke diatur kita lebih lagi kita ke gawa atau ke kita ke bah hospital Sri Aman ya. Jadi ya tentatif program tu bakani ke Puan Sylvia.
3: Ya, program tu 2 hari kena ke 29 ngagai 30 hari bulan 7 ianya hari 3 ngau hari 4 minggu tiga datai. Hari ti keterubah program tu berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 lemai. Lalu hari kedua berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 ngali hari. Program tu dekat diada ke bak lobi utama Hospital Sri Aman ianya bak mua penatai hospitalnya lah.
2: Jadi tahun tu nama tema tau ke ramai jako dikenangin tu hari orang tuai umur tu ne.
3: Tahun tu tema program kali itu penuaan sihat kehidupan berkualiti. Bakerti pengerai di mana hidup merwana.
2: Jadi ya tentu ya bisa tuju atau ke objektif ke nyengala endor kita yang atur pengerami atau ke nyambut hari orang ke udah tuai umur tu. Jadi minta nerang ke objektif atau ke tuju atau tadi Puan.
3: Tuju besai program tu dikena ngangkat ketikas pengelantang engau nyidik tumu penangguh pengerai tubuh fungsi engau rundiang beraban tuai. Jadi tuju tik spesifik tuju ya ngagak pengawak saringan risiko labuh ngagai penghabis kurang 80% raban tuai tika datai merasa pengeriang masel engau risiko sarkopenia ngagak pengawak saringan depresi ngena GDS ngau merik consultation ngau kategori risiko ngagai raban tuai tika bisi datai maya pengerami tau.
2: Awalnya di tentu mayu aktiviti ke disetia ke kita ngagai sidak ke udah tuai umur tu. Jadi minta nuan tu nerang ke bagi aktiviti lebih banyak tela tu Puan.
3: Okey, maya program tu kami bisik muka 10 itik booth. Lalu booth tu dibagi nyadi 4 itik zone. zon 1 kami bisik physical head screening ayat booth 1 sampai booth 4 tu lebih fokus ngagai merasa pengerai physical baka pengerian muscle simbang tubuh pengelengkas ngau daya tahan tubuh. Zon 2, zon 2 nya functional ability booth 5 ngagai booth 6 zon tu ndon merasa ulih kena bantuai ngereja pengawak kediri baka pada kita berdikari lah. Zon ketiga cognitive and mental health booth 7 ngau 9 bak zon tu ndo merasa pengerai runding rabantuai. Lalu zon keempat educational and pharmacological zon tu paling dikerinduk ke rabantuai lah labantuk pasal ubat yang disapa ke bisik makai ubat ya ke kak ditanya berkeni cara makai nama fungsi uliah bisik penerang ke lanjut buat zon 4 tu lah. Last kalinya zon 5, zon 5 tu luar merasa tikas pengerai keseluruhan lah.
4: Mayu aktiviti ke ditagak ke kita reupis pengerai atau kari hospital Sri Aman ke sidak ke tu udah tua umur tu nah. Jadi mayu akhirnya terendang pengawak berperasa pengerai pengerai tubuh ngau sampai ke pengerai runi yang pan diperasa nah.
3: Ya betul.
4: Si teri peluang ke cukup mana disetia ke kita ba hospital Sri Aman ya.
3: Ya.
4: Percuma tu nak bayar nah.
3: Ya program tu percuma nak berbayar.
4: Jadi terbuka ke siapa tu seminak kita ke dia di Semanggang tu aja atau ke nanti semalah sidaknya bisa atau ke Sibu bisa singgah bahwa Sri Aman itu uliah ke sidak yang masuk apa program tu?
3: Uliah-uliah program tu nak ngira terbuka ngagai induk ngolaki raban tuai ti berumur 60 tahun ke atas lah nak ngira ri datai ri Sri Aman aja ke bisik datai ri Kuching ke Sibu ke lalu bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai pan tau datai sekali ngambil ke sama belak nemu nama pengawak ti di kerja mayanya lah.
4: Jadi berapa rula tadi orang register ngari kepenudin dong register drempo masuk program tu depan.
3: Okay, untuk program tu bala mayuh tak datai terus menuju lobi utama Hospital Sri Aman mayari program tu lah. Lalu register terus ke mayanya. Maya register raban tuai akan diberi kad lah, diberi kad buat counter register untuk sidak yang ngagai semua stesen. Bila sidak udah lengkap semua stesennya sidak boleh ngagai counter yang last untuk nebus hadiah.
4: Bisik hadiah,
3: bisik prize untuk raban tuai yang sudah lengkap semua stesen yang perginya lah.
4: Jadi sidak ketuai umur tu apa Malaysia tu sidak ke umur 60 tahun ngau ke atasnya tadi.
3: Ya, 60 tahun ke atas.
4: 60 tahun ke atas. Jadi ngarap ke sidak ke umur 60 tahun ngau ketuai kirinya ngarap ke sini sama ngambil peluang tu lah puan. Okay, jadi kepenudi tetapi puan nama anak kini mengharap hati tuan kelebih lagi kita hari hospital Sri Aman buat program ke diatur kita berserima dengan kita yang kengintu hari orang ketua umur tahun 2026 tu.
3: Kami mengharap ke program tu oleh merik kesedaran tikas pengerai timruan ngagai bala raban tuai kelimpahnya bega ngarap ke bala raban mayuh ti bisi ngibun raban tuai ngemeran ke pengerai raban tuai ti dibun ngambil kesidak kekal aktif ku kita aram sampal nyukung program pengami ari raban tuai tika datai tu. Bala raban kebisik ngibun orang tuai sidak ya boleh datai ngagai program baka ke dianjur kami tau lah. Laban buat programnya kami bisik ngagak screening ko kita. Buat dia sidak boleh nemu raban tuai nyak bisik masalah nama baka kami bisik special machine kena kami medak jampu masa nyak berkeni kuat kena lalu nanti baka masa yang tak kuat kami akan terus ngajar kemayanya baka exercise boleh diadu sidak berumah.
4: Oh malah main eh. Jadi ya terima kasih ngai nuanto puan Sylvia ngarap ke penemu tau ke program ke di atur kita ba hospital Sri Aman tu. Menerima sambut ke cukup mana lah hari ya kita ke di Audi Sri Aman. Okey semina kita di Audi Sri Aman aja dan kita ke di Audi Strata Mena Sarawak ni demo lebuh maya tau kita bisa rembus ke Sri Aman tau datai ba program tu ilah ne.
3: Ya.
4: Jadi ya terima kasih ku ngari ke RTM Sri Aman. Amar besan terima kasih ngai info ke dipungsi ke nuan kelebihan ke ba pengrami nyambut hari orang tuai dunia tahun 2026. Terima kasih sekali lagi Puan Sylvia.
3: Okay, terima kasih megak ngagai Sri Aman FM laban dan beri peluang kami berkongsi ke informasi itu.
5: Ya kau lala waktu petangkan ngagai bala mayu itu lebih lagi ngagai generasi muda kita ataupun anak-anak ke baru dia tu mesti semangat juang ataupun semangat cinta ke negara kita mesti bisik. Jadi kita nak cinta ke menua kita negara kita yang akan hancur. Merdeka itu saya sebutku nak boleh kekal lama. Tapi kita nak talu ataupun nak ngetan ke menua kita, nak rindu ke menua kita ini. Harap ke melihat baru kerbau baru dia tu dari harap kesidan rindu ke menua kita sudah aman. Dasar kita bekas besar itu.

di pegendang ngeknya di lagu orang menyukul lagu dari Marilyn Kedekumbai bersumpah masuk neraka. Berangka hari sari pergila balap ninga 23 nyentuh 26 rebulan 7 2026. Berangka hari 8 pagi dia dah di dataran Merode. Dia tur Bram Regatta Merode 2026. Bram Regatta Merode 2026. Lalu bersimai ngonya bisa program sebengkah program tau kepikit lagu kedekumbai program Bintang Bram Regatta diatur mega. Bersimai ngau Bram Regatta Merode 2026. Berangka diatur hari pagila 23 nyentuh 26 rebulan 7 2026 bak dataran Merode Miri. Semoga program kedekumbai Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan engkau kempen nuat ke tambai Jalur Gemilang 2026. Udah diatur hari Minggu ke udah lalu, hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026 10 pagi Bapalan Kedekumbai Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Nyamai reti kita udah dalam bulan bangsa. Lawan kempen ngerami ke bulan bangsa ngau kempen nuat ke tambai menua kita Malaysia Jalur Gemilang udah diatur hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026. Kita moga sama mengingat ke hari menua kita Sarawak sore itu. Hari Sarawak, selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Kita ini menua Sarawak lantang hati ke pemansang ke pengenikuan kediasai kita jam dia tu. Lalu dikharap kemegak semua selampur genap komuniti ngasai ke pengelantang hari segang pemansang ia kebenung diasai ke menua kita Malaysia piam ke menua kita Sarawak. Kita ngoyang agai info bukai kalai sitik itu sebengkah program kedekumbai program kempen atau kekimpin merik darah tidak diatur upis polis Pelilih Suriaman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO engkau community di Suriaman itu. Program itu dekat diatur hari 6 tu ialah 25 hari bulan Julai atau ketujuh 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari Bapalan Kedekumbai Pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayu ia ketau ia ke uliah merik darah nanda perangsang sampal datai nyukung piam gak-ngau. Program kimpin merik darah ia kedatur upis polis menua kita Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO piam gak community di Suriaman itu. Nyak tadi program tidak diatur ujung minggu kereka data itu 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari Ba'alai Kedekumbai Pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Suriaman. Kita ngelansak sebengkah program tidak diatur di Selangau ujung minggu utamaga. Program Kedekumbai Karnival Belia Selangau 2026 diatur berengkah hari 25 hari bulan 7 2026. Diatur seharinya aja berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Alendornya tadi dekat diatur Karnival Belia Serangau Selangau 2026. Badewan Serbaguna Selangau 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai. Diadang dekat di penyadi ke yang berhormat Insinyur Christopher Gira Nasambang Kaban Kusun Negeri N59 Tamin. Lalu diadang datai merindang mayantuk ilah mega ianya Gwen. Jadi harap ke kita ia di menua bersemak dengan Selangau di perangsang sampal datai hanggawa program Karnival Belia Selangau 2026.
Siti Ari, lagu yang sudah masuk dalam semifinal SCS Jack 9. Ari Nicholas Frederick kedukung by Biar Meh Aku Pergi.

Halo, nyadi aku Doki Buang Nabor dari rumah Liam rantau kemayomannya Sengkari. Mulai selamat hari Sarawak. Ngau peluang tu aku ngarap ke semua kita belak gerai, lalu ngarap ke kami ke bumai betupi di rumah panjai, ngarap ke regal ada boleh nikik hari selamat tu ngau getah ngambil utainya setimbang ngau pengelak kami di rumah panjai. Ngau nya aku merik besar, terima kasih ya, lalu merik selamat hari Sarawak.

0: Lagu ni Steph Sheegan kena kemai berbara api dendam mama pedih hisik kita nama kita ada pedak orang bakar rampang. Saja pentudah nada yagi pemandang anang mendak pangan diri anang nyebut pangan diri jauh kejakok kena kemai rampangnya anang semua kerampang agai sikut-sikut orang ok. Segulai sejalan ke mana kita yang gawa pangan diri. Okay, selamat mengalami hari kita yang ke bisik mendak kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih lepas mampai mengatai ke penerang dia mayuh ya ke bisik berkongsi ke berita gaya hari mengatai ke pesan rindu hati minta lagu. Terima kasih lepas kita semampai nyukung YFM Iban. Berserima dengan program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak. Dia ada College Community Betung dekat ngatur sebengkah latihah kedai kumbai khusus Simin Fero. Maya tu dekat diatur khusus ngagak tong oras. Hari Simen Fero digagak baka gamal Lumpung Batang, Lumpung Kayo. Diatur 25 hari bulan 7 2026. Hari pagi 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba College Community di Betuang, di bagi menua Betuang. Jadi khusus tu nak berbayar lalu mensemayu ada perangsang belangau. Diatur ba College Community Betuang sebarang tanya tau telefon ngagai 0138356441 0138356441 atau muka lawak Facebook Betuang Access. Yang kau kita dekat nemu penterang kesili agak berkawal ngau latihah kedai kumbai khusus Simin Fero. Ngagak mayuh macam barang jadi dia tu jadi bak program tu ilak belajar ke pengawak ngagak tong uras hari Semin Fero dia gak bakal Lumpung Batang bisik bertutup dia tur ba College Community Betuang hari 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Kita kenang Simin Fero mayuh macam perengkau boleh digagak nengah pengelandia kena penemu ngagak Simin Fero tu baka meja bangku bisik mga sekedar kaban ngagak alai nur manggang alai nur ngidup ke dapur kayu hari Simin Fero mga. Okay, kita kenang dah lama berkawal ngau kursus yang ke dekat diatur di College Community Betuang kursus Simen Fero. Okay, sama ngelari ngagai semua bala pengajar yang ke bisik pemisi Sari Sarito. Terima kasih lepas mampai ya mana ngajar nembiak kita ngajar bala anak dalam pengawak kita ia akan ngajar nembiak baskula sekali kena batadika tapi yang menggabar sekolah primary sekolah secondary harap kita semampai lantang pihak menggak gerai selalu akan bala pengajar kita ia ke sama bala pemisi menggak sarito gaya ke pemisi menyikus sekedak kaban ia akan jadi pengajar datang agak bisik pengawak ya kada atur di rumah sekali kena bak sekolah jam dia tau. Sehingga gaya atur mana-mana. Au, cikgu, au pengajar, au teacher. Selamat ngalih hari maka kagai semua bala peninga kita ya ke bisik baru mendiang kita jam dia tau. Terima kasih lepas mampai miliah YFM. Dia tau kita mendiang ke YFM Sri Aman. Jadi kita
1: cikgu Kalim, anak sempurai. Aku ngerti gagal nyambut hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Terima kasih.
2: Selamat Hari Sarawak. Kenyalang yang minum Hai, aku Kristina Bansi.
3: Ko Bazli Hafiz Ramli.
4: Saya Muhammad Sairul Syahmin bin Hossein.
5: Aku Nancy Mujan.
6: Aku Felicia Get.
7: Anai Barakam Sarawak Novel Tekan dan Valerie Pravini.
8: Mari selamat Hari Sarawak ngagai semua rakyat Sarawak.
9: Selamat Lau Sarawak.
10: Semoga Sarawak terus maju, jaya dan harmoni.
11: Selamat Dau Sarawak.
12: Yang selamat Dau Sarawak kasok berkata.
13: 我是锦凤，我是华人，我爱三六月，三六月快乐，三六月日快乐。

aku berkongsi ke Siti hari berita yang bisa nyadi di bagi Menteri Aman Pai Lama. Bas bengkah restoran yang ketebilang di bagi Menteri Aman Pai Lama bala peninga mujur diatur program kedekomai merarau sekolah-sekolah zon pantau. Lalu program tu dipejalai ke 11 buah sekolah dari zon pantau ngau kerjasama genap PIBG sekolah tu kerempung apa yang miak ngau pengajar sekolah-sekolah zon pantau. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supio Brody. Program te udah nunjuk ke hari pemanah kawal penyerah kuap sekolah-sekolah bala pindai nemiak serta komuniti oleh menegap kage ekosistem pelajar nemiak dudi hari ila. Lalu maya mansut ke penerang bab program tu kaban Parlimen P202 Sri Aman mereka pengagati ngai sekolah-sekolah zon pantau laban udah nyulut ba nyulut amat ba perkara akademik pian mega co-curriculum pian mega lomba ngumayan ba tawon to. Lalu pemujur ti bangsa to ko ya udah mandang ke pemesai potensial bala nembiak sekolah menua pesisir sama penuduk ba perkara to tadi serta uliah besmekiah ngau nembiak sekolah ba mengeri. Lalu kena ngenegap kage tikas pelajar berkualiti yang megak ngelalau semua komuniti ngambil meruan ngembuan kawal titegut dalam pengawak ngagak sekolah tau nyadi palan telikun terus nyadi palan telikun kondusif pia megak terus bekerjasama nagang penusah-penusah ramah hari nyadi baskula baka penusah buli pia megak gangsterism pia megak penyalah berpakai kedadah bertuai ke yang amat berhormat Premier Menua Kota Sarawak menua tu dekat terus committed kok ya ngenegap ke ngenegap pihak mega serta terus Menua Kota Sarawak tu kok ya dekat terus committed ngenegap pihak mega ngemansang ke perkara pelajar nengah macam inisiatif yang kaum free tertiary education scheme laban perkara pelajar ia ke bawah kualiti ke kaban Parlimen Sri Aman ia nyak pokok ia ke pemaduk berguna ke manual. Akhirnya tadi berita berkawal ngau sebengkah program ia kuda datur dibagi Menteri Aman Pai Lama program

Setiap program yang kebisi sudah diatur dibagi menua betul sampai lama. Program yang dikumai program Jalinan Mesra PBB Seribas. Yang mega program pengeri rakyat nyengulai komuniti ungkup konsen negeri N35 Seribas. Sudah mujur diatur bak pilih menua debak dibagi menua betul sampai lama. Program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kita Sarawak. Pihak mega ia kenyadi Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua, pihak mega Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak, diatur bak Dewan Perpaduan Debak dibagi manua betuang. Jadi program itu mayanya bisi mega digulo Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak, ia kemegaknya diadun N35 Seribas. Pihak mega bisik digulo Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang. Pihak mega Yang Berhormat Dato' Haji Rasaili bin Haji Gapur, Kaban Konsen Negeri N29 Beting Maro. Pihak mega Yang Berhormat Dato' Muhammad Chi bin Kade, Kaban Konsen Negeri N40 Kabung. Pihak mega Dato' Haji Zaidi bin Haji Mahdi, Direktur LCDA Menua Kita Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak, serta Yang Berusaha Tuan Petrus Igat Anak Matayas, Sekretari Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak. Ngelansak program ia kena kumbai program pengeri rakyat nyengulai komuniti, pihak mega program Jalinan Mesra PBB Seribas diatur empai lama di pelilih debak, di pelilih menua debak bak Dewan Perpaduan Debak dipegai bagi menua betuang. Zita lagu baru mega, lagu dari Daniel Petrus ngawa Denny Umpiang kena kumbai engkini yang kita terus berperindah mendiang ke YFM Seri Aman.

0: Nuan Anak Soa, Nuan Patut Nemo. 22 hari bulan 7 tiap tahun kita nyambut Hari Sarawak. Anak Sarawak nak tahu nak nemu 22 hari bulan 7 jadi kita pun pemasang menua Sarawak. Laban Mayato Anak Sarawak sudah diberi kuasa memakai menua Sarawak. Kita ingat dia Anak Sarawak patut sama bersau ngetan ke pemakup serta bersatu hati menentu ke menua kita Sarawak jadi menua kemaju lebut datai pada tahun 2035. Selamat Hari Sarawak. Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day.
2: Selamat Hari Sarawak.
3: Selamat Gintu Hari Sarawak.
4: Sarawak Ibu Petiwiku.

Okey, sebelum kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 nak berkongsi ke lagu-lagu lama jadi merek penyenuh hati agai sidak ya kebenar ditinggang penusah lenyau nembiak ianya Taufik Izadi Abdullah ya kudah 2 hari nak ditemu jadi itu operasi ngigak siko nembiak ya kena pelabak ke kena tangkap bayar atau ke kena di pelabak ke lemas ngau tangkap bayar benong diterus ke hari ketiga ba sungai Strap di Pantau Suyaman ya. Jadi raban penyelamat nitiah ke penerang ngemesai ke radius alai ngiga nyentuk ke 3 kilometer ke ilik sungai Strap Pantau. Jadi ya ke di kena penusah tu ianya Taufik Izani Abdullah 15 tahun 2 hari udah nak ditemu. Raban opis bomba dia tu benong berjalai ke pengawak ngiga pian mega nyelamat ba sungai Strap Pantau. Jadi ia ke bernama Taufik Izani Abdullah tu ditemu lenyau lebuah nyala enggawah bala kaban ya ba sungai Strap di Pantau Seri Aman. Jadi lebuah ia ke ngatur pengawak nyala tu jala tu dah tu tadi bisik terkait ba dalam air. Lalu ia lalu nyelam maiknya lalu pengudahnya ia nadai ditemu pansut hari air lalu nangkak ke dia tu 2 hari udah ndak ditemu kini penungak di pelabak ke kena tangkap bayar laban bisik mega bala sidak sebiliak ngau kaban ya tu tadi bisik mendak bayar bak ndur tudah tu tadi nyelam ngigak jala ya ke terkaitnya maya sidak ya ke ngatur pengawak nyala bak sungai Strap Pantau Seri Aman. Jadi merek penyenuh hati bersabar ngagai bala kapan belayan pihak mega sidak tos biliak Taufik Izani Abdullah. Jadi tu hari ketua benong agi mengkang di atur operation ngiga nembiak tu tadi ia ke di pelabak ke lenyau kena tangkap bayar bak sungai Strap Pantau.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa FM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari tiap hari 3 semina bab YFM.

0: FM seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio ora. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat baka sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya tidak pun ijib ora lama mana magang. Ora kliya baru rindu ninga.

Okay, lagu dari Michael Jemat, lagu ke dikumbai Mana Aku Ingat Baru, lagu keterubah dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi kita bisa mengganyan dia ke lagu dari Jos Pinjalin, pihak megah lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Helena Kayas, Tiwa Tinggi, James Semi, Penny Lula, pihak megah Gibson Seagal. Okay, lagu-lagunya dekat di sidak tu lagi dekat merinang kita dalam program Seruran di Kenang. Jadi mereka selama ngelih hari menggangkan kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu di Facebook Suyaman FM. Jadi kita ya ngenatai ke dua bengkah pesan ya kebisi dikenatai ke kita ya kebisi mendak kami live. Terima kasih bala peninga. Baka sida Anita Nawai, selamat perjalanan ke pengawak baka ke tengah hari toko ya. Minta sebarang lagu dikenak merindang semua keban belayan ya kenglala. Balap nyadek dari empu merek selamat dari Sarawak menuju semua balap peninga harap kesemampai gerai. Lalu tu Mary Ubun Martin, selamat berjalan ke pengawak ko ya di Konti Suyaman FM. Salam hari pujut Adong Miri. Mana gaya hari kami di tok sari tok panas ko ya. Yang minta sebarang lagu kena yang merindang anak menantu bala uco indai sekah sebilik. Sidak tu di Suai Batu Niah, Rubin Ajut menyadik di Bintulu, pihak menggagai sidak menyadik. Sidak sebilik, semua sidak tu tadi benangal lipus kenawin, harap kesemampai gerai. Kita nyendia ke lagu hari Jos Pinjalin. Jadi tu lagu kedekumai pemanah nuan, meruan ku kenang sebedau kita mendiang ke lagu hari Wilfred Vincent Ragam, Darah Bajak serta Bergaya.

Nyatanya lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Kedekumbai, Dara Baljia, serta Begaya. Kita ya, kedatai ke tiga bengkah pesan menggari balap ninga ke bisi mendak kendai live sebentar berkongsi ke lagu-lagu lama kebukai. Siti itu datai dari Venus Jonas. Kau ya, selamat berkonti. Kau yang agai, kau ya. Natai ke pesan selamat dari Sarawak megak koya bisi nyapa ngalih hari to mendak nuan live serta merik selamat dari Sarawak. Komen peminat setia hari Ulu Baram Long Benang. Terima kasih Venus Jonas. Lalu pihak megak pesan ya kedatai dari Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat dari Sarawak. Pihak megak ngegai semua peninga YFM Iban, selamat berjalan ke pengawal dalam perjalai hari kucing keseriaman panas sepemanjai jalai. Lalu ke Siti itu Mary Antayen, selamat berjalan ke pengawal jam dia itu minta tebah ke seberang lagu dituju ke yang agai balam nyade sidak serumah bersungai rebuah batu lintang undup seriaman. Harap ke gerai pihak megak mujur dalam semua pengawal, ngarap ke megak nuan dikonti dia mujur dalam semua pengawal. Ko Mary Antayen. Kita terus mendiang ke lagu dari Helena Kayas, Kedekumai Mana Hagi Tua Berserara, sebelum mendiang ke lagu dari Christopher Kelly, Kedekumai Badok Ngembuan Hati Cemburu.

Hello. Aku Anya Rehab, tiga wak di RTM Sudirman. Kamri selamat hari Sarawak. Happy Sarawak Day ke semua pendengar YFM, Sudirman FM. Dini-dini dulu sudah bisik dengar radio. Nya aja, terima kasih ya.

Ya, kita sudah datang ada bojong program seluruh dikenang kita ungkap ke sekali itu. Lagu Kapduli disedia datang dari James Hemi hingga Penny Lola. Lagu kena kembali Joget Kagiga Lebih Nadai Penyadi. Pertemuan baru dalam program so seluruh dikenang YFM Sri Aman.

Jadi pulai di Perak. Budak angkat ke kaki aku dia dekat Perak. Lebuh di Perak dia kena kena selaingat 25 bulan 12 78 ataupun 77. Dia aku bisi sekali lagi ngau ngalah ke kem besai minus di Perak dia buat tanah hitam. Jadi buat tanah hitam dia bisi kepala aku bertimbak dia aku umpu munuh sentri ke lebuh mainnya kena kira malam hari Christmas. Patut hari Christmas tu orang dia dekem tang kami lepas ke seradu mayanya utai dia ngan tang kami nanda ngira lebanyak tugas tau kumbai kita tanggungjawab kita bertahan ke negara. Aku Arsen Besara Encik Belia anak Bali PGB Bisrimbai ngari Sarawak aku merangsang nembiak rebak baru taluak serta sayau ke menua kita ngambil ke menua kita likun selamat hari Sarawak Sarawak Merdeka.

Ya, 63 tahun Menua kita Sarawak sudah merintah di Rimpu. Selamat di Sarawak. Sarawak maju makmur. Selamat ngalai hari ini kita yang baru mendiang kami. Terima kasih alabas mampai miliah YFM Seriaman kepangan kita. Nama berita sepemanyai udah ngau kami 2 jam setengah udah. Harap ke penuh ngau pengelantang kita mendiang ke YFM Seriaman. Lagi mengkang aku mega ibien ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngalai hari itu lagi. Dalam program tu, dalam ke awak ke penuri tu, ngau nak uliah berkongsi ke pesan rindu hati bala peninga. Bisi kenya udah di kenatai kaku ba pun jam ketiga tadi. Lalu tu pesan yang kedatai dari Tab Bennett. Selamat ngali hari ku ya. Selamat dari Sarawak nuju semua. Panas street kami di Supik baru wak pakan. Minta main ke lagu Bungai Tumbuh Berduri dari Samuel Unya. Dikena merindang semua yang kenglala dari Empu pihak berkakaban Facebook. Nah, juga pesan harap ke terperindang mendiang ke lagu-lagu. Nyata dia pesan dari Tab Bennett. Juni Ben, selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat dari Sarawak ngagai semua. Selamat dari Sarawak ku ya. Gaya hari kami di Miri Sarito Manah ke Juni Ben.

Sinon Edi, selamat berjalan ke pengawal, minta lagu lama Ari Jam Semi. Ialah kita masang ya, buat program seluruhan dikenang, okay? Madam Sindon Edi, Mary Jamba, Ahmad Lawa, lagu lama di Kenatai Kenuan. Rindu lantang sepot, ninga lagu ngalih hari itu tadi. Terima kasih, hangga kita ya kesemampai, tau ke peminat seluruhan dikenang, program lagu-lagu lama, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita Kenatai ke pesan Kenatai hari yang ngelambai cuka. Selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Minta pasang ke lagu dari Wilson, Nama Penyalah Aku, dituju ngagai orang yang keminat radio jam dia tu. Terima kasih ya. Kelebih lagi dituju ngagai Nuan. Harap ke gerai pihak mega jaku pesan info gaya hari, hari kami di Ulu Entabai, mambam kami ba Ulu Entabai jam dia tu, kok ngelambai cokak. Sebenarnya kita ingin natai ke lagu yang kena pilih ya. Natai ke sitik pesan dari Neo Fu. Minta masang ke lagu dari Marilyn, Baka Tunggul Angus, dituju ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Ngajak ke pesan, rindu meh selalu jam dia tu, panas kami bak serupai di Tatau dito. Tok Neo Fu. Okey, kita nyedia ke sitik lagu dari Samuel Unya, Bungai Tumbuh Berduri.

Awak sebenar berduaan aku menyikulah ke lagu Bungai Tumbuh Berduri, Samuel Onya. Anang berduaan pangan diri. Oh. Anang ayah kemega pangan diri. Okey. Anang mau berdanji kat kita. Berdanji ke mari orang utai. Kingat-kingat medanji. Anang danji kelalu tinggi. Ngai kita nak uliah mari utai ke danji kita ngagai orang. Ah. Okay, kita ingin datang ke pesan buka air bola peninga Nora Gombang. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat hari Sarawak. Okay, semua yang kengelala, kelebih lagi yang gai peminat YFM Suri Aman, minta mayan ke lagu Bebara Pidendam hari Steve Shigan. Mari, mari kena. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawal ngagai semua kita sarito ko ya, ya kebisik mendiang ke YFM kelebih hage. Minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang ya ke ngelala. Beri selamat di Sarawak ngagai semua anak Sarawak ko Mary Jalo Ujo. Ali Malang, selamat ngalai hari, minta main ke lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua, kena merindang semua bala sekuriti yang kegawak serito BSK Nangga Macan. Hari kami di Nangga Macan, jam dia tu BSK Nangga Macan panas tengah hari tu. Ha. Selamat ngalai hari ke kita di Macan Kenawian. Ali Malang, nyata dia ya, kempu pesan. Lalu Siti itu pesannya kedatai hari Apai Lambai. Nak mayuh pesannya, selamat ngalih hari sano kuya, selamat hari Sarawak, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Richa Unop, selamat berjalan ke pengawak. Rindu ninga ke lagu lama yang aku dah ditebah tadi. Nyau mulai ke pengingat hari aku buat simpang semunjan ko Richa Unop. Terima kasih Richa Unop. Rini Sabai ke sekali itu. Ngatai ke pesan selamat nyamuk dari Sarawak. Panas kami buat surikai, mendak nuan live jam dia tu, nanti bisa awak minta main ke lagu ini labet, bisik ganti nuan kena merindang kami jam dia tu. Ko Rini Sabai hari hari surikai, panas gaya hari di surikai ko Rini Sabai. Lalu sebedau ngatai ke lagu yang bisa dipintah kita bola peningang, ngatai ke pesan dari Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Aku Tetap Sayang Dari Duna. Ditujuk yang ngagai semua kawan yang ngelala, kawan Facebook, semua kita yang bisa mendiang ke YFM Suri Aman jam dia tu. Selamat hari Rabu, kuya. Selamat hari tiga. Agai semua yang ngelala mega pesan harap ke semua kita terperindang lalu mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing. Bisa nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu kedekumai lama nadai berita. Cuma meh.

0: Terima kasih ya. Laban lagi menggang, bapak awak ngelah tengah hari ini. Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Yang kena tanya ke pesan-pesan buka hari kita bila peningat. Kuis yang kena tanya ke pesan dengan gaya Facebook YFM Sri Aman. Marta Bell minta main ke lagu ke Dikumbai Terima Meh Tanato. Terima Tanato dibai Miranda Tan. Miranda Tan dalam program Seruran Dikenang. Okey, kita dekat kena tanya kenya. Nantai ke lagunya dalam program Seruran Dikenang bak minggu kedekat datang, okey? Marta Bell. Lalu pesan ke Bukai Bungai Cempaka minta main ke lagu Ari Maxwell Celak Jari Tua Tiga Tawai. Ke Bungai Cempaka Tiga Tawai Megak. Okey, Albert Joen, panas kari kami di Song Jam Diatokku ya. Minta main ke lagu hari Winnie Albert, lagu Ngiga Asai. Ditujuk ngagai semua yang ngelalam, Rek Jakob pesan selamat hari Sarawak, ngagai semua anak Sarawak. Terima kasih Albert Joen. Andy Mau hari Serikai, seminang natai ke pesan selamat ngalih hari ya ko Andy Mau. Lalu Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal, perincing panas kami di Semarhan dito. Minta tebah ke seberang lagu, merik selamat dari Sarawak, menuju semua balap ninga, pihak muka semua kaban Facebook, ngau jakob pesan Arab ke semampai gerai, pihak muka mujur dalam semua pengawal. Akhirnya dia ke lagu hari ini, Albert Kedekumai Bisik Ganti Nuan.

Ya, ya ke mana ambil ke buah kenang munyi ko lagu ari Winnie Albert ke dikumbai bisik ganti nuan. Lagu kedua ke penudi kita bisa nyedia ke lagu ari Suelin ngau Nelson Nehru kena kita ngujung ke program kita ke sekali itu. Jadi bekas selama pukul 3 ndor kita di ngawak ke baru kaban kita di Kuching terus ke program di YFM Kuching nyua ke penudu atau ngakai sida di Kuching baru. Lalu pukul 3 di YFM Miri, deka berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah di Dingan hari pukul 3 atau lagi. Okey, terima kasih angka kita ya kesempatan ngau kami sepengelamat jam tu. Tadi harap ke pesan pihak mega info sekali kenyai info pemansang ya kebisa dipengungsi kami sepemanya itu tadi harap kelantang di Dingan kita tak menjadi kepenemu tambah kita dalam penghidup kita bersari-sari. Selamat bonjour dalam semua pengawal kreator kita cerita. Selamat dari Sarawak, Sarawak maju makmur, bertemu baru bawa ke Bukai. Hari aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Terus ke meniang ke YFM. Kita nyendia ke lagu dari Swelin ngau Nelson Nehru, Anang Baco-Baco. Tunahkan dulu dari YFM Suriaman.

0: 7 ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ke Tegal Hujan ke
0: Bandung. Kita pemandu baru, kita agak aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, peninggal mayu 3 minit lepas pukul 3 ngal hari. Terima kasih, Steven. Kau dah mulai ngau. Kita bawa ngelah tengah hari. Ngau nak kat ulih, Steven. Merinang bala peninggal kita di Serata Menua. Ngau megak lagu-lagu kau dah disedia ke ya. Jadi, yang datai bawa aku dekat merinang bala peninggal kita bawa ngali hari tau ya. Ya, nama berita bala peninggal kita ngarap ke gerai magang ya. Cari tu hari dia berserimai ngau nyambut hari Sarawak ya. Ya, bisanya bergempuruk ngapangan diri. Bisa dah nyuang ngagi aku, bisanya karaoke balas kena. Ngau diri sebilik ngau bala baki ya. Kalau aja nak disagi ya. Ya. Namanya tu mah kita ngau diri sembili ngau bala baki kita laban cari tau hari dia banyaknya kita ke besar tu ai ke nak gawak tidak ke nembiak apa nak sekolah ya. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup angah panas cari tau berasa ya mana nyengat ne. Lain mat panas dia tau peninga. Siapa berasa kenyak? Tak, angat lain dia tau. Mungkin kakung kanya, kita inyo kurang pun kayu lagi. Lapan, dikena ngemansang ke dunia ya. Ngagak rumah, ngagak bangunan. Sekedari kita benar mandik sungai dan jimat ya ke bisa bayar yang jimat au. Abang kita bisa dengar berita sekedari kita bisa tangkap bayar ya. Berita kita tadi kedekunsi ke Steven ya.

0: beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Kihui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, narai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, lumbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya.

0: merdeka, begawai kepemayan, penglikun menua Batan Betara. Aram berbak kita bara, bertak pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama, perak ke berita, semesainya.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Anang bertinggal, anang bertedak, anang bersipin,

0: pintar nulung ke isu, sapa kekayaan nulung ke mensena, sapa ke pemisi nulung ke merisa, sapa kepandai nulung ke babal, sapa ke bidik nulung ke sial,
1: sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati kepapas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seluruhan betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngami ke seluruhan amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seluruhan besri, merik penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang,
2: pemayak penyukun perua, pengelikun penungkan dunia.
0: Pelasar merdeka
2: tak menua,
0: penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka, merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang.

Ya, pukul 3.30 kita dekat Ninga Berita ke dekat di Kongsi Menteri Sigi Habak Berita Batang Rajang. Nama kini atur pengawak ke bisik dia tu di Kapit. Sama-sama kita Ninga lagi pukul 3.30 ya. Yang ambil ke bala peningan nemu nama kini pengawak ke dia tua Sarito. Amin ada 10,000 ikut orang bisa ingat masuk program United Work. Ke dia tua berserima ingat pengawak ngeramai hari Sarawak 2026 pagi tadi. Lalu program tu kemenaya dia tua buat jataran Tuan-Tuanku Bujang. Lalu diricah ke ngau penasai tuai pemegai menua Sarawak. Tun Perin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafal, seluruh Tuan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ya, sama bisa ngau ngulo program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin ngau bala kaban Kabinet Menua Sarawak. Lalu program tu beramai ke lekat jakuk Sarawak maju makmul. Bukan semutik nyari pengawak kena ngelantang kati aja. Teng megak nyari kejalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat. Ngirik penalu hati. Serta nentu ke orang mayu ahulia berbahasa ke sejarah Sarawak. Keudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 tahun. Nintian tahun ya. Jadi orang ke ngau masuk program tu dibayar berjalan kaki dalam penyamuan beberapa kilometer. Nak sekedar jalan di Pasar Sibu sebelum nikal baru dak ngagai dataran Tuan-Tuanku Bujang. United Work tu ianya sebengkari pengawak kebisik dirintai ke kena ngelami hari Sarawak 2006 kalai batang pengelaminya. Ngempuro hari Sarawak ngau konsep rakyat dekat dia tu malam tu lagi di Sibu. Ya, rami kita di Sibu ya. Ya, selamat ngali hari ngagai kita di Sibu. Ya, kita lagi berperindang.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Rumah? Nalai temu kemah lagi. Habis, bisik bawa kemah, bisik bawa nasi pao sebab. Nada nemu kita bisa hidup pergi. Orang ke datang dia pun nada nemu siapa orang tahu boleh hidup.
2: Tang kita mayanya sikit. Agi dalam rumah magang.
1: Agi ba rumah mau magang.
2: Kelimpah hari ke sentri di luar.
1: Au, kelimpah hari
2: nyapuang
1: tadi. Nyapuang tadi. Au. Muncul tu tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Hmm. Selina kita. Selina kita. Hmm. Kita ketujuh pelaku.
2: Nemu mayah kita.
1: Nemu.
2: Cik udah tiap ura.
1: Lepasnya tadi, nihga orang ke masa ke nyerah ke diri, ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi melabah. Nihga balau yang tadi lalu, cama lo nyebut agi hidup agi melabah. Baru nemu cia agi hidup.

0: Ya, hanya tadi lagu di baik
1: Steve Sigan. Jadi ya udah lagu ke di baik sulap pengerindu terlegi kita terus ke kapir.

0: FM. Nanas bercili. So, siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili itu, tahu kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya, kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So, itu akan diberi oleh Siko, usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So, untuk slot ngalih harinya, kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya, tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So, laban kita bak kapit to terkenal ngau empurau sema kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya, kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita bisa pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Pihak megak cabutan bertuah bagi kanak-kanak, dan kita bisa saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisa pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9.30, dari jam 9.30 sampai ke 10.30 kita bisa taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. And slot ke seterusnya 10.30 ke 11.30 kita bisa demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Yang ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisik taklimat dari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay, pemuju untuk orang ke kak menanam menggunakan Internet of Things tu mana tu? Untuk orang kira ke petani lah, nanti mereka bertanam danya memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisa taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay, untuk malam ke hari kedua kita bisa pengisian persembahan artis tempatan. Okay, kita ngau sikuk artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right? So, kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay? Untuk hari ketiga, ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisik gak cabutan bertuah grand prize datang. Udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kengau kita. So majlis kita bermula jam 10.30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip ketohormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah Opis Bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari Yang Berhormat Datuk Seri Alexander lah, merangkap Menteri Kejaraya Malaysia ianya Ali Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Suen Rundi Anak Utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petua kita akan dianggap maya seudah perasmian tau.
1: Au mayuh program ke diatu dalam kandang tiga hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatu ni tuan nanti kita medana. Okey, udahnya tuan ngamik ke bala mayuh nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya telak.
0: Okey, temuai ke di pebasa bisik datai berjadi Kapit Agrofest Maya Tau Ilak ianya Datuk Sri Dr. Sri Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi Anak Utom Menteri Keterjaminan Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ya ngau Yang Berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Ahli Parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
1: Lalu ke Perudi tuan-tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngau program Agropest di bagi menua kita di Kapit.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Ianya tadi lagu ke di Bayi Maria Senil. Udah bersediakah bantuan kita bala peninggal? Lebanan dalam lagi kita dekat berpantuan ya. Udah lagu hari Bon Jovi tu. Kita berengkar berpantuan kita. Udah sedia ngebantuan? Okey, kita ningat ke lagu.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang ngangkat sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam ngadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, lapan ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh tersesai. Seribu kereta anang tak berkiman, jatuh seput ngadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak tu.

0: pagi ngisap tuku yuang sale hari bisa urep dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas buka ya guna malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tua sprint 16
1: akhirnya pedih jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dia
2: agi belalak dekat berpantun aram meh ninga ke program aram berpantun bawa rentak nalih hari di YFM.

0: Ya kita berpantuan wai. Untuk ngagai pukul 5 atau lagi. 08225863 08225864. Dua itik arus telefon dibuka ngagai bala peningan kita di suatu menua. Bukai seminak di menua Malaysia. Tang megak di Indonesia, di menua Tasik. Kita ke dekat ngau kami berpantuan. Anda malu-malu wai oh, ya. Kita mulai ngau peningan kita ke terubah. Udah bisik orang ngau wai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Minari Merita.
0: Okey, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, berita bantuan udah ada sedia kenaan wai.
1: Isi, duitik dah.
0: Duitik, angat kita dia?
1: Angat. Kemarin ada panas hari tu bisi.
0: Oh, pihak ni. Oh, ke mana punya? Okey, bantuan kita wai.
1: Menyetuk ke ya. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke luan apai. Aku bisik mentak luan berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa? Ya. Amat.
1: Tuk siti ah. Pagi. Tunggu pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Anak ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
0: Apa? Amanya apa kilat? Oh, lagi apa kilat nyawetnya? Oh, tau kerahin kini ya.
1: Terima kasih ya, DJ.
0: Iya, sama-sama. Iya, nyaknya. Balas ke Indo, muka gelanggang kita. Ngelawan balas tidak ke laki. Nih, tidak kita ke laki, sawut kita nyak. Amat jakup manis saja kita bab mulut. Apa? Ya, kita lingar lagi sawut dari balai lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengah.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke, Detok Jessica?
2: Nanti dengan
0: berpantun. Oh, Bapak Isik pantun sudah digagak dengan dia.
2: Dua
0: apa? Terus ke dia.
2: Okey. Kita ingat. Kita sehari itu 22 bulan 7, 26. Kita ingin tu hari Sarawak. Tuan dia gagati magang. 63 tahun makai buah merdeka. Segurai sejalai siti ati bumi kenyalang. Pantun mudua. Lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyama. Okey, ngajak.
0: Iya, susahnya. Alam berjamah-jamah, ha? Ya? Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello?
3: Panas semua muka.
0: Oh, Janang.
3: Oh.
0: Okey, Janang. Nanti panas dia. Berkeni dengan pantun. Bisa hangat gak kini? Dengan pening.
3: Lagi-lagi ngaranya. Pantun boleh dah lukis.
0: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu sah. Hati itu sah. Masa mua. Kau. Malam-malam mulung doyan. Labuah sidi bagi tua. Ati tusah kak berpangan. Ambil aku punya. Saya ke Erwina seduai resika. Nyajak DJ. Sesuai malam.
0: Ya, Pak Ana. Amuk. Nyak jangan ngamuk ati. Kak ke Robina. Kak ke Mia. Ya. Ya, kita bergulang dengan peningan kita. Hello.
4: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari itu, kau kembali. Mana mimin, wai bisa hujan. Nggak terlalu menangat. Lama kami di itu, nada hujan.
0: Oke, ya. Kumai itu bisa bah dia. Nada bah, ne?
4: Nada bah, dunia itu. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kaya. matai kurang di dunia tau ai batung aku kitai
0: wai oh iya banya
4: mhm ya me aku nang asuah balan ya aku ni me ikan aku takut kai batungal anak suaranya ha au
0: ama ante cai utu bakunya oke pantun kita
4: au pantun tau nian bisa ku ningam palama nemu ya aku na ningan ama ya yang nuju ka aku asuah ku kati ku ngeri bang makai belalai na ningat ka pantun na sapanya subanen aku na ningan ama ya
0: aku na ningat ama kalau mayu ora pantun tau oke
4: gega mayanya aku ka malas nyu tinggal basket jam dah cukup kayaknya munyi tua ke beranau
0: nanu cukup oke
4: bawa dia ya manesia atau ku malas ya ya nunjuk nama aku nadai nama orang sama aku dia
0: nama
4: oh kesulai terbaik malai alai pulai nutu bunga jamu aku wai nak nutu mama aku nak kalau aku makai belalai ate aku makai pemakai aku ke dirimpu hanya ya pantuan ku nemunya deh ingat ya ke pantuan ya hanya siapa makai nangkanya aku malu ngeteh terus hitenin pantuan aku tinuan ke pulau Lakawi aku ngiruam sedunuan kak, kain sedunuan. Alam mekitai lemai tau sama happy. Ngericah ke program nen, alam semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu kan, lagi agak kak. Tidak bisa lagi agak kak.
0: Oke.
4: Terima kasih nen.
0: Sama-sama. Ya nya tadi pantuan hari ya bala peninga kita ya. Kita lagi ngante ya bala peninga kita ke sekali tau siapa kini baru telefon. Hello.
5: Halo DJ Mia dari Kapit.
0: Oh Mia, dia ana alah kasih kurang na Mia.
5: Nah dah malas pantun orang aja saya nak dibalas. Lagi amat. Kuma ya nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia, terus ke dia Mia. Oh.
5: Malas pantun orang ngari kucing ya ngumai aku mata mengkuduk ayah ya kalau meda aku tu pandai man ya ngai ngante aku sebayanya sebayan bukai ga aku tu bisa orang ngante napi ya DJ
0: aman
5: oke oke oke tau ya tau balas jadinya ada asal ku orang mbak kucingnya ya jako Melayu asal ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu mada pengerami bak menua kayan. Hari ni nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan ngantie di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato ngagai Jessica kak. Dinya ada selu. To tua ngerja ke Petrus to. Dinya Petrus. Nanti tua raun ke Bali. Ananda tua mai Petrus. Nanti tua bisa utai kak dia beli. Anak nak awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Lepas dia kita nak nemu duit orang din di DJ.
0: Berapa aneh?
5: Awak yang barang ke beli kenua sedar Jessica ya ke mayar ngabis ke duit serikat seduanya.
0: Ni ngare Petrus. Kesal ni ngare Petrus. Oh, remam
5: Petrus. Kita lagi Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Nggak nyamai, nanti nggak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit dua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Oh, benuatan oh, Petrus.
5: Orang.
0: Dengar le Petrus.
5: Danau Toba. Siti agi tau, agi boleh lain ni je. Siti dah agi tau. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah. Nuan kangetan.
0: Amat.
5: Ya, orang ngai. Napa kebuah. Bukan nak ada orang lelaki buka.
0: Amat. Okay.
5: Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apa Petrus? Ingatnya tak munyinya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asopai.

0: Ya ke jai terus nyawat kangau ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ Kesangan, Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia, Jessica, oh, ya.
1: Mula pantun canang dulu, ini tu awak. Beli berian Mbak Sungai Pinang, pulai ke rumah simpan dalam guni. Ndai kami tiga berkongsi serikat nganuan canang. Giga meh induk bukai ambil ke bini. Okay dah.
0: Okay. Ya, ya tadi peningan kita Jessica ke nuju ngakai Janang ya. Janang balasnya Janang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Ya, bergulang dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, hujan saya dengan Pak Hakim Wan.
0: Okey, Wan. Okey, Hakim Wan. Nuju siapa? Bantuan?
1: Nuju Mia.
0: Mia?
1: Saya ke Pelabungan Madura, ya. Atau ini, Mia. Buah duku. Buah angka baik. Di empat jalur jani. Aku sikit nemu bunga yang berduri. Aku kai kampunuan. Dalam kuapa, dalam legai. Mm-hmm. Yang seminat dikena, bergagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ha, sikit lah. Tujuh angka ini tu.
0: Ini tu.
1: Hanya ini tu. Aku orang kebun, aku berkebun. Tak kebun aku nak reka berbas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tu bunyi ya. Layang-layang terbang melayang, terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali ketansi. Siang malam aku ngenang, seruan dikenang di dalam hati. Hanya jadilah awak ke sini ya.
0: Iya, terima kasih ya. Okey, Wan. Ya, nyat tadi peningan kita ya. Ya, kita mulai dengan pelinga kita. Hello.
2: Hello. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa dengan aku berana?
2: Bayam Tasiak.
0: Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Perbuat kuangat dia, ne?
2: Mana, mana. Cukup panas. Nyerah dia. Ya, saya akan mati parai.
0: Okay. Amatnya. Pak mau tai nanti munyinya. Okey, pantun kita wei.
2: Tu, nuju bujang sino ngendang.
0: Mm-hmm.
2: Malah pantun dah subo.
0: Au.
2: Merasa temuda kampung puang, peniau munsang jalo nyumbuah. Ana-ana ke buah bawang, tinggal ke habis luluah.
0: Apo?
2: Au. Tu nuju tu malah pantun apa kilat. Kebun pinang madang lu, madang buluah. Tebang siti lalu tumbang. Sungai besar benangnya tujuh. Ulu ya sepuluh cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut. Kayat keumpan ikan seluai. Kajak diikat tali sabut. Rantai putus burung terbai. Menuju pekilat. Menuju pekilat baru. Okey, menuju janang. Tai banget di subuh, rusak buat tinggal tulang. Menuju grup meligai kunci, menuju sunti, suluk sunti, bak banteng, bak grup meligai kunci. Jadi sudah dukai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok, kumbai kita datai. Nemunya puput keribut. Ya, aja DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Iya, selamat hari Sarawak, Megah. Hanya tarik peningat kita hari muka. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Halo, ini nawari muka ya, toh.
0: Iya, ini nuk. Pantun kita, ini nuk.
3: Oh, kamalah pantun. Akek Wan tau kebujan sinu ngeneng.
0: Oh, dengan mana Akek Wan?
3: Oh, dengan mana Akek Wan? Oh, bunyi tau. Ya. Nurun ku manai kadire. Ambil ku rampau. Rampau, tiga, dua rampau, betau. Sigi lama ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya, jari je.
0: Mm-hmm. Okay. Mata ya, nyat tadi peningan kita. Ya, mari peningan hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun ya. Kita pada bisa orang baru bagi berpantun. Harap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus. Telefon dengan konti kami. Ya, kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang menatai ke pantuan sidak ya. Ya, kita terus bergulang dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
4: Bujang tu.
0: Bujang, oh Bujang. Oh. Terus ke ngopantuan nuan Bujang.
4: Okey, bantuan tertuju ku ngagai indok kengela dari empu nama Bungai.
0: Bungai.
4: Tok ke, ketok ke bunyi. Nanti nuan Bungai, aku tok raja kesulai. Nanti nuan udah keran, titih kaja aku awai. Ba gelanggang gusti, aku ngantik nuan batas meligai. Jadi sampai mati, siang ngomalam malam tua tetap bergulai. Kedua tu, pen mirah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, dinga kesuah meh pantuan aku. Kasih ngu sayau, nyak resepi lumur satu. Mua baik tucum, nanti nuan ingat ke aku. Nomor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penghias malam. Nanti nuan udah terkait, pada keterus terang, anang bersalam-salam. Okey, nyajak TJ.
0: Okey.
4: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peninggal kita ya.

0: Ya lani-lani yang malah peningat kita berpantun lemah itu. Jadi ngarap ke bala peringat kita di Indonesia mega bisa ngau berpanel kais minat Petrus Eko aja dan kita ke bukai mega laban aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala iban kita di Indonesia di menua Sarawak tu mega pupu bangsa ninga ke kita bukai semina iban tang bangsa-bangsa bukai baka bidayu ya. Terima kasih ya bidayu apa yang meninga ke YFM ya. Terima kasih ya bala kaban-kaban inai Boniface-nya Victoria nya tadi wala kaban bidayu ke ninga ke YFM kita ninga ke pantuan peringa kita tau. Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa ngau ke Beranau?
1: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun ini hari miri tadi, yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah, kong hirup kopi. Ini mau nuan nadai ruang lampu. Aku sanggup imbai di TC.
0: Apa, ne? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku bertuduh ngenok tanggi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mena nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Ya, nyata di peningat kita.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Mai Dara.
0: Ara Robina. Oh, nana bertebas ku tai sari tok Robina aku bisa mendak ba Facebook rajin lah nuan bertebas babas.
1: Nada, nya kena main-main ya.
0: Amak bagas.
1: Si bisa main ke kena main main sayur. Ngagak sayur.
0: Mana bekenyak mana bekenyak Robina ne.
1: Oh, dan gitu ni nada nyamai tubuh ni dahnya.
0: Allah pedih.
1: Bisa kemadah kedai lagi deh maca ya.
0: Okey, Robina. Pantun kita.
1: Oh, nuju. Nuju janang tak.
0: Janang?
1: Okey. Buah pisang ni.
0: Jaga deh janang.
1: Buah pisang janang dalam bisin pakai semut semadak balu. Ngagai nuan janang anang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngemuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya?
1: Tak, okey. Darah. Ni tadi ngumpul pinang, ngumpul anak gay kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang, saya menganang mengagila kita juga udah tuai. Ngagai capit beli tawa daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak bakal ke Serito tahun 2026. Awal lagi pendan baru dara.
0: Ya. Yeah. Minti ya suai. Ya, nak juga uman hari Kelaman tau. Minti ya. Agak deh janang. Ya, ngakak-ngakak bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Terus berpantun. Hello.
2: Hello, tu orang miri baru tau. Malas pantun siapa ya tadi ne?
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh, ya me.
0: Oh, balas dia me.
2: Oh, tu munyi ya. Tumuh pagi ku nanam lia ku tanam tumbuh lalang. Ukai ku ngai ke nuan bujang. Takut ke nuan bisi orang ngari belakang. Oh, nyajak ne.
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Iya. Yeah.

Ya, 0822-58634, 0822-58633. Anda nama Munyino Petrus. Tapi yang megah apa kilat? Ini peningat kita igat dari Serikai. Ina Peng. Apa Ina Peng? Siap mak terumah Ina Acuan. Rahim. Macakat. Lalu nak memunyi macakat. Ada berbulu palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Lagi muka arus telefon ngagai bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Nana aja pergi lah ante ama pergi lah berpantun lagi. Ana nak ngada yang balas kita ke induk ya. Rupiah megak dengan kayu. Bala peningat kita ke dekat nguji ngau berpantun. Ada salah kita nguji ya. Bukan lagi aja peningat kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjung nang ya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ingat ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningat kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dia.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: You're not,
0: Dispin. Ah, lagi. Oh. Nyak, confirm malasnya.
1: Mayuh sungai di Bansai. Mayuh lubuk di Ngawak.
0: Ngawak?
1: Tak, aku lagi pingai. Nak ada pantai yang sepin. Masa aku tertengok. Ya, bisik baik. Salah hari ini 9 ni.
0: Oh, bisik. Apa?
1: Ya, mana? Dia mana salah? Ya. Masa lemak ni?
0: Oh.
1: Okey, ni aja.
0: Ya, nama-nama ya. Just pun yang baik salah. Ya, lagi just pun malasnya ya. Just pian lagi ni gak buah runding yang kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi ni gak nama kini balas hari ya just pian. Kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello DJ kesayangan Jess Arif Bau.
0: Okey, terus ke dia Jess.
2: Serta menulik tanya atau menulik ni ya. Ya, nama kami kursi serikat baru untuk tiga geng itu.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak pama anak impun sama bobo apa kibin. Maya berpangsa nuan semina cucung. Mau ngeri siang bakal kambin. Nah, ni aja dah. Bye.
0: Ya, nyak tadi Jessica Ribau.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapain tuh, Nana?
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Ana enggak kokak kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh.
1: Oh, Dara. Mai enggak teko merayangkan luput, Dara.
0: Mm-hmm. Ana luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai. Tuan oleh hari 4 ke 5 malam ke Rebina.
0: Apa punya? Lapar dah. Lengyak.
1: Lepas lagi, pekerja lagi. Nanti lusun dah lagi. So, entah lah saya tiga aja tu. Nanti Rebina tu dengan lain lagi. Sebab pisan patah melepai. Labu durian aku amai. Antara tiga asida ya. Rizika ikan aku ambai. Nah, dah
0: dah? No.
1: Lagi ni malah final dah. Yeah.
0: Okay. Enyak tadi peningat kita ya. Ya, hello.
2: Hello, Je.
0: Ya, siapa enggak aku berana?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okay, bujang semalam pantun kita.
2: Malam pantun Nindo hari miri tadi. Itu dengar deh. Baju basah ngebat bubu. Pulai lemai kujalai kaki. Nadai salah tuan dekat bersolo. Aku nadai bungai di titi. Menua baram tanpa rito. Alai rami rumok perahu. Itu nuan bulok kesemayo. Siap lemai nuan duduk petungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, okey. Nyata di pantun peningat kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, Dara Facebook hari James Jacob kena merenang peringat kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngalih hari buat program Aram Berpantun. Untuk kakai pukul 5 terlebih sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke keterubah ya, pelbak ku moy.
1: Ya, baru keterubah ya tadi, Jay.
0: Hari ini non, moy.
1: Hari waktu Seran Seriaman.
0: Orang Seriaman. Nau kasih kaya Seriaman jam ke dia tu panas ke jan kini, mambang.
1: Panas.
0: Panas.
1: Panas hari.
0: Apo selampau menua, mempanas hari tau ne.
1: Ah, ya.
0: Okey, pantun kita mai.
1: Okey. Tuju semua lah. Kapan hari itu hari Sarawak. Nyari aku merik selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Impak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak maju makmur.
0: Mm-hmm.
1: Ah, bekerja aku ini pantun DJ.
0: Ya, nyaja.
1: Aw, nyaja DJ.
0: Ya, ialah pantun baru aw.
1: Okey lah, nanti tinggal uji baru gila DJ.
0: Ya, nyata tadi ya peningat kita dari Seriaman. Wow, dari Seriaman. Nah. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello. Hello. Iya, siapa? Ke Janang, terus ngapain tuan?
2: Malah ngobrolin apa tapi ya luput tu belaku. Ya, gagai ya ni dia. Oke.
0: Oke. Ngobrolin apa gagai ga?
2: Gagai tu naik kedua ya. Anak ngapa tiba ngobrolin apa tu kita sudah.
0: Oh.
2: Upur ribut angin

0: Ella galera, hiemma, ke, terus ke dia.
1: Dengan mana hem, dengan mana mana hake, abdau dengan radio dia tu. Dan ujung aku kade. Aku punya tu, kuya hem. Aku makai ngena pingai. Luan rahim, makai diberi aku ngadawan buan. Amat mayua salai debai aku wai pulai. Teh nadai, adai aku nganyuang ngagai nuan ke seri aman. Aku diga mana rem, mayu ame salai nada hari ngan juang ke nuan kia. Aku patut tu ne, temara rem lama man nuan nade bantai rem. Aku dah nien, nada itu nada hari tu mayu apa ngawa.
0: Okay, nyok tadi just pian ya. Jadi rahim udah dibalas pantuanan.

0: Ya tinggal 11 minit lagi Nul, kita pantun terus telefon dengan kami ya. Beninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello Dara.
0: Kena
1: balas ya utang ke tu Dara. Dah balas makin nyedi nyangat sangat berkabar api ku tu itu.
0: Ya okey nama ya Reno betul tak? Ya
1: itu menuju Yanang tu Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main nasin orang ke pasar melih pelas lalu nampi pade. Amai lelah asaya tipusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Gawak ya. Okey, nyak tadik Robina. Ya, peninggal kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mr. Mike Cagat tu.
0: Mana Allah ni Mike Cagat?
2: Dia ni boleh kaya ni.
0: Okey, Mike Cagat. Pantun kita.
2: Ini semua aku bantu kemantuan dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, gaya aku tu ngari ke Peter Westo.
0: Ni Petrus.
2: Ya, ada kok ya. Tubuh ku ruas dah baik makai rasun tubuh. Di sumai jeruak penas asai air kupi. Ya, kok ya. Itu tiga nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang ngai dia baik ya masuk sikat kunci pihak ko ya. Aku tengah reti tu. Okey nya jadi je. Mari sama bantuan ke semua. Happy happy.
0: Iya, happy happy ko ya. Ya, bulang apa peninga kita. Hello.
3: Dia suka kat malas pantun Janang tu. Pantun tu dia nak ringat tau.
0: Oh, Janang dengar mana-mana.
3: Ban pilih labuh ke sungai. Dempat jelu ke ban tupai. Anang kat ngambil ke utai. Kadakah sekadar Janang agik dapat nikik wai. Okey, jajah.
0: Ya, anak bercikir-cikir ya, Jessica.

0: ya que está aquí dice agua en la loma minera aquí en Capuco Lima. Ya peninga-peninga kita di sata menua kaulim dia ke kami. Kita ketau berpantun, tau berpantun ya. Ngebuat penau bapak pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tau ya. Lepas aku kita ke sekolah selalu belajar pantun. Nak patut ya. Tak nguji bala nembia ya. Kita... Terus bergulai dengan peninga kita ke sekali tu. Saya ku peninga ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa engkau ke beranak?
1: Inai Nintai, ke Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai. Okey. Terus engkau pantun wai, nuan peninga ke penudi.
1: Au, tu pantun gagai tu au. Lama mudah nak engkau. Tuju ke ku ke pikilan.
0: Apa kilat? Oh.
1: Pinjen mas rumah tau intan. Lalu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Tiga mi aku jemah hilo.
0: Apa?
1: Okay, bye. Iya. Awalnya jap.

Ya, petika mayuan akak tu aja aku mulain kita buat program Maram Berpantun. Jadi aku pantun kita untuk minggu baru ya. Sebab aku dekat mulain kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningat kau udah berpantun ya. Landik-landik makan lemah itu. Ayan ke program kita bertambah. Didinga bala peningat kita, kita bisa amoi tadi ya. Yang harap kamu Eri Sulaiman terus berpantun dengan kami ya. Peningat-peningat kita ke Bukai ya. Mending ke berita pukul 5. 5 setengah landau tanduk landau rungai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kapan aku kapan mancal aku ya. Kepagi ente ukai DJ MA.

0: Nadat mo ka malagi. Abis, bisit ba ka mara, bisit ba, nasigit pa sa ba. Nadat mo kita bisit do pagi. Orang ke datai dia pun, nadat mo sa para, tau ulih do.
1: Tang kita mayanya segi, agi dalam rumah magang.
0: Agi rumah mau magang.
1: Kelimpah hari ke sentri di luar.
0: Aw, kelimpah hari
1: nyabuang tadi.
0: Nyabuang.
1: Aw,
0: muncul atau tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ketujuh pelaku.
1: Nemu mayah kita.
0: Nemu.
1: Segi udah tiap ura.
0: Lebarnya tadi, nih orang ke masa ke nyerah ke diri.
1: Aw,
0: ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi melabar nengah balang yang tadi lalu cama lula nyebut agi hidup agi melabar baru nemu mencia agi hidup

Ya, peningau mai mana kata aja aku sulas jalan kita bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 ninga ke tanduk randau ruai lalu nangkan kenyak gulai ngau DJ MA bawa sadal nak lemai ngotok mupuk dulu aku. Bye bye.

0: Mah, jabut tu lalu. Mpai populai. Kini ketungak jabut tu ni. Nyong peteng hari. Pai mapulai, nyudah lemai. Karena ringat lalu nama kediri ngakai tidak lapiang. Tau ke, ngakai lari ngakai gua batu belak bertangkup kini. Narai ke pedak. Kini nak jabut tu. Narai ke ya pedak baruai.
1: Nama tadi pengawak di Senggau sesindau kulu sesindau kili kasakibak kasakanan bekau kue kelabuan aku nama tadi gade nama manuak di bisil nyawap ya babi di bisil pai bisil sakit babi dek
0: tuan rumah ni kak jabut kini nak jabut aku tuan rumah bisil mendak ya dek. Lalu pernah pulai main nari tengah hari tadi. Tuknya lemai. Tau ke pulai kini nak jabut tu.

0: Nan mau kini penunga ya. Udah uji di tanya ngagai anak lapiang kai besi bulai nguya.
1: Udah agak kukin. Nada ega kumda jabut. Nada ega jabut bisa baluai ngau balaya. Eh, bala nembiak buka bisa ega bermain baluai. Nya nada ega kumda jabut kini nak jabut tau.
0: Apa? Nganya dia lelak dek jabutnya sengau. Uji giga dek. Telepon dek. Tanya dini ya. Tu, nyauka melamar itu. Nak patut mengat nak pulai hari tanah maya jam ke dia tu. Udah ke ni miaknya lagi. Uji telepon dikin. Bagi gak dek.
1: Udah aku telepon ya tadi ke rumah. Nak uli ada kunti ya telepon ya ke rumah. Eh, bangun. Dia bisa mana jabut nuan.
2: Jabut? Nai nama dengi gak jabut ke? Sangau? Nanti nak salah ingat ku. Dalam pukul 2 kenyata deh bisa ku minta jabut. Nama tak kata baik nyata deh ni. Mai bawar ginte ya. Nurun ke pentai kian ke tungap jalai ya pada ku. Engkau nyaka ginte kini sangau. Ya lapa deh nama jabut lalu pada pulai pia.
0: Apa? Parai menjabut katanya. Itu jabut. Tu nurun kai lalu nak pulai media tu. Udah agak bisi 2 minggu tu orang suah mai medak jago memesainya di pendai dia leban ke makai sampah debuai mensia nya aku suah mai negang kita serumah tu nak ngasuh kita bebuai ke sampah ni kau kauras ngagai sungai nya nya nyau ngumpan jago detai ya ngai ka kita nanemu ba aku kliak maku bejaku kumai kita mangah tu nyaklah kita ngenoku
1: ha karai mau cuk aku unti munyi nya te rumah te nurun apo lalu nak makai tadi aku kia pune tu rumah jabu ali aga bisi paya di tu jabu kasihan cuk aku nangis di tegap. Supaya macam ketegak mana ada lawak lalu nurun kai. Jabut. Jabut. Ni dia jabut.
2: Nai, nama pengawak jabutnya nurun kai kian. Nama ngika lawak ke seduai dia pia sangau.
1: Nada ya kuntungan nau ya tadi. Anuan. Ya tadi ngai makai lawak semua ya aku. Lalu mada kediri, kaki gak lawak kediri. Nak. Segap dia aku kini. Kadi nak dia negau tadi. Jabu wanti ku lemu deka kai. Mana aku lagi yang deka buat. Biar aku berkadai mai berbeli ke. Manuak berbeli ke. Itiat kedai jabu ala sama dia negai. Ucok. Mai wabaya jam gak tau ucok.
0: Apa? Akai nadai punya di meja bol kitanya. Ah kate itu neh. Telepon nadai ga uliah. Digi ga berumah penyai itu nadai ga jabu tu temu. Ka pendak nesau kita serumah mi aku tu. Awak ke kita sama bebaik giga keyakin ka. Kai ca bisi temu kita bala mayuh tu lagi.
2: Eh, lagi aku nyanggup di nesau kita serumah. Sepiak setiap ulu, setiap ilai nyalakai tuan rumah. Ni, bala sedap bunyau, bala sedap mujab tu nari daripada. Asuh sama bertesau. Jilap pun nari daripada tu. Pilek jilap pun nadai mayan. Kini ketungak sa jilap tu.
1: Iya, ucu aku jabut kat dia mandi. Ucu. Ini lah boleh lah ucu. Nyau terkenai aku ucu. Rasulah, dia negau ngai, dia negau pemakai. Ya nak gede makai, nyau.

0: Anang tak nyangka sebarang deh.
1: Nyanyi pilih jilap deh. Baru kau masuk simpangnya. Lagi minta sawup jilap. Awak kaya sama tersaw. Namanya bak kita serumah tu lagi. Jilapnya kan JK rela berumah panjang kita. Awak kaya tersaw lagi. Sama-sama tersaw kita.
0: Namanya bak kaya buat dalam kereta jilapnya. Mamanya belacan jabutnya. Kita kenyau kak mati kesal kumai kelenyau baik tangkap jago kini sembar jago kini. Jabut.
2: Baik, nama kita bergulung di tu rum ya.
3: Oh, ini nama gede sesikok nyebaknya deh. Ini pempelah itu. Siapa tadi sabak gede ini?
4: Jabut. Nggak baca deh ya. Deh emang ucap banget ngadu aku tersehati berlama. Nah, lama. Tunggu hati ku tau. Tau meletup lama deh jabuan. Ini kita tahu untuk begau ke deh. Ku baik ku lenyau baik deh jabuan. Ku baik ku udah pakai jago.
0: Irau kejabut kami itu jilap medak ya kami bawar ginti tadi nurun kai lalu nak pepulai nyau meh bala kepetesau gigak bebelah tebiang air kita ikin ke kumbai kedadaya utai nemu tangkap jagu beliat sawak kini medak dia tu mayu hamai cerita mensia tangkap jeluai ikin didengar kita hebat dini bak surat kabar bak radio bak Facebook siapa kena irau
1: nai nama dini dia bertemu ngau jabut tu tadi di jilap
2: aku tu tadi kau ke pasar bedak jabut nginti bak jematan kanyuaknya nanya bisi boleh kena ya nadai boleh agak kok ya nyak ya kak ngau aku ke pasar beli lauk laban nadai boleh ikan kasih agak aku ninga. Baik aku makan di pasar ya tadi lalu beli manuak ngau hodok ya.
3: Nasib ayak jilap sepunsa aku makan tadi pemame makan hodok ngau manuak kelawak aku minggu tau nama kita irau kaku tu ini akai ke rumah nemu gadis saya kaku tu nenek. Mendak dia terbesari-sari ngano aku. Bersumpah kaku.
4: Kumai lina sayau kaku. Dia jabut. Sejak gamal dicai. Nyai lah. Sini lingan anak menak madah. Kini pegalai dilai. Sini ngai makan lawat sumai aku. Nyepuk mimiat ga. Negok ga say. Ngai kepunai ujau.
0: Ukai kena kesal lagi kami tiga tau. Ngai nama madah kita nasib bedau betesau ke kita serumah. Ya agak kita sama nemu ke seorang ketangkap bayar dia tu. Cukup mayuah. Dini. Tambah mega air kanjuak nakak pemayuah jelonya dia tu. Ya agak dia tu kita nadai ngena jalai air lagi. Majak mayuah kitanya. Nyau sidak kenyadi raja. Nyau main bandat sidak bebelah tebiang airnya. Nemu kita. Mbak belah. Aik kanyuaknya
2: aman kau dah nyawa tuai rumah bukai baik kanyuak tu aja di Sarawak tu mayuh markis ni udah nyadi pindah ngintik tepi yang sungai pantau disipat jelunya maka ke nyadi tu tadi deh nyawa kebuahan yang sesekali ngintik bandur ke babas atau kendur jelunya belalai tambah lagi aneh yang sesekali nurun kai udah

0: Nai, baka pengarap kita mega sama menya. Ente bisa mimpi kena mana? Ana nurun ke penai, ana nurun kini kini. Nanti kita bisa mimpi tunang utai baiknya pan, utai nya atau nak dintau nemu. Nanti kita jabut ketemu ke tinggi emas kini ba sebelah tepi sungai dia, sebelah penai dia. Utai ke katiku kita madahnya pelik-peliknya dia. Ana sesekali ngambainya nemu deh, engkanya tajuk kini. Suah utai ke bekenyanya di nemu dek jabut nyanti nitiah ke pengarap kita iban bekenyak mea anang sekali kita ngambil utai ke nama penamanya utai ke bekenyak me sebut urat tajoknya
1: nai kati kemas ini kok ke ketinggal bak penaiknya dah ibu bantuan nak tahu dami pulai ke ibu bantuan pia.
2: Ya, nama ke pengawak dek sanggau teninggal kemas di bapak naiknya. Dupah antu ianya. Ngaim ia nikil kemas hari tubuh ianya. Indah ke tinduak dekepit ia, ada baik ia.
3: Mah, cipu dek nak uliak dikunci abuat. Nemu dek kami, nak kak tengil awal si kami kedai, nemu dek.
1: Abis bateri telefon aku tu ini. Abis bateri baik aku ngambil gambar video kedai minya tadi. Nasib gaya jilap mai ko makan mi ba kedai ke barrel ba ke kanyok pasar kanyok ni tadi nemu kita kedai mi te barrelnya ya teka kenyot tubuh ngaga minya ngunjam minya berguncang ya berguncang kutanya kesal hati kemedak.

cucu benda beriku ucau nya. Ya tu aku kak ni mai lawak ke ucau dah buat kasih tu dah ya. Tau bisa pansuah ikan pansuah manuak tau kan yuang kuagai ucau sangau. Nama puan lalu ini kita tau. Nanti orang ke nguluk ke diri nyari sangau Nancy Manggai. Dah buat ngetuai rumah petiang merini liben. Banun melati badai lalu jilat sama ipat. Program Randa Luar itu dikeluarkan menikah media. Nah kesal ucap.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Sada Lamay Y FM.
1: Ya, selamat selamat gintu hari Sarawak Muka Bias, hari itu 22 hari bulan 7, Sada Lamay 3 jam di konti, ok? Berkali engkau DJ MA tahu ke TU ya, 6 ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk balik kita ke gini, kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh. Tahu mega didengar secara online ngena RTM klik ya. Ya, kebenung driver jam ke itu, gini kami dalam peringkat pengangkut ya, harap ke sampai baju Jumat abang jalan alun sekali ke mulai ke diri tau ke nurun kawak manstang kawak wai sama-sama kita hanya berjimat neh. Sekarang kita ke berperindang gaul kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tau ke didengar secara online mega RTM klik ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu kedisa dan masterpiece kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello wai sibu. Ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami. Tentu ya sedalamai YFM segulai sejalai.

Pantai Belangah Kundana dalam Hello YCB. Jadi ya berita keterubah ketika dikunci kepada peningkat kita ungkup kelemah itu. Ya berprogrami berjadi ke program berprosa pengerai komuniti ke diatur. Kaban panel pelawat klinik pengerai Bintang War berserimai ngori Sarawak 2020 bila maktu tadi. Dia kaban kunci negeri Sita Maradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut mereti ngabah mama ya dalam perkara ti bergaul ngabah pengerai. Rakyat tigerai dekat nentu ke ruang bilik telantang ngangkat ke produktiviti serta meri sukuang agai pemansang komuniti ke meruan agi. Jakuk sempama lama wisi madah, nyeliah madah agi hari ke berobat enak engkeman ya ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tuk koya agi mayuh ke seminat berobat lebuah bisi penanggul ngau pengerai nyalai, ngau pengawak ngatur mayuh macam program beri penyadar pengerai, ngarap ke raban komuniti dekatnya di nemu agi perkara tip kaul ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kok ya megak program ke bakatau ukai seminat merik pemayak ngaga individu tak megak mantuk ngada ke komuniti tik siru agi ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut manah mayuh macam aktiviti ke disedia ke sepamanya program ke bakatau diatur lebih agi bak pengawak berperasa pengerai, licah pengerai berperasa ngau bercabut ngelik. Pihak megak nemu bagi tikas pemerat tubuh tik manah serta megak bisa exercise mimin. Nadi berduduk hari tu ngarap ke komuniti hak boleh pemayak hari peluang tu dalam berjalai ke pengawak berperasa pengerai ngerai serta ngulih ke penemu tak berguna ungkup kelantang pendiau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau ke AI berengkah di kemeran serta di kemerat ke taukah dipergulai ngau intensif dalam pengawak ngasil kekereban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban taukah PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas modern lagi setiap anggau transformasi pelajar abad ke 21. Singkang progresifnya diperjalaikan dengan cara ngatur workshop nyeruri kereban interaktif PDPC Jaku Iban ti mujur ngempuruk ke 8 ikut pengajar ke ngembuan pengeladik bekaul ngau aplikasi AI dikenak ngemujur ke agenda nyeruri digitalnya. Inisiatif kemeri empas tingginya diatur bergulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Nitih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adun Chuan madah ke workshopnya fokus belajar ke UDA Bisik ngambil ke lebih efektif memantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemadu dikemerat ke buat workshop pasal itu yang nyerenih serta nyeruri kereban interaktif tak sudah dihasil ke hari siti workshop ke dulu. Hari itu dengan cara mengenal aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikenak dalam kelas. Buat pengawal nutup workshop ke di penyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengarap hati ti besai ngambil ke produk ke penuri hari workshop tu ulih nyari fasilitator hingga penyadi yang ti berguna amat ngagai bala pengajar dikenak ngajar Jaku Iban buat sekolah je Mahela. Inisiatif tiba kata mandang ke penegak pengeransang JPNS dengan ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tika setiap modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penuri Hello Y Sibu kita ke lemah itu Sibu dekat nyari palan 200 hari Sarawak 2026 lalu mayah macam mega aktiviti atau ke program bisa diatur nyerumak programi gitu hari Sarawak ke diatur berengkah hari 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi antara pengawak ke bisi dia tu nyerombak ngintu hari Sarawak 2026 tu yang nyak pengawak berjual tau ke carnival jualan ke berengkai dia tu 20 hingga 22 hari bulan 7 berengkai hari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam bak dataran Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 yang nyak United Walk maka dia tu berengkai hari pukul 6 pagi bak dataran Tuan Ku Bujang lalu muak kelemai maka dia tu sesi town hall ya bak University Teknologi Sarawak abu gulai hingga prima menua Sarawak lalu muak ke malam pengawak bergempuruk berbala mayuah ngau konsert rakyat megak dekat diatur berengkai hari pukul 8 malam bak dataran Tun Tuanku Bojang yang tadi antara pengawak ke besi diatur nyerombak kita ikan ngintu hari Sarawak tahun 2026. Ok ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y kita hari Sibu. Terima kasih ya. Ladies and gentlemen, kita ada tu bendung menyengkau.

Yang lagu Rizwalin kau Nelson Neru Anang baco-baco. Okey, 6.21 minil mai, sadal mai ke lemai tu kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Berarti ke dulu gaya hari di minuma kita berengkah di pukul 4 lemai tu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam lemai tu ya. Bisi hujan bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Malam lagi engkau tu mu pagi-pagi lah ya, bisa mengga hujan bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Kapit, Miring, Galimbang. Nada hujan di Betung, Serikai, Sibu, Mukah, engkau Bintulu, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpupuk dari selatan barat daya, engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Kesuah pengangat, engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ok, nyaya berita garil kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Ok, saya lihat tadi pada kita bahawa portal rasmi met.gov.my. Nginjau lagu Clement Joyce, Dayang Intan, Relagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuansa Dalamai, YFM.

Zambri Amera ngau lagu yang kena jaya tubuh nuan. Okey, kita ke benar reba bak kandang puak menggeri di jalan tunggak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyu kereta benar-benar dat ya. Laban kebisi ngatur pangwa pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benar mansak kandang jalan petanak atau ke jalan padungan megaya. Benung berdedat peringkat pengangkut badia. Okey, sama-sama kita berjimat. Benda negeri Louis Benetusah milih bungai. Udahnya aku ngatai ke pesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.36 minit lemai. Aku baca dulu pesan ke BC di terima kami di YFM ke terbatu pesan pemati. Datari Lina anak Sawang, engau gerincing anak Mandau, tau ke Indai, abah entua ya, dekat madah ke anak, tau ke menantu sedatu, kepada nama Reni anak Lina, tau ke Indai Grace, sudah nadai 20 hari bulan 7. Ni yang tu dekat di Intu Balam Manyuh, kena ke sehari tu hari 3, 22 hari bulan 7. Tujuh baru mah dunggat atau ke juga Sungai Bulat Serikai pesan dituju ngagai bala ke diau di tuan rumah Sabah, tuan rumah Lingga, tuan rumah Bangsa, tuan rumah Ugil, tuan rumah Banun, tuan rumah Rampai, Sungai Anyit, tuan rumah Joseph Maliang, Sungai Salah, tuan rumah Alin di Selkuk, tuan rumah Mary Rose di Sungai Rusak, tuan rumah Siti di Setan Jam Bulat, bala di tuan rumah Jawi Bulat, tuan rumah Sun, Sungai Rian, tuan rumah Asun, Simpang Koko Bayung, tuan rumah Anggi Sebangkoi, tuan rumah William Rabuang di Paku Pelawak, tuan rumah Ida di Betung, gau semua bala kebabelayan di Miring Gau Kuching, kita kenala Niang Reni anak Lina dipindah datai magang ngesah penisah rabat tu. Penderang kesilir tak telefon ngagai apa ya, ngenal umur 012-893-414-4126 inyak temengguang bunyau tak ke telefon ngagai gerincing mandau ngenal umur telefon 013-960-5604. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati datari Robert anak Limbang tau ke Ido mesan ngagai bala kebabelayan di Batang Oyak, di Batang Tamin, di Siung, gau semua kita kenala Niang Indaya, ianya Dayang anak Belalang tau ke Indai Ido dan Adai 21 hari bulan 7. Niang Dayang anak Belalang tau ke Indai Ido tu dekat di Sungai Balam Manyuh 22 hari bulan 7 malam tu gau pagilah 23 hari bulan 7 baru Mahyempu bak nombor 4H Lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang di Sibu. Adakah dianjung ke pendam kena ke hari 5/24 hari bulan 7 bak pendam cukan di Sibu. Semua kabar belayan ke dipesan dipinta sama datai magang. Pesan pemati ketiga datari Sudin anak Kanyang Ari Tekalung Ulu Entayah madah ke Biniya Kume anak Busang tau ke Indai Buak dan Adai 21/7 Niang dekat di Intu Balamanyuh Barumah Awar Tekalung Ulu Entayah 23/7 dianjung ke pendam kena ke 24/7 pagi 5 pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Entabai, di Batang Tayah, Batang Julau, Batang Bawuh, Batang Kakup, Jalai Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, di Penebak engkau di Batang Dayu, engkau semua kita kenglala Niang Kume anak Busang, dipindah datai ngagai rumah Awar Ulu Entayah. Sama ngulu pemati Niang tu orang kesilit atau telefon ngagai senu lumur ya 013-568-5442 atau ke enduah 012-845-8658. Pesan pemati kesekali tu datari Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri Madaka Lakia Anthony Dungau anak Sinja udah nadai 21/7 bak sepita besar Miri ni yang tu dekat di Intu Balamanyuh kena ke hari 4/23/7 baru masih daya bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri dianjung ke pendam kena ke pagi 5/24 hari bulan 7. Pesan dituju ngagai semua kebabelayan Barumah Panjai di Kerangan Pinggai Pakuk, di Matup, di Tanjung, Pelanduk, Setambak Ulu, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Lingga, bala di Munggu Sawak, ngau di Munggu Ubah, ngau semua kita ke diau di Pelilih Layar, Betuang, Geran, Pakuk, Lingga, Banting, Sri Aman, Kuching, Bintulung Gamiri dipinta datang ngagai lot 893 Jalan Berembang 5 Pujut 7B Penerang Kesilir atau telefon ngagai Trina Mayang ngenal umur 013-800-8519. Pesan ke sekali itu datari Edwin anak Ambiak ngarika penajar Suzana anak Jimbai mesan ngagai kaban belayan di rumah Digat Nanga Sebindang, rumah Linguah di Kuranji Entabai, rumah Jampak di Belungai Batang Pakuh Bala di Batang Berjait Oyak, skim Emburu Sekuau Batang Tamin Gau Oyak di Sibujaya Menalun Poi, rumah Lantiang Sekeruh rumah Teduang Poi Bala di Nanga Nansang Poi, anak Buddha rumah janin di Setuan Balungian, bala anak randai di Sungai Arif, rumah Katerin Tamuah Awup, bala di rumah Asiang di Tekuk, rumah Ngang Mukah di Majang, Durian Untiang di Wah Ngau Bala di Brunei Darussalam, Miri Bindulu Betuang Serikai Semarahan Kuching, Ngau semua kita kenglala Niang Jimbai anak ambil, tahu ke apa Susan iaitu udah nadai 22 hari bulan 7 di itu bala manyuh bak rumah tan skim empur sekuau kena ke malam tu ya malam hari 3 22 hari bulan 7 dianjung ke pendam Nirvana Memorial Park Sibu 24 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Susana Jimbai ngena lumuria 012-520-2401. Lagi aku macam baru pesan bang remgat kedua. Kita merindang hati diri dulu. Engkau lagu kedisada Ruby J. Kumang Menua.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya ngalih ngagai pesan ngetong sehulit datai hari ensegan anak juwim tau ke apa Yusip amanda ke pengawal ngetong sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan nulit pagi 26 hari bulan 7 ngetong sulit pengawal tu diatur balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching pesan dituju ngagai kebablayan di Nanga Jagau Kenawit di Nanga Ngungun Rantau Lugai Kenawi Lebuah Antu Bala Disibu Bintulu Miri Kucing Gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang ke Suliat tahu telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94341 tahu ke Miss Grant Ensegan nak lumur ya 013-484-3880. Pesan kedua datari ngumbang anak cendang tau ke apa isamban dekat madah ke pangau ngetah sulit niang indaya talin anak ke dekat diatur acara sembiang 24 hari bulan 7 malam hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah adau bunut kenawit rumah rambau di penyangkai akai rumah turi di kerangan bau kabar belayan di selaut julau rumah renggayan ruyak julau bala di rumah jana matu batu Matup, bala di rumah Minggan Sayung, Entabai Julau, bala di rumah Baliung Rasan Kenawit, di Mawung Gau di Macan, pemegat bala di rumah Tera Nanga Lango di Entabai, Gau bala di tua rumah Taduang Sekuau, Gau semua kita akan melihat di rintai

cara sembiang merekat keregang di pendam Anglican Lambir Pesan. Ditujung ngagai semua kita kenalan Niang Suji anak Majid bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijot, bala di Tawang, Sungak Ban, Grand Stumbin, Kampung Rayu di Bakung Ai, Sungak Ai, Kampung Abid bala Ringin, bala di Miri, Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau ke ngelala Niang tu. Penerang kesilit tau telefon ngagai bini Niang tu enya Agnes Tol. Kena lumur ya 011-250-65472 tau kejeni Majid menjadi niang tu ngenak lumur ya 013-9351-280. Pesan ngetah sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemuang madah ke pengawal ngintu pengawal ngetah sulit niang ex-elder Gemuang anak Berayun tau ke dikala ngau nama Apai Jelawa tau ke Apai Liam pengawal sembiang ngau ngetah sulit tu diatur lemai 25 hari bulan 7 pukul 10 malam ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entebalu. Pesan dituju ngagai balang di ianya Steven Kanang Tuan Rumah Gesang di Teluk Batu Tatau ke kebelayan kebukai di Pelilih Menua Tatau bala di Rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau Selau Julau Penyakai Akai Julau di Nanga Buak Julau bala sepemakai ba Nanga Rayah Nanga Luau Nanga Ijit Nanga Ayam gau di sepemanjai Jalai Entabai bala kesama bersembiang ba gereja SDA ba Sitap Menua Julau gau Limbang Anak Linsian di Jalai KJD tau ke Apai Seli engkau sulian anak Lin Siang di Miri. Pesan keempat datang dari Siba anak Bana madah ke pengawal sulit Almuai Entebalu Niang Indaya Berawang anak Iyampi pengawal diatur bak rumah empati di Ulu Jiah ke Nawit Nguan Ulit 24 hari bulan 7 lemai hari 5 pengawal ngetah sulit kena ke pagi hari 6 25 hari bulan 7 pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 minit pagi. Pesan dituju ngagai bala kebablayan di Batang Aik Jiah Pedai Tuah Bawan Mapa Poin Sekuau Oyak Pakuh Bunau Bekikik Sebindang Lambir Bala di Rumah Ladi Ngemah Rumah Moses Rantau Pitak Rumah Lau di Rantau Pitak Rumah Teresa di Naman Ngau Bala di Sungai Menyan Penerang Kesilik atau Telefon Ngagai Sebal Anak Bana Ngenak Lumur 010-978-5798 Tau ke Telefon Ngagai Jali Bana Ngenak Lumur 09674-5631.

visi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.

Analogy band kalau kita dah lenyau nanda ganti okay nyau kan nyingkan ke jam kedua sah dalam mai lagi aku update status di YFM Iban Facebook kami suara kita ikan nyapa pangan diri nah. Kena berindang bala kini Auntie Uncle Benar-benar duga meningkat program kami Sadalma, terima kasih. Lagu lama Francis Harris Dikenang Anang Disebut Anang.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemencik.

0: Andra Aba.
1: Rambles Walter. Lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gautiun, Rambles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Lekang Gautiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Lekang Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelati ke...

yang bintang di Sada Mawat Sikumaga semifinalis kita ya. Okey. Anugerah carta sapa juara. Okey. Nya ya pentas semifinal diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 jaga ke kita. 12 ikut dekat berpekit diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juara nya ya. Okey, steady. Abang kita ke dia berpilih menua Selangau Aram Sampal Datai nyukung bala peminat peminat eh bala pemerintahan ke diminat bala kita ne. Okey, nyapa dengan kita Lengunai Nai MA selamat hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang kabarnya Doris ngau terumah ngadan you yoi intan bakit apa Stanley Indai Leslie ngarap ke terperindang Jessica Itan di bau mana gari ke kaya minta lagu Ikan Saiful Juta Nam kena merindang peninga ngau peminat setia YFM di Selampur menua kita ngarap ke terperindang Yen Will selamat dari Sarawak ke semua ke kaya ia minta lagu dari Josephine Jury kena merindang semua selamat berjalan ke bawah genua terima kasih ya. Donny Lim sebeningkan program kita Isau Lemai sama petugas MA Simon Chin Mega sebeningkan program kita selamat dari Sarawak semua ke kaya terima kasih ya. Lagu Isali Sweetie Sayang dan lagi May Gadis Bertudung Putih.

Yang lagu bersilai Fahri Rabban Mei hingga lagu sidaya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7.30 ni lemai. Sama mending ke berita lemai dari kami di YFM. Tang lagi berita kita engkau Siti Megal lagu ke udah disedia ke ungkap biasa dan lemai. Lemai tu 22 hari bulan 7. Lagu Fred Alpa engkau lagu ya Seminat Nuan.

Jam kita pukul 7.30 menit lemai. Lemai tinggal kami nak bergerak berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Kaul kerja sama perintah besar engau Sarawak ngangkat ke pemansang engau pengelantang rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbai engau Bihas 2026. Kita ngungin ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim beri selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun hari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke tegap alai nyadi pengurandang innovation engkau pemansang ti nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook ya, Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam pengawal bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat melatih ke ekonomi ngau pengelantang rakyat yang mengharap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyerakup rakyat melatih ke pemansang serta ngulih ke gaya penghidup tip manahagi ke jemaila ke menua Sarawak engau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut boleh mengingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenar boleh dijapai ngena penyurakup ngau ati ti ransiang dekat bergempung. Dalam post Facebook ya, Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat jadi kelambang penegak penyurakup pemintar bala ketuai serta pengeransiang ati rakyat hari pupu raban bangsa budaya ngau pengarap ti semampai nyaga pengelantang menua. Ia madah ke ngena iring hari Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen kuasa kemeruan transformation digital perkara pelajar bidang TVET ngau pemansang infrastructure ke moden. Nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat segulai sejalai tinjadi keperansang dengan merapit ke kawul penyerakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak urang jemahila. Hari Sarawak hari itu disambut rakyat dari segenap jalai penghidup serta bala ketua engkau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mai rakyat sama besar ngetan ke penyurakup serta berbahasa ke diversity antara sidak ngambil keserak oleh mansang serta merik pengelantang agar rebak orang ke dudi arila. Berbangunnya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madaka pun pengeruyang Sarawak ke bendaria ianya pengurapit kaul antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap engau budaya. Menteri Dagan Temuai Seni Engau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar reti dalam singkang dikena Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati-hati tau ke MOU ke mungkur industri menolong luar engkau balai dagang bisa sudah disain nyerumbak program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah ke sempekatnya mungkur potensi pengawak ti dipelabak ke berungkus kira 36.8 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun ti dekat datang. Pengawak ti bersilih ke sempekat tu ngayan ke penyuruhan sidak ti dekat bergempung ngukuh ke kawul kerjasama strategik bak pengawak ti ngemansang ke industri halal bak peringkat kandang menua adap kitu ngau batikas antarabangsa. Sempekan megak dekat nyedia ke asas ti tegap ke pemansang ekosistem halal ke dudi arilak bergendurung menua adap kitu. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak ndur berjadi program showcase halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching.
Projek kena ngurang ke Pemalat Penusah Bah atau ke RTB Pelilih Menua Semunjan Bak Sungai Kekal disandang dekat Tembuk Ndari dalam tahun baru terilak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke projeknya dekat jadi keatur dalam timpuh panjai dikena ngurang ke Pemalat Ampuh Bah kesuah nyadi bak kandang menuanya. Projek tu endang sebengkah hari projek ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam menegap ke infrastruktur dikena ngurang ke Penusah Bah di Pelilih Menua Semunjan. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak ndur netup pesta wujud edisi ke-6 Kediatur Dewan Muhibah Kampung Kelkang. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari YFM Iban Kucing.

Tengah tindak ke komuniti ngena latih bertanam bertupiknya berguna benar dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak ngau cara tiulih mari impas. Kaban Kunsen Gris titak daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupi ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai aja laban pemansang sektor megak tahunnya di penyungkak pemansang penatai pemisi menua pesisir yang dengah pengawal tinggi luar ke manyuhagi produk tambah nyalai program outreach Raban bertanam bertupi tau ke AgriCorp diperhati kuliah jadi kejalai dikena nambah ke penemu ngau pengelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak. Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk Lebuh Hiya kenutup program AgriCorp nangasemah barumah Lawrence Merka Jambal di Daro 56 kurang hari nangasemah ngau kampung penasu bising ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga banja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad madah ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di Nangasemah. Dia tu dah disediakan ngau air pipe ngena projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas. Ti udah tembuk gagak kaban Kunsin Negeri sitak darunya madah ke projek tu ngayan ke perintah Sarawak. Endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir ngau peringkat guna ti sebakar pemanah. Ngau peringkat guna ti disedia ke bandur bekai. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke penerang tu Lubuh Hiya ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau Nangasemah bak tangki tinggi Sawas Nangasemah projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau manah nyengkawum nyadi ke penyungkak pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang gau cara ti sistematik serta bisi kualitinya ukai semina oleh nyap ngangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupi serta ngemudah ke pengawal nintiang hari orang ke diau ba siti-siti nur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat kaban Kunsil Negeri Sita Opar Bili Sujang datang ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitiah ke specification technical kelimpah hari ti nitiah ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansit ke Jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya bak kampung Bitokan 2 di Lunduk belanja kemuliaan RM847,000 megat dikemendar ke hari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dikena berjalan ke manyuh bengkah projek tunjing kaum 4 projek ngadu ke jalan kebun serta ngadu ke sistem parit dalam sitak kaunsel negerinya. Wang Tur Project Transformation Menua Pesisir RTP RM250,000 sudah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak palan endur ngatur pesta badudun ngau lumbak kerbau di Limbang. Tapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke wang turunya dekat-dekena ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekena nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau. Pengurang minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak dekat bisi mantai ke lumbak kerbau kelimpah hari ti mandang ke sekedap perkara ti ngayan ke pesaka ngau identiti Raban Bangsa Melayu bak kandang menuanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke penerang tu Lebuh Hiya ke nemuai ngabas tabak projeknya sari tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kalau menjadi kaban Kunsin Negeri Sita Bukit Kota madah ke Pesta Badudun begak oleh nyam ngangkat ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke perkara budaya bak gendurung pendiau dia.
Sekarang ujung ke berita lemai, ke lemai itu batang berita dibaca baru. Kaul kerjasama Perintah Besar Engau Sarawak ngangkat ke pemansang Engau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbai Engau Bihas 2026. Berita lemai kita ke lemai itu 22 hari bulan 7 tahun 2026 hari 3 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngintu hari Sarawak.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22/7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat Lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipa ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, kepatut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan sikut tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak Bempu Tangkup Ngawak Besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloningkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
5: Penglepas Sungai Kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka Kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat Kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke Kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawak.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertak pasang ke kita gendang tabuh gagah diri ke panji menira bangsa lambang menua perak ke berita semesainya
7: merdeka merdeka merdeka.
5: Anang bertinggal anang bertedah anang bersiping berbagi bangsa.

0: Jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
1: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngerin ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkap dunia.
1: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
1: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
1: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

0: Tatia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyawakan hingga jam ketiga sadar lemai 7.54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita wai, kita rancak dulu mendika lagu Timothy ke Rimpak Kaca Loyang.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penrindu orang Bukai.

Jam ketiga sudah lemai, okay. Kita dikemending ke main asal kita lagi ya, okay. Pukul 8:30 minit malamnya apa? Balap dengan kita Margaret Unci yang MA selamat bertugas. Minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Selamat hari Sarawak Kekia Jam. Sepengiran mereka sinyapa. Terima kasih ya. Salisha Ganyun MA mana gari di Pakan ke lemai tu. Ya minta lagu Anthony Igu Meligai Pengrindu. Kena merindang Monica Giman, Dominic Darcy, David Rebecca Giman, Selina Jurang. Semua kaban kenala Mami Abang juga sinyapa kita. Terima kasih Cecilia Kumit selamat tugas MA. Kelemah itu minta lagu Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kekia Anita Nawai juga panas segari. Lemah itu tadi MA kekia benar dengan Nuan. Terima kasih Serena Sendai Canang selamat lemai. Selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih Katie J selamat hari Sarawak semua kekia mana hari di Serikai lemah itu. Terima kasih Shasha Amanda sinyapa sebab jalan ke pengamal minta lagu Jacqueline Johnny Aman nanti guna ngetan lagi kena merindang kebakaban FB engkau semua kaban-kaban grup peminat YF Pemiban engkau peningat kita celap di Sibu Ujan kekia. Terima kasih Shasha Amanda Kennedy Aman sinyapa kita selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan kena merindang kabar-kabar kenala peninga-peninga wine ke lemai tu engkau semua kabar-kabar ke gawat shift malam okey ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis mending ke program kita secara online di Johor minta sebarang lagu kena merindang semua peninga kita ngarap ke terperindang. Roy Kuang nyaya di Seri Aman mana gayari MA benung ningan wantu. Terima kasih di Seri Aman engkau kita ke benung bapak jalan-jalan penvernio di menua kita ngarap ke punya jemat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Lagu di sadang Josephine Jury akan dipintak peninga kita tadi ngau lagu yang nuan siku udahnya meningkan lagu perintah lundai mereka di sadang Jessica Remaya mengkang dalam hati.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Tika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Iya, pengawal kereta diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mendengarkan lagu sikori semifinalis kita. Winnie Albert Ngau lagu yang tak minta lebih. Terima kasih, kita akan mendengarkan kami Sandalmai di YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, di Sibu Mega Benung Berami, kaban kita akan ngintu hari Sarawak ya. Kita pilih jadi tuan rumah, nung ngintu pengeraminya ke tahun tu. Ke sama di gulut tuan, pemegang minua kita hingga Premier Sarawak ya. Okey, selamat berami kita ke tiaw di Sibu. Kita nyau datang bak pengujung program sedau sedau lemai dilengkak ke aku enggak main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang hingga lagu ke disedia ke dua lagu setiap lagu ke dipintap dengan kita di FB tadi Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kedua lagi nginjau lagu ke Benudi Endar Eric Abang gau Chris Ben Follow gau lagu ya telih ya. Okey, bak YFM tentu ya ni di hari tiga malam lagi pemerintah malam kita si program ngenggam semangat ya. Begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampuang baru penindu kita ninga kami ninti hari ninti yang jam kelimpah secara online ngena RTM klik bala kita ke Nurin Gawa malam tu wai. Selamat bertugas. Okey, terima kasih ya. Laban kesemampai ninga kami ninti hari ninti yang jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukupi lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, bagi sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Selamat ngintu hari Sarawak.

0: supaya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Mesri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

Nanggak ngasih rabuang.

celap nyangan aku kude demne mentalnya pusat sama tua tahu ngigak.

Ito, nakap nga mo, nabatang pura o, tangkop da buang, tangkan da, ako na rin mo, pinatay kita, ngikilang riba. Layan si nga lang buro ang tangkap ng rawan, ngidalam, tangkop da buang, pampamanay, kutuway, nang lasik, naday. Ay, samlan sare to silma rangkai siptang malam nakap ngaga menerima penatai di bujang laja duam genggam serito kap nang malu tangkop deman ngaku engka kenyawa tempura ngaku tingkap bagman salatipan laban kali di jang panmu kujang lagi nge mekang kasareto intel mong agna ulal mong sarito nembah timpura o tingkiruang dabuang kana samadi kumarinang na salantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu anda mengen manuku tentu salah la tampuang di ngajang laban lagi kurang inte salamimet wajang jelamet salatipan sangayak salatasai tampuang timpuruang tingkau adikman mana makita nyimpan nyari dijang dapti jarang sareto demalo kenamalo seragu sangkup jarang engku begeman mendan mantang sari itu sangkaya salah tesai engkau tangkup jarang kusalah tentang dengok kita minta ampuan kita meruam tuam bujang yang ka kesalah mimet carito nekumang damiat salah sayangnya kuai alal ka sangai di diam kita bujang ganggam setengah jam banti mimet kita setengah minit yang ka ninga kekut sangai kena tali waya radio ke putih yang negi tareto tang kemau tang kuapa gigi sang semadi kumainan usik di ngajang semua orang kasih ajarami mipiat tubuh pipa kusareto nengau orang ngamulau di

yang ka kita ke bisi marti nga diwae anti sangga ek salah saya kita wae anang mantae ai sareto memena yang ka aku na sareto narima penatae debuje bujang simpu nga sareto selama erang ka semalam rada ati rupa munyan lalala dengan diwa jawang lama li nukang ada begetal gundo ni ta betinggang gagae sringke aku sore tuake separuh antu nubae laban aku nakala mantae kelaka sangae nakala nipan kelaka agman dengar jang nyawa laga murang jelang hai naka pengarawan aku sare itu sepetah lindang sabuang malam nebas ringkap dabuang geman ngingku talang alang saganagan pamalo dalam do tangkai dalam tang kena nauliana nipan kekuai laka tantai kasihan jerami ami pihak tubuh rempam ngaku narbaik remulau kematang rajang renyaan nante semak kuila tau bulia pada telah siya benih kujam tau magi aku tantai kedepuk lalai bukit kibunan kujang lasma laku lingkang hai sare itu selama rangkai sabuang tipa mo akadna kuji kesidi kejari itu nyoino dek japai sare itu kecunga itu nyoino dek nyango sama dek aku ngempuro ngenggam tengah tangan tu nyoino sama dek aku ngenggam megaya ku kuwain landa datai hai sare to dinga dalai nyakai menawal bandak kun basangga leka kana sare to dupiara di utalik waya di batang nyedang kucing rina ti malu kena malu lemedu utang kai nariak sare to dinga kita es kayo ba minua dinga de jang lamangkang bintang hai tenite kerawan kena rawan usari tenebas lingkap dabuang keman bejak nebas mingkai sangga sarito lekat titipan kena radio tali karan di kucing renjan kuaku jang pasal petang hai semadik nelayah mengaku sarito baka buah halayang piman sawo semadi nusi aku sarito nak babi nyalae dimpulau aku sarito nunak selingkau ijau kuaku jang lamano labang hai tang semade ku ngana nuse sare to kliang mujang birani bunga manggi semak ke kudengkah kita di tanah tajam pran sare to namude aku lupa kemadang kala kantor jan saya oge jari tangan ku nanggam sintilang pedang mata tajam ka kabari ma di kampung jan jang mungol danang hai dinga sare to kelanya kaminawal buban sare to aku age nampuang sare to deruang benih aku jam ginul saek benih pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah mudah tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang pang dirnjan badai atau palasihat ke bukit kebunan badai atau lang dikelingkan.

0: kasih cerami ami piatu bo lempuang ku sari itu nak ngenang nang aku sari itu nurang dintayang menang asa doang cangka bisa mesida sidi de jari tunjuk ujung ningakas ke kanang ya ku salah tampuang cangka bisa mesida di batang rajang ningakapan mu ku jang lagi iye iye iye meka iye kasih ajrami ami piah tubuh pangki kenal mau telah nyari ya didinga kita kenjang lejak leang barani jangka bisik sida dulu kanto batangnya di ninga keleka kanang aku salah tusi wae lah nada cukup
1: rindu mendeng ke irama etnik Pupu Bansa lagu Bidayu.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan Pilihan Raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan Badminton Terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontijen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Jerana, jerita lama Sarawak.
1: Sar itu, 22 Rebulan 7 dalam tahun 1963, sejarah ditempa lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, Yang Berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukan perlembagaan, dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, kepatut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan sikut tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak Bempu Tangkup Ngawak Besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyah Stephen Kaloningkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya, bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas hari jaga tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
5: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawau.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berita semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan, sapa keputak kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas nulung ke ngelusuk, sapa ke pintar nulung ke isu, sapa ke kaya nulung ke mensenang, sapa ke pemisi nulung ke merinsa, sapa ke pandai nulung ke babal, sapa ke bidik nulung ke sial,
6: sapa ke berani ngiring ya ketakut, sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut, ati kepapas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki cuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang Anang di Kemenang, tudah kenadai Anang di Kelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
3: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Okey, hanya lagu Puji Bujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tau. Selamat malam, Jess.
1: Selamat, Sam.
0: Ya.
1: Nak berita malam tau.
0: Berita cukup mana tau, Jess?
1: Mana?
0: Berita anuan dah, Jess?
1: Berita dari Rimpu mana? Berserima hingga orang Sarawak ke saat itu. Jadi, nyak meh, nggak peluang tau. Kira ketua tu meri selamat hari Sarawak ke semua kita ke dia di Sarawak. Peranak di Sarawak ke dia di Semenanjung kini di Sabah, di Brunei, betul. Di Indonesia kini. Tak kira bawa luar, kemudian ini kita jam ke dia tu. Selamat di Sarawak nanti semua.
0: Ya, nanti yang 22 hari bulan 7 kita nang ngintu hari Sarawak. Nah, Jess, ingat ke menua kita ke merintah diri.
1: Betul.
0: Berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan, Jess.
1: Jadi ingatnya, salam nanti semua. Lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Penting nama tu Sam Gulai Gau
0: Jabut rumah. Tang lama ke udah nadai Jess.
1: Bisa kau buka ini.
0: Bisa penanggul. Dalam sebulan tu udah nadai ngau tu rumah. Jadi berganti meh. Ngau pengeluar program hari kita dia neh.
1: Kena maya kira ngatur haru panjai.
0: Hal mesti mayuah neh.
1: Hal dunia neh.
0: Hal dunia.
1: Jadi nanti tu mendapat TVS dia tu megiatu Sam. Menuang ucapan tu hari yang Amu Muhammad Premium Sarawak. Jadi pengerami ngintu hari Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Bak dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami ianya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pan bisi tungak ke Waterfront bisi ketika namanya Bihas. Lagi kita ngiga nama-nama penuh Bihasnya lagi
0: tinggi. Pengerami pemakai menyata dia.
1: Kira-kira food fest menya. Pemakai halal lah saya ke pihak.
0: Kian kia meh pengerami kita sehari tau ni Jess. Nyentuk ke malam tau. Jadi bah, program kita ke malam tau ni Jess. Tua pan kira meri awak angge bala pedinga berpesan hari Sarawak meh Jess.
1: Special malam tau.
0: Special. Kita ke lapan berbahasa ke hari Sarawak sehari tau ni.
1: Okay, selalu ni.
0: Betul.
1: Setahun sekali. Kena ke hari tiga tahun tu. Jadi kita tahu telefon. Kita mungkin komen buat Facebook. Kita ke benda online buat Facebook. Tak anjong komen katanya pesan Aris Sarawak.
0: Aris Sarawak. Tahu ke nanti kita tadi kak baca cerita.
1: Nyakanya minggu ni kemarin bisa cerita. Cerita baru kini ni. Tahu tu sih ke malam tu?
0: Tidak salah. Kami dua ya Jess. Tetap beri awak kita ke dekat bercerita. Amin ni Jess.
1: Betul.
0: Tang lebih lagi malam tu kita beri awak dengan peninga berpesan hari Sarawak. Amin. Lalu nanti ke berperinang gua lagu. Tidak salah mungkin ni Jess. Kita santai je malam tu. Nyentuk ke pukul. Santai-santai ni.
1: Nyadinya meh kita ke benua dari bercerita baru terjalai. Kita ke benua katanya jadi aku diri kat tindu kini ke malam tu anu kat tindu meh sama nganti kepada Sam habis ke 12 lagi lagi kita sama tindu
0: betul
1: bukan sama ke sekolah tindu sama-sama
0: tindu lain ni biasa.
1: Okay, Sam.
0: Okay, kita berperinan dulu ni Jess. Engkau biasa peninggal ke dekat berpesan malam tu lagi pesan hari Sarawak.
1: Udah berengkah dia tau?
0: Udah tu.
1: Selalu kau apa?
0: Barang maya
1: lagi maya. Jess.
0: Santai
1: je kena terin malam
0: tu. Udah berperinan dengan lagu-lagu nyawat kangen baru. Nanti
1: bisa telefon. Sawat ke bisa komen.
0: Baca. Kita ke dekat bercerita punya ketua tu. Cerita
1: jatuh si.
0: Lebih lagi nanti kita ninggal program menggam semangat tu Jess. Mayuh sedadu Jess.
1: Bukan nama lewat sedadu dia bak kampuang ne. Lepas sedadu mayuh ngerja pengawak bak katikinya luar rumah kita tentu mayuh cerita
0: tentang ex sedadu punya engkau mesti cerita ke bekaul sidak ya ke operasi sebab kini nyerumbak hari Sarawak tahu aman tu ne. Tahu di tu si ngepala peninggal kita ke malam tu. Okey, tu hari Idul Kuju, Kanang Bujang Berani.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelamu, anak dadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak lenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak untut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoy.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout Utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Lala kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Lega, Ngau, Sarawak Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi siga, sobat.
24: Sidato, bebadi, mainan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sedang ngenan ke menua me. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
26: diudah berambung
27: nyawa ngetan ke menua.

0: ketuai bayak kebia. Jadi kita dia tu anak memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai kena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan anak-anak kau, Panglima Warna Satu Besara, Sri Pahlawan, Panglima Gagah Berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca na Jess.
1: Ya, ya, mana lagu tebah malam tadi?
0: Kena lagu merindang.
1: Lagu pilih Sam-nya.
0: Ya.
1: Tujuh dengan siapa Sam?
0: Tujuh dengan bala pendengar kita. Ke, engkau hanya bisa memendiang ketua na Jess. Lapan ketua tadi deh. Kian kia pengerami pada aku malam tau.
1: Betul. Ni ke medak orang rami, ni ke benoninya. Awis sih orang telepon tu Sam.
0: Tua nguji nyawat kangau peninggal tu Jess. Ke bisi orang ke beranda orang tua ke malam tu ya.
1: Hello, okay. Semalam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu Sam.
0: Siapa tu wai?
2: Raca Rimiri wai. Dari Taman Tungku.
0: Raca.
1: Raca.
0: Rimiri. Selamat hari Sarawak Raca.
2: Sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisi rami kita di Bandar Miri di Raca.
2: Bisi, tapi aku nak salah ngau
1: dia. Ya, ti tunggak ke merode ke nemu ke benuang katanya regata baram na.
2: Pergi lah, bisi. Tapi nadai menjalai ngau kin. Nadai no diau.
1: Betul. Tambah lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang nah.
0: Jauh hari kita dia Raca?
2: Hari rumah panjang nah jauh kira ke 10 minit
0: meh. Dia
1: sudah kalah mengudik Sam.
0: Benar nak kalah kau je.
2: Nak jauh.
0: Kira boleh meda orang pulai hari menyanyi boh malam. Betul
1: orang keluar.
0: Nanti kau rupa kayu. Angkau agak malam ni je nyaga perahu.
2: Pulai miri, lihat mengulai hari.
0: aman.
2: Nuci mata, semak kenal rea.
0: Nombor nuci mata ni. Nuci mata, okey seminat meda orang. Meda barang ke dijual orang ni.
1: Rindu meda. Meda tes
2: yang lupa. Pakai
1: wah kamu
2: dah rakini nilai
1: gaya juga beli terpakai jual
0: betul.
1: Orang
0: aman. Okey Raca.
2: Saya ke
0: depanmu orang. Betul. Jadi Raca malam tu kami dua itu seminar ke muka arus telefon ke besar Ris Rawal apa kita Ris Rawal. Tak bunyi kaku tadi. Nanti kita ke bercerita buat program ngam semua kan ada ai ke salah.
2: Ketim-tim berpesan
0: uliah
2: kan?
0: Hanya pesan kami doa tadi. Ya.
2: Jadi, buat kenuk jam meniang ke radio.
0: Amat.
1: Jadi dua malam tu ke pesan?
2: Sampai putusin. Sampai pukul 2. Pukul 2 ke tinu.
1: Itu ketimbang kerbat awas meri dengan.
0: Ngai tinu apa ya?
2: Nanti aku bertamu hari minggu. Pukul 2 aku damai. Sampai ketawa aku damai.
0: Okey, ini. Mayu Ramadah kenyanyong ngai tindo agi dia tau nama kini ne.
2: Lain mata aku tau. Engka mata udah tua kini.
0: Engka mana?
2: Nanti aku udah tindo pukul 8, pukul 9 dan ne ngai tindo agi ya.
1: Artinya nanti udah tumu tindo apa ya? Nya meh tu saya mai nanti kita tumu tindo atau alu dani baru tengah malam lagi alu ngai tindo adanya.
2: Alu ngai tindo punya.
0: Baik. Nak baik dia beranyam semua kak dengan tua lagi. Baik dia beranyam tenun kini ni je.
1: Ya.
2: Ini kelihatan beranyam tikai beranyam raga.
0: Nama dia tu nadai ke? Nadai nong ikau tanya ke? Nah
2: berakhir.
1: Dia tu muka telepon muda titua.
2: Aku nak lemuh aku muda titua.
1: Anda ne.
2: Semina aku mendingan ke radio aja. Ketemu aku.
0: Amat.
2: Lalu telepon ketemu aku.
0: Amat.
2: Ya orang muda titua nak lemuh ngau muda pes buat nak lemuh.
0: Belajar hari saya ucap anak. Nak pedis nekannya.
2: Iya.
1: Rindang game dah.
0: Awak kaya ngai kena ninga kita gawa malam eda jeans. Nanti ya
2: kira. Aku mata rindu aku ninga lagu. Aku ngau rencana senyalan tak mak aku. Ini buat ketuai. Senang ruhai.
1: Namanya.
2: Tapi nak kalau boleh
1: lain. Ngau belagu ke ninga aja.
2: Ninga ke belagu ke.
0: Kalau nguji belagu.
2: Beberapa aja lah. Sebarang.
1: Okey
2: lah,
1: nguji.
2: Tapi
1: sudah
2: tak boleh lain.
1: Nguji baru je lah.
0: tino ka bago
2: tau
1: boleh nguji nada salah nguji
0: berarti hari dua kena rinam teh
2: kena moe burin
0: aman aman oke raja ka pesan meh malam tau au
1: terus ka pesanan
0: ya
2: aku tau raja hari miri pesan ngake mandi aku dan ngeri semilam ya kena mama aku menyari aku de kucil ngana menyadari aku de kucil siku Kristina lalu ngagai apai naik aku de buki awup dia lalu ngagai mandi aku de bakun ini ngosida swili lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke betamu semua kengelalam ya kepada tindu mendiang ke pesan kutu penik pesan ini mati itu siam.
0: Ya ya, segi ya.
2: Mau buri yang. Enggak gay seruai dek, lebih gay hari Sarawak. Katai ke hari tahu.
0: Ya, mana hari Sarawak? Aw betul.
2: Aw hari Sarawak.
0: Aw betul.
2: Nyaja mesiam. Tapi nung tak pernah nung seruai dek.
0: Aw. Nada ikan tinggal lagu. Nada ikan tinggal lagu.
2: Bisa ya,
1: sebarang
2: lagu
0: udah bantai
2: ke dia.
0: Sebarang. Lagi. Sebarang lagu nih. Oh. Lagu sebarang.
2: Okay. Sebarang lagu.
1: Jika tak jual lagi sebarang.
0: Oh, lagu sebarang. Oke. Okay.
1: Nanti doang. Oke, mah, mah.
2: Sebenarnya okay. Kita buat lagi. Kita buat tuh buka ibu sih lagi. Nyu nade sebu, nade pasti yang orang.
0: Aw man kan nenek.
2: Aw
0: nyanyi main juga. Aw oke oke raja.
2: Aku selalu ngomilia lagu. Aw kata kenyale yang ngomilia selalu buli aku. Nggak orang namanya genggam semangat buli aku.
0: Amat ya mini ya.
2: Aw, hari empat sila, ngau tu dengan semangat, lagi diintai aku.
0: Malam tau, ya.
2: Malam tau, lagi dengar suara lagi, dino dengar cerita.
0: Tahu kan?
2: Bisi dekat ketawa, bisi dekat kasih ya, bisi dengan yang pemberiannya. Lagi
0: dengar. Lagi nuan telepon baru kau,
2: Raja. Okay,
1: ingat ke dulu cerita.
0: Ya.
1: Kalau lekat
0: ya, mana? Daripada orang tua. Okay, tu Jess.
1: Okay. Hello, semalam. Sudah, bedau.
0: Sudah.
1: Hello, semalam.
3: Hello, semalam.
1: Semalam. Siapa tu?
0: Jessica, terkini, kai.
1: Hari bau.
3: Hari bau.
1: Jessica Itan.
0: Jessica Itan.
1: Okay, nama. Laban Jessica tu jarang telefon, tapi ya selalu komen bawa Facebook.
0: Oh, hari-hari ya, Jess.
3: Hari-hari yang telefon, kemaya jarang.
1: Tapi nanti kena.
3: Jarang.
1: Nya, mak aku lagi di Bintulu semalam. Jarang.
3: Laban boleh lain, kemaya
1: dah. Betul.
3: Ya.
0: Oh, nanti minah sehari itu, Jessica. Hari Sarawak.
1: Nanti Frank ya.
0: Nanti minah nih.
3: Laban namanya macam kaki bisik kena tenyak dah. Kaki kena macam kena laban aku tu boleh lentik punya berumput ada yang kena kasut atau nak slipau.
0: Danya ada.
1: Namanya kembai.
3: Banyak tidak tidak yang ada maka kena ulat bulu.
1: Gatal leji ya.
3: Gatal.
0: Kembai ni.
3: Ini yang nak kembai tapi yang macam. Nanti kita ingin nak selipa, kapal ke, ya kan kita mesti lah kak ngaruh anak.
0: Kena dia orang utai, korang ke kadangnya je.
1: Ya, mede, nama ada kena kasut.
0: Mbah rumah sama kasut ni.
3: Ya, macam kita, macam nanti kita mantuan ke, ataupun kita ngigak sayang, kan macam, senang bebas nak dengan nak buat apa macam
1: betul okey jadi malam tu nama bisi pesan bisi bayang hari Sarawak tu Jessica
0: ya nanti lihat pesan hari Sarawak meh pesan bukai tau meh tau
3: pesan minta lagu-lagu jadi kami senang pai tayau lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati apa tu orang Sarawak
1: anak jati Sarawak
3: anak jati Sarawak harapkan kita terus maju cakap pemasang lebih banyak lagi lah banyak kita macam sangat berbangga lepas kita boleh duduk ke meja
1: punya kita
3: berbangsa
0: amat
3: kita nadai namanya nadai
0: layak men nadai carut
3: nadai,
0: oh,
3: nadai semua nadai bekas
1: nadai berserakup
3: ayah kita berserakup lalu makai makanan kita ulih campur makai jangan nadai bisik tenyak deh
0: kau
3: selalu bersyukur bah jadi rakyat Sarawak tu semua bisik bah kita impu
0: aman ya.
1: Ya, hidup Sarawak.
3: Sarawak.
1: Itu Sarawak.
3: Saya tak elak bercerita lah.
0: Okay.
3: Terima kasih malam. DJ Arbi, malam.
0: Okay, selamat malam, Jessica. Okay, yang peninggal kita hari bau na, Jess.
1: Kau.
0: Uji nyawat siti lagi kangau, Jess.
1: Okay, lagi terima kangau kita ke malam tu.
0: Ya.
1: Hello, selamat malam.
4: Rara tatau.
1: Siapa Rara tatau tu?
4: Anthony.
1: Nah, tatau tu ngak kini tu Anthony.
4: Pasar
1: tatau. Anap.
0: Menua dek nene je.
1: Lain naik sen. Kami kakus.
0: Oh kakus dah. Ya. Nada muda. Bisa rami kita tunggak tatau ke?
4: Nah,
0: ada itu
4: di
0: jalan.
1: Bintu lokian memang ada orang tanya BIKM.
0: Tidak, pengrami gudinya nih. Ada yang pindah nih.
4: Nanya ke Maya nama program kan telah ada lagi.
0: Program ngiga entelah
4: minggu nadai.
0: Tahu kumbai kita nadai meh dulu. Lepas bisi penanggulnya tadi itu nih.
1: Nuan selalu nggak orang program ngiga entelah apa?
0: Lalu nih.
1: Kira ke kenyang meh anak kerja tu.
0: Ya, kira nadai dulu meh ya. Bisi kami madah lantai bisi lah. Nih, yes.
4: Selamat
0: Hari Sarawak.
4: Okey,
0: sama-sama. Hanya tadi itu ni ke malam tu nih, Jess. Okey, tua merinang peninggal, Jess. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
1: Okey, lagu sebarang.
0: Okey, lagu sebarang. Dah tu lagi enggak lagu sebarang, Jess. Lagu okay, Jerry kami semampai sayang. 10 malam tu lagi kita tunggu lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak berguna ke rebat baru ti ukai semina ngembuan pengelandia teknikal ngau kreatif pajak dan megak ngembuan integriti serta penau dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia bakanya berguna amat dikena napi pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Hila. Kuia program ikon siarawan Poli Sisi 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup mana dikena ngada ke graduativate ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Yang madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur reaja dan megak hari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Yang madah munyinya ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ia nambah program tu megak nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembiak ngau dunia industri ke benar. Kampung main asal Sarawak SCB Saritung lancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawak lancar ke nyau dah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SCDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin di Sentubung. Bak jakuk ke di Pansut Kia yang madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besai Reti dikena ngegap ke pengawak digitalisasi pesaka asal negeri itu. Yang megak nyadi ke pelasar dikena nyungkak sektor dagang temuai menua itu. Yang madah ke jeman digital kemayar itu pesaka asal ukai semina dijaga aja tang megak patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tentu kaya mengkang relevan ngakai nembiak rapat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Yandal ke pengawal SCB-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak, lalu harinya boleh ngedegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lomba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Pickball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikena merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindia dari statistik di ngayan ke siku dari 10 ekor rakyat Malaysia napi penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ke inisiatif patut dipejalai dikena merangsang Malaysia mayuh ngawal diri bak perkara lomba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai di kerembai ke tajapan main tinju balat lagi dikerinduk ke di Sri Aman. Ya maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpah harinya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko agi orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuhnya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya 2 ekor. Ditiahkan report dari Palan Operation Upis Sebomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mansa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari genturong peniau dia udah ya kedibaik pansut Raban ngiga ngau nyelamat SAR upis bomba ngau penyah penusah merodi ngena perau ngambil ngelala identiti hari sidak sepilih. Dulu akhir harinya tubuh siku nembiak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mujur ditemu.
ba penusah ke nyadi kena hari satu terjadi empat ikut peranak ba kampung Long Selatung nepan perahu nuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke direport ke Lenyau. Perahu ke di tepan sidak udahnya ditemu karam ba Sungai Peram. Naka ke dia tu operasi ngigak ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke nur ngigak dua ikut agi orang ke bedau ditemu. Ianya Ceria Anadullah, 43 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Yang nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Prancang ge sedot kin bia. Spamansai pa batu canai tinda do pumai ndak ge kitae boleh padi. Stibang pa batu kenyalang tinda de tandang ge ndak kitae jadi berani. Rositik ge prancang ndak je ku iban. Bo banyo de kacau kemenis daraskom. Di ulung emah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakuk perancang jakuk ketiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
3: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang Agi Hidup Agi Ngelaban
4: Agi Hidup Agi Besau.

0: bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kalang anak-anak langkau Panglima Wardan Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayuh lagu ke Nuju Bujang Berani meh ne jes.
1: Nyerobak. Sungai Gawai Sarawak ne.
0: Yeah.
1: Nyadi ngenang bekal kau tak kenyadi di Sibu Jam kedia tu.
0: Yeah.
1: Okey baru dah tenyak yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jafar baru dah menjadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak kata untuk 2026.
0: Uliah mega di pedak kita hari sekedar media rama kita ini Jess. Okey pelapa aku tuang beranda baru ngau peningan ne.
1: Okey hagi terima kasih ngau peningan kita baru telefon ke mana tu. Okey hello selamat malam.
0: Ya halo selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh siapa tu ai?
2: Inelis.
0: Oh, Inelis ne. Oh, lemau na Inelis. Oh. Nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Oh, nak dari pindah sare tau. Oh,
2: nyamo dari Sarawak ke Sarawak.
0: Oh, selamat dari Sarawak. Oh, engkau ya ninggal-ninggal dak tua ne jis.
1: Oh, Inelis hari ni Inelis tau.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Oh, maka ni gaya hari kita malam tu bab muka dia mana?
2: Mana,
1: nak
2: hujan
0: malam. Ada ini.
1: Oh, ini. Okey,
2: awak. Ada hujan
0: di
1: situ.
0: Oh.
1: Apa ya, banyak banyak. Okey, awak ini list malam tu nama. Okey, nak tanya ke pesan, minta lagu, Nuan.
2: Oh, pesan ada yang berincai. Harap gerai-gerai, dia tahu. Apa yang sakit, dia
1: tahu. Apa ya, nanti berkerai.
2: Masuk tika bentulung.
0: Harap tu jangan derai.
2: Kau jadi
0: ngedai balau-balau bukai. Yang
1: berlari perawat. Kau?
2: Minta
1: pasang
2: lagu
1: lagi.
0: Lagu
1: namanya,
0: Lis?
2: Oh, lagu
0: Teureng. Oh, Teureng. Oh, Kau?
2: Kau
0: tiap-tiap
2: kami
0: serumah.
1: Kedeng dulu
2: dia. Ngarap tu keluar dia tiap gerai ke.
1: Terima kasih ya.
2: Ngajak
0: tim. Okey, terima kasih Nelis. Selamat hari Sarawak. Okey, ingat peningat megak ke malam tu ni, Jis.
1: Okey, peningat kita ke sekali tu.
0: Ya.
1: Hello, soalam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Siapa ke kaban? Siapa tu dah?
3: Hah? Ini Maria ke pesan ada Sungai Buah
0: Baku. Ini Maria.
1: Oh, ini Maria.
0: Hari Baku, Wang. Okey, pesan meh.
3: Ini sesuai dia ni. Satu ke hari Sarawak
0: Betul.
3: Ya. Pesan aku tahu tuju lagi di naik. Ini nunggu yang sabai. Ya ke bisa pesan kaban ke nya baca deh. Lama nak temu ya. Dengar pesan ngaji bala kur tapiat din. Ngaji madai aku rambak bau dia ni je. Lepas singa aku ngaji nau. Muasa sebut ya ayam deh. Antu ya. Masa saudara muai kita atau nyamuk ada datang kok besar aroma bah segila jenis kat di ngaku
0: regata
3: regata beram deh
0: regata beram
3: nyakanya aru nanti ngat aku ngaji menang kia aru buah mam dia aku ke minta lagu BJ.
0: Okey.
3: Oh, minta nama. Kita panggil ke lagu Pulian Lina yang takkan mau nyabat dulu.
0: Oh, lagu lama kan? Lagu lama.
3: Lagu lama. Nah, lagi aku nyakrino kat punya.
0: Okey, kami doa jazz nampak ni rau.
3: Nampak ni rau. BJ. Selamat Hari Sarawak ya.
0: Okay. Oh, selamat Hari Sarawak, Mega.
3: Terima kasih. Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama Indah Meriah. Selamat Hari Sarawak kita dia, Meha.
3: Sama-sama nama Hari Sarawak ya.
1: Salam ngagu orang ke Jakob belakangnya.
0: Okey. Apa Meriah ni? Oh,
4: Meriah.
0: Oh, berita mana tau apa Meriah?
4: Apa
1: tu lah noya, apa yang tu lah lain
0: lah. Ah, dengar jawab tadi. Nasi Meriah, bisik belakang.
4: Okay,
0: sama-sama. Salam Pai Meria, Inai Meria.
3: Okay.
0: Salam Gi Meria. Okay, hanya peninggal kita itu ni je.
1: Okay.
0: Bisi,
1: lagi terima kangau kita ke malam tu, okay? Ya, hello, salam.
4: Hello.
1: Salam, siapa tu?
0: Siapa?
1: Siapa Sam?
0: Siapa tau kan ini?
1: Ingat ke dia Sam? Siapa punya?
0: Ha?
4: Aku ingat kamu.
0: Siapa tau kan ini?
4: Lama kan dulu.
0: Oh. Ternyata tau.
1: Dijo mulu.
0: Au jo mulu. Ternyata. Au. Oke, ternyata. Oke, oke, Sophia.
4: Baik.
0: Okay, seberi. Apa seberi? Okay, seberi.
1: Hari ini ya? Hari ini, Nan?
4: Itu kohe bentulau.
0: Oh, bentulau. Di bentulau, ne. Okay, seberi. Ya,
4: au. Mendawa, amin itu hari Sarawak. Hormat hari Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, meh hari Sarawak, meh ke malam. Bisi, enggak orang beda orang ramai, ne.
4: Mau
1: bisa, ada
4: lama.
1: Aku nak pada patuang,
4: lama
1: jalan. Oh, baik pun lama deh. Mendarah terbaik ke gudi, apa gila nah?
4: Mendarah.
1: Oh, lah ya.
0: Pergi lah.
4: Ino kau mendarah.
0: Tapi lama. Oh, tadi ramai di ni ke di pedak nah? Okay, sebrei.
4: Pak, tanya pada bila lama?
0: Oh, hanya tanya banyak. Oh, ramai. Gudinya nih,
1: gudin
0: terbuka. Oh,
1: okay. Oh, jadi pesan nuan ke malam tu?
4: Pesan, pesan saya malam ada beli pawang. Malam ada kerugi saya.
0: Mau?
4: Membalas ini Wien nak, pakai Wien. Mengenai inilah, ngutalah, kita malam.
0: Oh,
4: sudah kasihan
0: ini
4: duka. Tidak dong nau membela tidak sendiri.
0: Aho.
4: Mau ada kesibukan ini naik.
0: Aho.
4: Bila ipal ku sebagai hari kenamnya. Bila kaban me nulis buat nama mainnya.
0: Aho aman.
4: Aho kepala main magang. Di mintu saya.
0: Ya.
1: Aho.
4: Tapi aninya begini dia. Baunya lain. Lalu berpesan Mbak sama ucu aku deh namanya deh Sungai Nangka dia.
0: Okey.
4: Ini buang opo buang. Mau buang mata yang
0: kemudian.
4: Terima kasih ya ngurus saya sudah titik tahu tadi.
0: Abah kau nih
4: itu kalau, nih. Ya lu kena, kita orang kamu dua sahaja ngam sudah tadi.
0: Oh.
4: Ah, kepala bukanya macam kepala saban kan. Nanti dia sebelah yang mau.
0: Ya.
4: Mau kenal sama kerabat aku tu.
0: Oh.
4: Terima kasih yang sudah ya, tapi sudah bisa kemalam.
0: Oh.
4: Terima kasih
0: ngobrol
4: dia.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Oh. Sama.
4: Puji Tuhan kita ngomong.
0: Aman.
4: Pintu Sarawak.
0: Betul betul. Oh, betul. Oh. Oke, okay, Sebri sama Sarawak meh.
4: Sama Sarawak.
0: Okay.
1: Salam.
4: Selamat malam.
0: Okey. Okay. Ya, pendengar kita
1: Hari Bintulu.
0: Ya, orang selalu ngengal semangatnya, Jess.
1: Awalnya, meh. Tahan sehari itu. Nanti mesti cerita.
0: Ada. Okey, pendengar ke sekali tahu tak?
1: Okey, hello, semalam.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Awak siapa ngaku benda berandau tau?
5: Ingat deh, Sam tau
0: siapa
5: tau. Ingat
0: deh aku. Siapa tau? Mayuh orang nak ingat tu ne kapan? Siapa tu ne?
5: Atau Amros tu hari bawah.
0: Oh, Amros. Amros.
1: Hari ini ada Amros?
5: Aku di bawah Senewet di tau. Aku apa Bukit Biru bawah Senewet di tau.
0: Dia kenal punya dia. So, pukul yang kau kita itu deh. Tak nak ingat ya, kan? Oh, ni ingat ke nama kata nama tu nyawa ya temu Imros. Nama kena nak ingat. Nanti muda orang ramai malam tu.
5: Aku tu tadi siapa muda ngeluar deh muda tadi. Aku tu tadi baru pulang dari Sibu ni aku.
0: Muda orang ramai.
5: Muda sampai jalan kia deh. Menda nemu de bisa abah patah sibunya anggus balamang ngoro dia mako menda.
0: Malam kemarai nya.
5: Malam kemarai.
0: Lama na ada padam ne.
5: Pukul 1:33 minit no start mulai na hari tingkat 3 atas ni.
0: Kali hari.
5: Kira pi ame.
0: Nyentuk ke malam tadi ko menda bala bomba madam.
1: Ya. Yeah.
5: Apo nak mau ku mada ke seruai de mada seruai de sem. Bala barat ku mada ke de. Mai Rahman namanya utai ke lepai ngsah kia. Nak ulia rara sida ya.
0: Nya me. Namanya kini.
5: Ba nya me nama sebuah kini tadi banyak ke kerban utai di almau de. Tutup ja bala. Enduro baka motosikal kereta. Bakanya
1: Bisa aku ningnya sama ada bisik kedai hawe ke kenangus.
5: Bisa wei.
1: Kau tanya
0: minyak semua tanya pelaba aku nya kenya. Ya jarang nama sejam kenya nama udah hangus. Alo padam nama bomba ratai. Tu nya nyentuh ke malam tadi.
5: Okey bilang sudah ada sem. Sudah ada madenya. Okey bilang sudah ada. Lama aku nak sikit. Nah sikit tisinya naku meda orang
0: ni. Dia nuan malam meda orang dia.
5: Dia maku sem.
0: Ngeseh orang kia ni.
5: Remau dia asap dia aku dia. Nanti pedak mua pengendiri. Maya asap dia ten puak tua dia.
0: Bang balatnya.
5: Aku dah ingin speed kitanya. Aku dah 30-15.
0: Angus makanya. Aku dah
5: tenyak tadi yang mahalnya. Kan. Saya muda lah aku
0: dah. Sili ya. Apa kai?
5: Tinto.
0: Saya muda
5: lah. Ambil apa?
0: Ambil semuanya.
5: Ambil apa?
0: Saya man.
5: Ya, ambil aku tadi. Aku dah ingin nak pulai ke dia. Aku siap ni malam. Aku madah seluai madahnya. Ni malam aku dah aku lai. Aku nak motosikal ke.
0: Malam tu kia baru ke?
5: Nah, aku siap ni tu. Dia tu di bawah ni tu. Babuki belok ni tu. Babawan ni tu aku.
0: Ya, meh macam-macam kau tak kena jadi punya biau balai ke kita di Sibu dia.
5: Benar sem, bukan bola.
0: Ya, meh.
5: Ya.
0: Okey, nyaga pengikut meh Imbros tau.
5: Jadi kau berpesan kau tau
0: sem. Okey.
5: Selamat hari Sarawak kita itu kau. Jadi semua kita rakyat Sarawak tau arah kita. Agi ingat ke usul ataupun bangsa Rempu ke udah dokumen orang bangsa Dayak tu tadi. Ane yang kita tadi semina nyebut Rempu bangsa Dayak yang Arab ketua tadi ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi. Nampak kita ditemu orang yang sikit majoriti di Sarawak atau Koko.
0: Aman.
5: Ya. Ya, aku tadi sem, aku tu berpesan saya berapa madai aku berapa tunggal aku di seorang dia. Awak tidak bisa dengar aku jago tu Arab tidak ya gerainya mai. Lalu untuk hari terawak tu Arab tidak bisa dengar aku jago malam tu.
0: Ya.
5: Aku tu Amrus lalu tak. Madah ngirim pesan ke kita pelan madai di suang dia di nengalajan dia nengalajan suang harap ke kita balas ya, rami bala sida nya me bala mate kudia me te
0: au
5: sida dinya
0: au
5: ina peri ada sida ya bala nindu hari Sarawak to me no ati gaga me
0: aman au
5: au
0: okey
5: jadi kebi age sama hari hari Sarawak to 70 ngai bala baik palaku di tengah dia, di tengah ke tamin dia, di tamin lo di balap di palaku dia sedih nesita, sedih ini netuni, ini hilin, harap sedih di sini aku berjako semalam to, harap sedih agaknya mai, lu entah semayang dalam semua pengawal. Harap tidak ya beri berita me langsung aku kita.
0: Ya.
5: Jadi kita bukain ada sim.
0: Okay.
5: Madenya. Apa sikonya made kita sikonya semua-muanya sim?
0: Ajesnya Ajes enggak kita.
5: Oh Ajes. Ini bukti yang mesti ya.
0: Ya. Iga gede nang lala.
5: Ya.
0: Boy batu ho mane Jess. Medak kodah medak orang sibu tarik ne.
5: Ya me.
0: Okay. Minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Oh, Imros.
5: Kan usianya aku lah.
0: Okay.
5: Jadi cari tu tadi selamat hari
0: Sarawak.
5: Hari Sarawak.
0: Ya.
1: Nawa. Minggu baru nusi.
0: Minggu baru. Oh, anda nak deh. Oh.
5: Ya maje.
0: Oh, nganti. Oh. Nanti nuan minggu baru.
5: Selamat hari Sarawak hari punya nuan musruai dia lagi.
0: Okey Imros. Okey selamat malam.
5: Selamat malam musruai dia Sam.
0: Okey.
5: Selamat
0: lagi. Bertemu minggu baru lau.
5: Selamat Sam.
0: Okey.
1: Okey
5: bye.
0: Selamat malam.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Namiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Pembayar ACSJ ke 9 Melati ke Industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mien Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
3: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donny Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Okey, bersumpah masuk neraka hari tadi. Jom nak berasain aja, jam kita pukul 11 malam.
1: Jadinya, terima kasih dengan laban lagi terus segala sejalan dengan ke pemerintah malam WFM Bulanyo kami dari SEM ke malam tu. Jadi nyameh sidak ke bisi telepon tadi bisi minta lagu. Lagu dari bisi sekedar udah ditebah tua dan dimainkan ke tua.
0: Macam-macam kita ke dekat nuju pesan kini ni ke malam tu ni Jis. Okey tua
1: lagi nerima kangau ke malam tu. Okey. Hello, semalam.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam. Awak siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puan mai tidak lain.
0: Hari tadi ni.
2: Itu tidak lain, boleh lain.
0: Boleh lain. Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kampung kerangan Balerin.
0: Nona hari Baleringin ni.
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri selamat hari Sarawak ke sedua lalu ke. Kan nate ke pesan pengelengah warti nge belau cuk ku bakuci yang ada sawak nge nge malah namnya di su kebisik jawa bak dengan juang lalu nge di windi batabah harap kebisik ini nge mah baru harap ke gerai lalu tuju kaku nge di cuk aku bak bintulu kistana di noel lepan nge harap ke
0: ngintiri
2: Sarawak
0: tadi
2: itu.
0: Boleh.
1: Lagu nama?
0: Lagu nama?
2: Nasa seduai main ke lagu Cina. Bujang Sarawak boleh.
0: Lagu Bujang Sarawak.
1: Baby Sima.
0: Baby Sima. Okey.
2: Nama anak itu Dina. Bisa Dina keterang ke?
0: Bisa. Terang nyawa untuk Nuna.
2: Terang.
0: Amat.
2: Tujuan
0: dia sederhana. Biar nih. Bujang Sarawak.
2: Lalu bukan saya anak nyari ke Bat Sabah, Windy. Ke Bat Kisah Sabah. Lalu buat saja pun kita gawa bermula orang. Tak ingin nak ingat diri puan nak perawak lah.
0: Aman.
2: Nyalai pesan yang ada dalam nyari ke Bat orang bukain makan oleh sebut. Awalnya jamnya, awal begitu juga dia untuk tadi ke kamar koyu, buat bintu. Aku nggak ngawe jalan.
0: Tujuh
2: nanti ya waktu
0: itu.
2: Nggak kayak balai sana aku ngomong aku di kucing. Nggak kayak cuk pun di kucing, ya kaki semua ya banyak. Ezra, Elisa, Nur Elika, buat kota Semarahan. Ngarap kita tiga baru tindak mereka mang. Aku cak anak namanya lagi bujang Sarawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Selamat hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak.
1: Selamat.
0: Selamat malam. Tinggal kita hari balik ringin Jess.
1: Lagi terima kasih kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak.
3: Seluruh kita di Sarawak di tu meh.
0: Tu don tu kini ukai?
3: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Ini boy.
0: Ini boy. Lama nak berandau deh ini boy. Ni ingat gini.
3: Aku punya
0: yo
3: jarang ke telefon.
1: Ini boy hari ini nih boy.
3: Hari sibuk.
0: Hari sibuk.
1: Nada yang ada tanya orang ramai dia.
3: Nada ini ngajak. Ngajak.
0: Muda bati bi mana?
3: Ya.
0: Amat. Nada minda.
1: Okay nih boy. Nama pesan untuk malam tu.
3: Keberandau seduai dia. Kebesan ke balana dia. Balana mayuah dah. Kadang lagi dana orang dia tak kini. Kadang dah tindu wak kini.
1: Yalah,
3: muji aja lah. Keterubah ya tau. Aku kepesan ngegana aku di Kuala Lumpur. Sedang sebilik. Ngarap kira nyamai selalu. Dan yang anak ada kucing sedang sebilik ya ga. Ngarap kira nyamai selalu. Dan yang anak ada miri. Ngarap kira nyamai selalu. Anak ada bentulu. sida sebili aga ngarap ke gerainya mai selalu. Dan anak de fibo tu do iko minta gerainya mai selalu ngagai Tuhan bawa keberkat ke sida yo. Ngambi pengawal sida yang mujur. Nadai tenangul. Mujur lama-lama lah. Ya. Kita apa bekenya agak ngarap kesuai mujur lama-lama agak minggu baru lah bisa ke ngenggam semangat
0: bisa minggu baru lah bisa
3: aku tak cukup rindu nak ke programnya
0: Aku ninggal belama ni ninggal belama
3: nak kalau tinggal
0: tak nak kalau bercerita ini boy tau nak patut ada cerita ni
3: bisa gatang susahkan usuan ngai kenyu beble beli ya. Nanya mai orang ingat.
0: Amat, dah mau usuan.
3: Tusuai repuannya kujuang, tusuai repuannya ke tengah. Nanya mai di tinggal orangnya aku ngai.
0: Udah nuan usuan mana-mana helak. Tahu tak cerita.
3: Yang belurun ya baru ya.
0: Amat.
3: Yang baru ya sedap di tinggal.
1: Rindu orangnya anak.
0: Okay.
3: Nama lagu pasang seduai dasar lagi kan?
0: Tau Bujang Sarawak ke kat tebah ke tu lagi laban peminta siapa tu tadi Nona tadi
1: Nona,
3: kata ko bisa lagu pengingat lama dia
0: bisa hari Stanley Pua
3: ya.
0: Bisa uli
3: nanti udah pasangnya lagi selamat malam ke seduai Sam
0: kata
3: ko dah masih kau
0: Ajis Arbi. Okay,
3: nama nak ingat ke dama ya. Lebahnya lama dan ada kucing.
0: Baru ke kucing kita om ya. Ngelama tu di pintu lo.
3: Zikrindu ke maga-maga
0: ya,
3: kita. Mana semua-mua.
0: Amat, ya. Ya. Maka kami rindu ke peninggal menyana Jess.
1: Betul.
3: Selamat malam ke sedua Jess.
1: Selamat.
3: Ya. Selamat gerenya mai.
0: Ya.
3: Minta Tuhan berkat lama.
0: Okay lah. Okay, ini boy.
3: Okay, selamat malam.
0: Selamat hari Sarawak, ini boy. Okay, okay.
1: Okay. Anda dengan awalnya Sam. Menyukui. Lepas lama anda berjaku buat radio FM. Bisa sekedarnya. Nyoi ingat. Bisa lagi ingat. Bisa sekedarnya. Nak ingat.
0: Sumpah, suah, Jess. Sidak tau. Maya Ninja Sarawak. Maya lagu pemintanya deh. Selalu sini ini boy tau.
1: Selalu telepon.
0: Maka sidak. Sapanya ke tenyana Jess
1: siapa
0: ini lobo bekas silanya apa Jess
1: nah dah emang lapan di bintu lo lapan di bintu
0: nah ada telepon
1: nah ada okay, lapan di bintu lo nanti gawak bagi iban bisa ke kau nanya Sarawak
0: bisa ini
1: nyamai lapan di bintu lo gawak bagi Melayu nah dah ingat di dinya
0: nah ini lobo apa lama udah nah dah
1: Jess
0: sendiri lobo
1: asuah sendingnya namanya Sobat ya
0: tau tu grup-grup silah ya Sobat itu Jess ini nyo nak ingat kebenar ya bisa nyawat kakak untuk tadi
1: padam non doloknya.
0: Yo sarok ne je.
1: Sarok ne. Nyawa. Okay, lagi okay. Tahu telefon out. Ya studio kami ke malam tu. Bisip san. Streaming orang Sarawak tu nah.
0: Siti dah ke tahu meh je sao sudah tu merindang peninggal. Okay, hello. Okay.
1: Yeah, hello semalam.
4: Hello selamat malam. Merindang dari Sarawak.
1: Selamat dari Sarawak.
0: Selamat dari Sarawak. Nain. Ya hari Jolau, sama hari Sarawak Nain,
4: sama.
0: Okay, berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita, okay. Minggu baru lah tahu.
4: Aku berpesan lah.
0: Okay.
4: Aku tidak ada lagi macam dia tidak merintai ke sebab dulu dia boleh buat layang ke sebab lain. Dia tahu kak mak ni nak aku ngasih
0: ngasih. Tahu ni.
4: Tahu ni ada indah ikut ke biaya apa. Sudah meri dia minyak kenyak. Tapi tahu ke pengasihnya. Tak bisa ingat malam lain tu. Tapi yang enggak. Nah kayak kalau kita itu pun kita memang tak. Macam dia. Tidak sorry no pak mengatakan dia minta tujuh aku dan saya dan buat baru dia
0: siang nak
4: kita tinggal sama itu dia mengatakan dia balik pak aku ke pak rumah ran tahanan pak apa belajar dia tidak
0: tinggal
4: sama itu. Oh, ya, terima kasih ya.
0: Okay.
4: Terima kasih banyak. Dia mengatakan aku kami tak lagu bukan.
0: Ya.
4: Lagu nama. Tidak kira tadi itu.
0: Linda, Linda, oh, Linda tapi Linda one. Okey, awal lagi. Okey, selamat malam. Awalnya nayan hari Julau ke malam tu, Jess. Okey, itu peminta hari Nona tadi, Jess.
1: Ya, yeah, merindang. Malam dinya, lagu Baby Shima.
0: Baby Shima, Pucang Sarawak. Pucang.

Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngerecah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Merenang peningah ngau lagu hari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku hari semifinalis ketika berpikir pak renggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSJ ke 9 kena kreatur kena 1.8 2006 jadi nyame orang Selangau kita keliau semak Selangau datai bulan Mayu sama ngemata ke berpikir renggat semifinal SSJ.
0: Ya, Nor ya, Jess.
1: Dewan Serbaguna Selangau. Nak jawab di pasal Selangau.
0: Ngambil kurang lo kia era ne, Jess. Datai tumbu meh.
1: Nak ada berbayar. Masuk aja.
0: Bisi Jess sila ne.
1: Bisi aja. Si aja. Bisi Simon.
0: Simon.
1: Si Neil. Saya mesti kini.
0: Aku nak dah itu Jess.
1: Dah dah. Kamu itu seramadan ne. Gak kurang iga.
0: Kurang iga lagi. Nak ada genggam semangat. Lagi.
1: Oh, betul. Okey, okay. Terima kasih ke malam tu. Okey. Hello, selamat malam.
2: Hello, Jess.
1: Oh, selamat malam.
2: Selamat malam. Mama, mama ada bergurauan, Jess.
1: Baiklah, lama, lama.
2: Sebab ada bintulu. Itu
1: ada bintulu lagi. Nadai, di bintulu. Udah ada kucing pulai ke bintulu. Nyokat 9 tahun di bintulu. Itu pulai kita baru ke?
2: Pulai kucing baru ke ni?
1: Pulai kucing baru. Lelengau ke Sam. Kau pulai ke Sam.
0: Lama anak layak ni, Jess. Tau, ingat ni, Jess?
2: Apa tu, Sam?
1: Ya, Sam? Jalannya saya baru.
0: Apa tanya Ari Srian tu nak?
2: Ya,
0: Ari Srian. Aku ingat kenyawaan dia Rasid. Aku ni ingat nama Nuan.
1: Apa? Nama mana dengar berita Rasid?
0: Grok ramai orang support tu Jess.
1: Apa?
2: Mulai.
1: Ya, me apa? Iki ingat tu nai.
0: Betul sur baru masuk luar tu dia.
1: Amat lama anaknya nak beranak Rashid.
2: Ya, mama ada beranak Rashid sebab bukulai gitu ada kucing.
1: Ba ya, amat.
0: Oh, bukulai berkucing lah, Jess.
1: Okay, jadi nama pengawalan malam tu ada berumah aja?
2: Berumah tu nama tu. Nengar kita objek. Nengar radio.
1: Nengar radio aja. Okay.
2: Kucing baru tiga. Nengar baru.
1: Kalau nasi cerita, Sam?
0: Anak kalau nasi tu. Ila cerita.
2: Okey, betul sih nusun-nusun.
0: Oh, nyoba ke tanya tak ini boy ke dia tanya.
1: Nanti nusun dulu kau ya.
0: Nanti nusun dulu. Au. Ya
2: deh ingat.
0: Au, nanti ngawas sih udah sedia ila. Telepon ke.
2: Au. Ingat.
0: Aman. Au au. Okey.
1: Okey, bah jadi mak.
2: Hari apa itu? Sarawak.
1: Hari Sarawak, saat itu, tahun 2007. Habis pesan, Wan, hari Sarawak itu?
2: Pesan-pesan kaban semuanya, dan tunggal belum menjadi indah ikut semuanya. Dan tidak bisa ingat lah. Mula bercakawah, dan tidak bisa ingat. Dan bentuk dan diri, dan tidak bisa ingat. Belum menjadi, dia... Ada buka je ngasih mengajak mah lagu barang kedua ada
0: lagu ne
1: lagu okay Rashid
2: okay
0: aja
2: terima kasih
0: okay sama sama hari Sarawak aja ne sin ne dua orang lagu sebarang malam tu ne
1: dua lagu sebarang okay lagi terima kangau ke malam tu okay hello salam
0: hello selamat malam selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tadi? Eh. Siapa oi?
3: Udi ya.
0: Udi.
1: Udi. Hari ini Udi ya.
3: Hari Stumbin.
0: Stumbin.
3: Ya. Selamat.
0: Selamat. Selamat hari Sarawak, Udi.
3: Selamat hari Sarawak, kedua Udi.
0: Nadai Rami kita dia.
3: Nadai.
0: Nadai ini.
1: Ada nyerita Rami jane.
0: Nadai Rami pasal Semanggang.
3: Ada.
0: Okey deh, angka pesan kini.
3: Okey. Atur tuju ke kolgai balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kucing. Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
1: Lagu nama.
3: Apa mana dengar lagu tu DJ? Putus Meluntang.
0: Putus Meluntang dari Clement Joyce.
3: Ya.
0: Oh, okay.
1: Lagi ngigak ya gak?
0: Oh.
3: Oh. Ya DJ.
0: Okey Ude. Oh.
3: Terima kasih DJ.
0: Okey, sama-sama.
1: Salam.
0: Ianya tadi meninggal teris tumben ne. Ajis, tu baru ya aku ninggal udah tu ne.
1: Budak-budak kalah ne?
0: Budak kalah.
1: Nak kalah telefon ne?
0: Ya, meninggal baru kita ianya. Terima kasih meh ke bisa telefon ke kita ke malam tu ne, yes.
1: Betul. Okay. Ya, jadi Sam, kiri tu merindang.
0: Merindang meninggal. Aau, bantu budak bisa kangau ke bukai, nangawak. Okay, itu hari Igo Anthony tu ne. Lagu
1: lagu kerindu ke Sam.
0: Mau aja lagu kepinta aja sebenarnya. Terus sahabat perindang ke malam tu.

0: Lama ni mesti peningah tak minta lagunya tadi ni.
1: Yes. Ngarap ke udah terperinah meh ninya ke lagu ke dipinta sida tadi ke sida ke si betelefon tadi nah.
0: Ya lagu ke di tebah malam tu pan lagu ke dipilih peningah kita ini. Harap ke terperinah meh ke malam tu meh Jess.
1: Oh. Jadi saya merasa itu ayo datang ba pengunjung program pemerintah malam WFM malam hari 3 22 bulan 7 hari Sarawak ser itu.
0: Ya, okey harap ke terperinah meh. Lalu minggu baru lah baru bisi program ngam semangat neh Jess.
1: Siapa mau?
0: Asal ikut kediri kerja. Harap kediri ngau kau Jess.
1: Tu sih kita mau cerita minggu baru
0: ni mana neh?
1: Okay, garap ada naik ko, naik. Tapi kediri ke kerja masa sudah tu sih cerita.
0: Ya, harap cukup jam neh. Kan ada yang nak kediri.
1: Kami kesem. Nang ini tanya, nang ini lantai pansuri konti ni.
0: Aku takut Jess. Nah, ya lah.
1: Sikit berani pun. Sikit bujang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam langkah umai je.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu. Peninggal, harapkah kita boleh bertemu baru bahawa awak kabukai.
1: Betul.
0: Program kabukai meh. Okey. Jadi itu lagu ke bisa dipilih peninggal tadi, Jess. Clement Joyce, Putus Beluntang.
1: Lama ada dengar aku ya.
0: Ya, bertemu baru bahawa awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih ke malam tu. Bye-bye semua.
0: Ya, bye-bye.

0: Wi-Fi sejalan.
1: Radio YFM 101.3 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai
2: YFM.

Visi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Berserai main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: Hashtag Lily Active Dear Two. Udah dia kita Intel hari 2 pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun

0: Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

pandang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asas skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat,

0: Ya, nang aman nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua gua utai oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat tu berapa aku
1: iya nang amat semua ada kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul nama itu kesalah lalu ya itu salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kaget ngamik itu kesalah dah ya utai itu ngerusak dan ya laban utai itu ngerusak nyak-nyak itu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya itu oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita ya itu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa naik lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari belasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Bersremai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stock Madrid. Maya audition by minus one nuan bo. Anna muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan uleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngerecah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: duk ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bekuat de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu, mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Kena meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot naulah.
1: Ane ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasai kumpul kuruah tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak menjelak mata ku dah tinduk lagi. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kuruah lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau, serta nak kita sambal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai bepalan kat Jawa.

peluang gawang. Sida dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di tunduk ke sida. Nggak metu cu kelewat untuk diatur, ngambil ke ngemli yang ngomberi penerang negara bandar niak senentang kos, engkau peluang gawang kuli ditanggup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak

masto bala nambiak mayanya. Disediakan agar bila nambiak tiatai ngeluk popentu. Kenap ikut nambiak nak ngira penatai akademi, endul takkah status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelandir tepat.

0: 26 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai kepalan Pak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info aktiviti wide.

0: pelabak ke aku, entik bisik orang nemu merit terima kasih. Tentu bisik mungkin orang kena nemu merit terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merit terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakatu dan sigi mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusut tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sehari tu? Abad sehari tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh, tau ke mimit, nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sehari tu. Oh. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teke de kerja kita. Mod-mod tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mod-mod tu tadi nunjuk ke tuanya tadi, tadi nadai pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ini arti mod-mod tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Pagi riwai.
1: Nganai bala ne bala puak mata nan mu ngintu pemakai kemah rumah ni bah ke mesinnya anang temu kak bakai aja ko ya.
0: Betul-betul. Ya, aku mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ini aku merangsang. Takut aku merangsang. Sebab ini mau, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang aku, berbini dia menua ulu kian dek, ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending kerja aku, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empura ulian dulu.
0: Hanya kepada mana kepada. Okay, ni lagi kau tadi kau nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini gim nolulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: nama Agi. Dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM. Nyak baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

0: Kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
1: tu utai ke mayua jadi persoalan pas setiap ikut misia tu laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi mana bak penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Culi atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktip pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kecakup semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang nuan. Bersremai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu nuan ulehnya di sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Ini tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, ada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anda ada tanggar. Tak jauh penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Tayo sa Bray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Yeah, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik maya ngubur tok kang anjung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dia. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nada itu mai bayar entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang ke nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak ngimpul lalu tak mutua sekenyak titik bansanya. Kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyengala-nyengala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nunak ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngamik utainya ana ngage berundi yang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang

0: Allah Ta'ala, bak saat kita nerima Tuhan, bak kita ninggal ke dunia tu, kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagi dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh be utai tik badas. Kapak ia berguna ku utai tik sengapa bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berudu yang kena bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1000 kali badas.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Aku sekian mana tuan. Nyadi tanya mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Aku lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y FM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke

0: Kitai Arif Pedih Kaki, Maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh boleh mansut ke peluah Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.
2: Pengerah Pagi YFM.

0: Ya. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Dulu meri, selamat pagi, Sarawak, Tanah Kenyalang. Segulai, sejalai, baru kita bawa Pengerak Pagi. YFM Pagi Toba Pagi hari 4 hari ya ke-23 megah ya, kita udah nyingkang gagai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu ke peninggal semua ti tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio kita ngagai frekuensi FM YFM ti sema ba alain luar kita dia contoh kan ku bakap dengan kita di Limbang pagi tu boleh mendiang ke YFM frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkah hari pukul 12.30 malam tadi dia tindua malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami engkau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam tu ketinduk malam kita bertambah cenagi lalu ngarap ke boleh kenyap ya kemana meh pagi tu. Okey, jadi bakal selama mega bawa Pengerak Pagi agreement kita berbalik yu hari ngasuh mata kita nyawa lalanu lagi ke sekali tu kami nguji dekat ngergas ke mata kita laban menyikir sibut ngelama tu seberau manu engku kuat dia kami pengulau program hari bagi ban YFM dulu engku kuat ngergas ke mata kita pagi tu. Okey, jadi ya seberau kita nyingkang ke mua lagi berkenang ke perkara yang kebukai lalu api yang megah berpenang kau selesai lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kelimpah harinya megah ya minta berkat Arya ba pengawak ya kedeka di kerja kita sepemanjai hari tu lagi ngambil kenya tadi dipenjalai ke engau nadai penanggul jadi ke pagi tu ba sampi ya pagi ya YFM aram kita sama dia jenuh na lama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik bak sampi pagi YFM.
2: Tapi bala peninggal semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 23 di bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari Meri Dasis ngulu ke sampi pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin. Kalau telapai ti mentas ti sinuk ti nyaga ke mata kami ti nembek nuan nuan udah ngiru manat nuan jadi ke penyelamat jadi ke penebus kami. Oh, kami tetap andal lalu nemu Jesus semampai bisik semampai nyaga ke mata kami dalam pejalai penghidup kami tu. Kejakutlah tala ke dekat didengar kami lagi meri pengering meri penemu kena kami tan tetap hati dalam pejalai pengharap kami ini tengah hari nengah. Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kurinya Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Injil tu pasal 7 ngena jakuk sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjakuk ngau ya. Nama kebuah nuan berjakuk ngagai sidak ngena jakuk sempama. Ku Jesus nyawut sidak. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tan penemunya apin diberi ngagai sidak. Laban orang kebisi utai dekat diberi mayu hagi lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tan orang kena ada utai. Ini utai ti mimit di kemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ku berjakuk ngagai sidak ngena jakuk sempama. Ngambil sedap merenang tak nak medak, mendiang tak nak ninga, tu kan merti. Bersedak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamatka, kita amat dekat mendiang tak nak merti, lalu kita amat merenang tak nak medak. Laban sedak nak nemu berundiang, lalu pendiang sedak bengal, lalu sedak udah nutup mata sedak. ngai ke sida medak ngena mata selo ninga ngena pendiang sida lalu merti ngena ati sida lalu nguyang ke diri ngagai aku lalu aku ngerai ke sida tang berkat meh mata kita lebih kita medak ngau pendiang kita lebih sida ninga aku ngau benar ku madah ngai kita mayuh nabi ngau orang kelurus ingin dekat medak utai terpada kita tang nadai medak utainya lalu ingin dekat mendiang ke utai terpendiang ke kita tang nadai medak utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menyedih dalam Yesus Kristus, Injil kedidingan kita itu tadinya Injil depun ke murid. Tukar sedar murid nanya ya, nama kebuah nuan tukar Yesus tadi berjaku, ngagai sedar ngena jaku sempama. Jadi Yesus nyawut sedak ngau. Terus terang Yesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteri perintah surga tang. Penemunya apin diberi ngagai sedak. Laban orang ke bisi utai dekat diberi mayuh lagi. Lalu ya dekat ngembuan mayuh lagi utai. Jadi itu kita nemu genam ikut kita. Segi awus kejaku Allah Ta'ala. Lalu kita berguna berkini ku kita ngadu ke jakut Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Yesus nambah dari sedak ke mayuh agi penemu dekat ada beri agi penemu. Jadi nanya dari empu berkini aku boleh dikelalaka siku orang ke bisik penemu tu ke siku orang ke nadai penemu tu ke nanya dari empu nama penemu ke boleh diterima aku pasal misteri perintah surga tu. Tukar nama utai ke dikingin ke aku. Apakah aku boleh belajar ngau lebih lagi. Kata aku merti ngau amat. Pesan Yesus tukar semaya ya. Tukar aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu mensia kita boleh berubah-ubah mertinya utai ke di belajar ke kita dengan mata kita utai ke dedinga kita tu utai ke di perundian ke kita tentu japi ya dalam pemerhati tiamat utai tu datai ari ati kita din ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi jadi pagi tu bila menyadi dalam Yesus Kristus aku mai kita awak kita nemu ngelala sedar muka hati kita ngagai misteria perintah surga tu. Oh kita uliah, ngau nak uliah berarti ke utai kepada kita pengasai ke tempu teka ura bukai ke bisi bertemu ngau kita. Yesus bisi dalam semua kawul teka lebu kita ke berandau bertemu ngau ura bukai. Tang tajap ya, suah hari kita hendak sedar Yesus bisi. Sari tau kita bersemayang, kita boleh dani. Dani ke mata kita, dani ke runia kita, dani ke pendiang kita. Awak kita boleh ngelala amat Yesus bisi dalam pejalai pengarap kita itu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan, nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus, inilah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa, dia tahu ngau maya kami paraila. Amin awak. Kalau Ta'ala ti mendo berkuasa merkat kita semua, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Ku dekak balaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang purang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah boleh tetap ke pendiau kita. Tau kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkena kita masuk ke dia. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ka dalam jaku iban, pengayuh ti benar inya tubuh tiba pengerai. Ukai ba sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belam maya. Dak pia ia belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ga jaku pandang, tubuh kita nda ukai nyempuh kita. Yang gi Allah talo. Maka semua tai buat dunia nyau tu. Ya semina di nyau kita nda lama. Ya langkau nur kita ngendua nda lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 imunyi itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku tu. Pendian kelekat jaku aku. Anang neju ke sedal lenyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 dia praktik ke nane mayo kes history an dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak bat tadi ke ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
5: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Terbak di pedak sidak mageng. Seminak kelasnya tadi engka kang asuh history mimet entih history.
4: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kadang nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi deh.
5: Jadi nyaba aku nyaba.
4: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu Sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
8: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak
7: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban
8: Arab sampah datai masuk nadai pembayar ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban
9: telefon kami 082 258 63

Yang kita anggau lagu ya, anda penguji bawah pengerah pagi YFM. Lalu ujung ke 37 minit jam kita bawah studio YFM itu limpas area pukul 6 pagi. Dan ni gebaki hanang rurunggu dia. Okey nama. Bisik bala tu tadi membuat akei mekang-mekang mai ga pemisi tu. Agi belala pemisi nemunya nyau ga kerja baru. Aneh rau baki habaki ya. Lusa uap baru mekitai. Bukannya lama sarito pagila. Nak berasai dua hari nyak besenya. Lepan nyak meh munyi ke sekedan tadi mekang-mekang ga saria nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih agi nyerumba area Sarawak kemari 22 hari bulan 7. Lalu berkenang ke Pak Kari Sarawak kemari ya. Aku bisik berarti ke setiap berita yang dipatai ke Premier Menua Sarawak. Ianya tadi Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas Bak Area Sarawak tu. Kalai ya madah ke Bapak Pengalami di malam. Ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah area Medan Alung Kecil West AKW ba merudi lalu nanda ke Sarawak dia tu nyaudah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun nya prayesia keterubah ti cukup bergaul ngagaya kita anak menua Sarawak tu lalu ko yang madah ke pengawak no mansuat ke minyak kena minggu tu ngawa penyampau ya 800 tuang sari ianya sama ngau 24,000 tuang sebulannya Siti Prayesia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu nang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasang kelebih lagi bak pengawak ngeluar ke MM ya ngapa mega hidrogen biru lalu tu mega madah ke Sarawak tadi ulih mega ngada ke engineer ari menua tempu lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility ya ti cukupnya di pemain ba industri minyak ngau gas yang kaum ngasil ke produk ia ke bukai ti datai atau ke ada ari gas metana. Okey, jadi piam ga Abang Johari yang premier medah ke Petros City ari tanda ia ke besai ngagai Sarawak kelebih lagi dalam industri oil and gas ia ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi ia tu arti ke besai ngagai menua Sarawak ti ngintu ari Sarawak ba tahun tu lalu Sarawak inya Siti Mega ari negeri ia ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ia kesepakatan mega dia Abang Jo madah kedua prayus ngagai rakyat atau ke peranak menua Sarawak ianya tadi company biluan keterubah hari menua tu ianya Air Borneo udah berjalan ke penerbangan biluan international ya keterubah hari kucing nuju menua Singapura lalu tu dipadah ke pengudah company biluan ya kedimpu perintah menua Sarawak tu tadi ya udah berkah berjalan ke penerbangan sida area menua kucing ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi lalu ngau tu mega ukai mina sida tu tadi muka penjalai baru ngenangak biluan lalu tu nanda ke era baru ba pemansang reka pengangkut lebih lagi bertengah ke jalan langit ba Sarawak di menua tu lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang ya udah ngaga siti sistem penjalai ke lebih manah lagi lalu piam ga oleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ila lalu ku ya mana lagi Air Borneo tu nang ya di ada kena negut ke agi lebih lagi kawal ngapa merangsang pengawal dagang serta nariat industri dagang temuai ya ke mana lagi lalu ngujuang ke narit orang mayu lagi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak di tu lalu Air Borneo ukai okay, sebenarnya di pedak maya jam terdalaman hari Air Borneo tu mai ngada ke mayu macam ke lebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta community ti berdagang di menua tu lalu ulian nembus market menua luar lalu kelimparnya boleh mega laku lagi produk-produk ari menua tempu. Okey, nyetri mimiat berita berkawal ngau jaku ti di pantai ke Premier Menua Sarawak
dataran Tengku Abdul Bujang de Malamba Pengawa Perhimpunan Toke Bulu Balamuyuh Nyerumba Ari Sarawak 2026. Oke, okay, jadi ada tu lagi. Kami akan ngetai ke pesan berarti udah dikirim sama peningat semua. Ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebelumnya. Aram berpindah dulu ngau. Lama dan tinggal lagu tene. Lagu retro ti di bayi. Maxwell Franklin saran merisak di racun penyeru.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ngage email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Pesan ya ke terubah hati bisa dikirim pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerah pagi kita pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim student anak kanyang ya jadi pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke dia bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala ke dia bas manjai jalai pakan kamu ulu julau jambu kerampak penebak batang dayung semua ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala kume anak busang ya. Jadi si pesan madah ke kume anak busang tau ke ini buat udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi lalu niang kume anak busang niang kume anak busang tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entaya sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan dibicara dataya sampal ngesah penusah rabato lalu nanti nyemak kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13 568 5442 tau ke ngagak dua ba nombor kusung 12 845 8658 dan baru pesan pemati ke dikirim sudian anak kanyang ke pagi tu hari at kalung entayah ulun tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang tau ke indai buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu ni yang kume anak busang tau ke indai buat tu deka di senggai kena malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 bah rumah awar kalung ulu entai sebedau ke di anjuang pagi pagilau pagi hari 5/24 hari bulan 7 kebelayan ya ke kanmu sila lagi berkawal dengan penuh sarabatu tahu bertanya ngagaya senu bah nombor kusung 13 568 5442 tahu ke ngegenduah bah nombor kusung 12 865 8658 lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengerap pagi setiap mega pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bakrangan pinggai paku matuap Tanjuang ngapai mga bala ke dia bapak landuk setambak ulu semulung ulu bala bas mulung ili elingga munggu sawak munggu ubah ngau kabar belayan ya ke dia bas menjaya batang paku batang layar betuang geran lingga banting sereman kucing bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Antonia Dungau anak sinja udah nadai kena hari 2 atau tadi 21 hari bulan 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dungau anda sinja atau dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 balot 893 jalai berembang 5/7 bi Miri sebedau ke di anjuang pagila pagi area 5/24 hari bulan 7 kan musim lagi kawal ngawa penusara batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang banumbar kusung 138 kusung 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar hari miri ke pagi tu nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Anthony Adunggau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21 bulan 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dunggau anak sinja tu dekat itu bala mayuah lemai tu lagi lemai hari 4 23 hari bulan 7 balut 893 jalai berembang 5/7 bi Miri sebedau ke di anjuang pagi ya pagi hari 5 24 hari bulan tujuh. Kebablayan ya ke dipesan tu kelalauan datai ngesah penusara batu lalu nanti kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang Banumbur 0138 0038 519. Lalu pesan ya ketiga tu pesan apa mati megak lalu apa

tamuah awap rumah asing tekau rumah ngang bukah ngawap yang megak maja kediau dia durian untiang diwah ngemegak kebelayan kediau ba Brunei Darussalam lalu nuju bala dia miri bintulu betuang serikai semerahan kuciang ngau yaknalah dia rintai kedito tinggala cimbai anak ambi tau ke apa ya Susan jadi pesan terima dah ke cimbai anak ambi cimbai anak ambi udah nadai yangnya kena kemari hari 3/22/07 lalu niang cimbai anak ambi niang cimbai anak ambi itu dekat itu bala mayuah baru mah tanah skim memperuk skuau malam tu lagi yangnya terima malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24/07 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita akan nemu selagi kawal ngawap Nusara Batu tau terus bertanya ngai Susana Ana Jimbai ban nombor 0125202401. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi yang madah ke Jimbai Ana Ambi. Cimbai anak ambi udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang cimbai anak ambi niang cimbai anak ambi itu deka di itu bala mayuh barumah tanah skim gemperu skuawah kena malam tu lagi malam merimpat 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu ngai kita ka nemu sile agi bekawal ngawa Nusara Batu kita tahu bertanya ngagai Susana Ana Cimbai tempu nombor 0125202401. Lalu pesan ya keempat istimewa pesan pemati ke dikirum lidum ana gidang ya jadi pesan tu nesau bala kebelayan ke dia Basmanjaya Jalan Nansang Ulustras Jalan Barun Serikai Jalan Nunggang Pakan bala ke dia babai pakan Kutak Bintangur Jalan Perdana Pakan ngau ya kenalah di rintai kerito ia kengala Subang anak bawul jadi pesan tadi madah ke Subang anak bawul Subang anak bawul tau ke inaya ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang anak bawul niang Subang anak bawul tau ke inaya ganya tau dekat rintu bala mayuah malam pergilah malam hari 5/24 hari bulan 7 baru masau yang ulus teras sungai atap jalai pakan sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 kita akan mewasili lagi kawal ngawap Nusahra Batu boleh bertanya ngagaya jampi analidum ban nombor 0128078147 tau ke ngagaya James Analidung nombor 0135571973. Nada baru isi pesan pemati ke dia kirum lidum anak gindang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya Subang anak bawul Subang anak bawul tau ke indai ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 laluan niang Subang anak bawul niang Subang anak bawul tau ke indai ganya tau deka di intu bala mayuah kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulus teras sungai atap jalai pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musili lagi kawal ngawa penusah batu tau terus bertanya ngagai nak niang tau ianya jampi analidum bernumber 0128078147 tau ke ngagai James Analidum bernumber 0135571973. Lalu pesan ke situ setiap pesan pemati ke dikirum John Bilun hari yang kelilingnya dipesan tu menuju ke Bablayan ia ke dia buah sungai menuang merebuang pemegah bala ke dia berselinduang dua berumah bukuang dua berumah kumpang pawah kumpang langgir Kandis nangga kumpang ngau kabelayan ke diau ba danau sayat san panda lubang tu semanggi panjang lubang

Balak riaba meriunanga jelukuang marob atas marob barwah san ugul san tabut san kemantan san deman pemega kebelayan kediaba lepung simpai ngau semua ia ke na Allah di rintai ke ditu ti ngelala usir 12 nama sanai anak ngalai nyari pesan tu tadi madah ke unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir 12 nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John tau deka di senggai bala mayuh ba nombor 5 munggu tajau jalai bukung engkelili kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael engkelili kita angka akan nemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagi John Bilun bernombor 013-9838-288 tau ke ngegaya Ganalindia bernombor 019-8158-188 nandu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilun ke pagi tau nyadi pesan madah kindaya ianya unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai udah nadai kemari nyari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John tau deka di senggai balamayu baru mahim pun tadi ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael engkelili. Okey, jadi kita akan mu hasil lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai John Bilun bernombor 013-9838-288 tau ke ngagai Gana Lindia bernombor 019-8158-188 nangkan kanya natai ke sedikit lagi pesan pemati ke dikirum medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan dari nesau semua kabar belayan ke dia ba batang layar batang spa batang tayah ngau piamga kabar belayan dia semanjai batang kemaliah batang tabai batang sekerang batang pua ngau kabar belayan ke dia ba nanga ijit limbang ngau ia kenala di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat nyari pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kena 21 hari bulan 7 nya hari 2 tu tadi lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka di itu balam maiwah malam tu malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 balaya ke di pesan takung lala diminta data ya sampal gesah penusah rabatu ngagaya rumah Wilson penebak ulu layar betuang menu baru isi pesan ia ke dikirum peningau kita jadi ya, pesan tadi madah ke jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka di intu bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi 5 24 hari bulan 7 bala ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Pesan kita yang ketujuh pagi tu pesan ke dikirum mengumbang anak cendan tau ke apa ya samban lalu pesan tu tadi nuju bala kabar belayan ke diau rumah ada awa bunuh kenawiat rumah ramba
penyangkai akai ngopi mega bala kedia berumah turi kerangan bau kabar belayan kedia ba selawat julau rumah renggayan ruya julau rumah jana batu matu rumah minggana sayuang tabai julau bala ba rumah bali yang rasan kenawian ngopi belayan kedia ba mawang ngopi macan kenawian rumah tera nang langgu tabai rumah taduang sekuau ngopi mega kabar belayan kenawlia di rintai ke ditoti ngelala ni yang talian anak ke jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke ni yang talian anak ke ni yang talian anak ke dekat di atur pagila hari 5/24 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai ngulu pengawal tu ia kerka di atur ba rumah bian kerangan rian julau nanda baru isi pesan ke dikirum hengumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur kena malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 jadi ngga kabar belayan ya kebisi ditesau tau ke ngelala niang tau dipinta datai ngulu pengawal tu ya kerka diatur ba rumah bian kerangan harian julau lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tu ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes Anna Atul jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau ba sekirau tengah tanyo bijat atawang sungai ban ngau bala ke diau ba Grand Stumbian kampung rayu Kuching bala ke diau ba bukuang ai sungai ai abiat balai ringin miri Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang suci anak majid okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu niang suci anak majid ya ke udah setahun lalu pemga berkat ke regang niang tau deka diatur kena hari 6/25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri okey jadi kena hari 6/25 tula muak pagi 8:30 dia bisi pengawal sembiang berkat kergang ke diatur bapendam Anglika Lambir jadi kabar belayan ia akan nemu silia lagi berkawal ngawa pengawal tu lah tahu bertanya ngagai Agnes Tull ba nombor 0125065472 tahu ke ngagai jenis majid ba nombor 0139351280 nanda baru isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes anak tuol lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopi mga berkat kergang niang suci anak majid niang suci anak majid deka diatur kena hari 6/25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri lalu muak pagi dalam urung 8:30 pagi dia diatur pengawal merkat kergang niang tau bah pendam Anglika Lambir Miri kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai Agnes Tolnya bini niang tempu bah nombor 0112506 5472 tahu ke ngagai menjadi niang tau ianya tadi jenis majid bah nombor 0139351280 lalu angu yang ngegay pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirum James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ngau suku juru ke diau ba rumah Rabiah Lebuah Pas Tatau ngau pia mega nuju Stephen Kanang ke diau ba rumah Gesa Teluk Batu Tatau ngau kabar belayan ia ke diau ba Tatau Selawut Julau penyakai akai Julau ngau pia mega bala ke diau ba Nangga Buak
bala ke sama memakai kelebih lagi nangga raya, nangga luau, nangga ijit, nangga ayam, gau piam ga semanjai batang tabai, gau piam ga nuju semua raban gereja SDA Sita Julau, limbang anak linsing kediau bajalai KJD, gau apai seli, serta sulian anak lansing kediau dimiri, serta kebablayan ya kena Allah dia rintai. Kena itu ti ngalan yang ex elder gemuang anak berayun. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ex elder gemuang anak berayun. Niang ex elder gemuang anak berayun. Tau ke dikalau ngau nama apai jelawa, tau ke apai liam. Deka diatur kena lemai hari 6 tu lah. 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawal pengawal nyuak ke Antabalu. Okey, jadi nano baru isi pesan ya ke dikirim James anak Jalian ngari ke Liam anak gemuang ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi mendah ke pengawal ngintu setang ngetas ulit ke niang ex elder gemuang anak berayun. Niang ex elder gemuang anak berayun, tau ke dikalau ngau nama apai jelawa, tau ke apai liam. Deka diatur kena lemai hari 6 tu lah, 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawak pengawak nyuak ke Antabalu. Jadi ya ndur angin tu terik nada bisi ya dipadah ke ditau lalu kan nemu sile lagi tahu bertanya ngagai James anak Jalian tempu Bandung berkusung 13595908090. Lalu pesan kita ia ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba anak Bana kenuju kabelayan ke dia batang IG pedai tuah bawan ngopi mengabel kabelayan ke dia mapai poes kuau oya pakuah bunau bekikia sebinang lambiar ngopi kabelayan ke dia rumah Ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah Lau rantau pita rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala niang berawang anak Yampi. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawang anak Yampi. Deka diatur kalai malam pegelap malam berlima 24 dan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan dipindah datai ngulu pengawal tu ia ke kadiatur ba rumah empati ulu cia kenawiat kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak mana Bandung berkusung 10975798 tau ke ngagai Jali anak Bana Bandung berkusung 10967456631 nano baru isi pesan ke datai area Siba anak Bana ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muan terbalu ke niang Indaya jadi niang berawang anak Yampi deka diatur kalai malam pergilau malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal ngewan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 temu pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan tim tanda tai nguluk pengawal tu ngagi rumah empati ulu jih kenawi ada sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab na bana bandung berkusung 10977 8598 tahu ke ngagai jali anak bana bandung berkusung 10967 4561 lalu ya kebenar di benar ianya pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke dikirum menduang anak jarun ke pagi tu jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ya ke ngelala niang geruda anak nyari yang tau ke indaya menduang nangira dini alai nur diau jadi ya pesan tu mudah ke pengawal ngetas ulit ke niang geruda anak nyari yang deka diatur ke alai kena hari 6 25 27 pengawal nguan ulit ngau sarak bungai
Lalu pagi hari Minggu dia ulit adakah di kertas nya kena 26/7 lalu temu pengawal kertas ulit adakah ditangkan dengan pengawal muai terbalu. Kabar belayan ke di pesan di bincang data yang uluk pengawal tu ia kena datur balut 219-0 tu dan desa Raspes 6 Miri. Sila lagi kita tahu pertanyaan dengan mana orang bernombor 0148-8569-868 tahu ke ngagai jarun anak gabar bernombor 0197-302-806 dan baru pesan ya ke dikirim mendung anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngambil yang terbalu ke niang indayon dan niang geruda anak nyari yang dekat diatur ke alain tadi kena malam merinam 25/7 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai lalu pagi hari Minggu 26/7 ulit dekat di kertas dan tembuk pengawal kertas ulit ditangkan ke pengawal muai entah balu wala kabar belayan ia kengelau di pencara tayi ngagai lot 219-0 tu dan desa Raspes 6 Miri ngonguluk pengawal tau lalu kan musil ya agi tau tanya ngagai mendewang bernumber 0148-8569-868 tau ke ngagai carun anak gabar bernumber 0197-302-804 yang nak kami ngeratai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Pengerak pagi.
4: YFM.

0: Pagi rewind. Aku tengok main kaban ku lubang maya tu. Cerita agak tu tadi ya terum ada. Cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan SP. Aku pergi maya ujian lisan. Nak kita itu nanti baka Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan. Coba entah ya tu tadi. Laban nyam yang kata tamu siapa nak dia boleh petuak ya. Laban mana janji nyawat aja. Inggris ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh. Jadi enggak sepanjang ini ditanya orang mana nama sahabat ya?
1: I am.
0: What's your name? I am. How are you today? I am. Semua I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang data 10 minit, data 12 minit tanya. Iya saya kok melama 3-4 minit. Apa sahabat ya?
1: I am.
0: Jangan ribuan sampai pengujuang.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya Arido kita rindu beli barang online tang ingat tak semua barang kita beli kita baka kedai ayan pak dalam gambar pak gambar mana tang udah datai nak baka di kereta kita nya alai tanya si lihat dulu bak orang kanyual barang lalu pedak dulu review barang kedai jualnya aku Derek Warren.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi hari 4, 23 bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Ngau Sarawak, mai pemansang ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban Nembiak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak milih jadi ketuai lalu ukai semina jadi pemerhati aja. Berini arinya strategi pemansang ke bendung di pejalai kedia tu ukai semina berguna ungkup rakyat Sarawak tang megak berguna amat dalam tentu ke pengulih Malaysia bersemekih barengat benua adap kitu ngau global. Nyamih pesan ti dikenatai ke Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, maya gempuruh hari Sarawak ngau konsert rakyat ti diatur di Sibu demalam. Premier madah ke aspiration ia dekat ngubah Sarawak jadi pintu penama Malaysia ungkup perkara ekonomi gandua ngau hub kuasa bersih serta numbuh ke mengeritu jadi palan industri bergah tinggi. Ia megak dekat mai negeri itu jadi pemerik besar sebagai penegap ekonomi Malaysia. Berini harinya ia nyementah madah ke Sarawak ukai mekit Malaysia tang dekat sama begulai merik pangkat dengan ekonomi ngau pengelantang menua itu secara komprehensif. Sarawak terus ngenegap ke pengawak ngena teknologi digital ngau data nyadi ke puguk transformation pentadbiran mengerito. Aturnya ngembuan tuju tentu ke polisi ngau perambu pemansang dipejalai ke ngau efisien, meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngau pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkenak ke teknologi digital ukai semina perkara ketau nyadi tahu dah angkat jadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau gagak polisi di Sarawak. Ubahnya mai perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX jadi pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkongsi pengelandik ngau innovation baru sida. Ia mansur kejakunya rambau sesi town hall kediatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu. Kau ia nambah pengawak ngenak teknologi baru yang kaum blockchain ngujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, dia pengerami hari Sarawak patut jadi pengerandang dikenak neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kedemiak rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gandung. Kau ia nerang ke perintah Sarawak ngemerat ke perkara khas bak pengawak ngemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang lalau raban nembiak ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesidak oleh nyau perkara ngemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut raban nembiak bisi datai guluk sesinya. Kawal rat antara perintah besar ngau perintah Sarawak terus nyadi pengerandang besar ungkup anjenda pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengar penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besar berbagi perkara Sabah ngau Sarawak, dia Dato' Mustafa Sangmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap katur sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ngingat ke sejarah mujur merintah diri tang megak kelaik penyerakup rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak ngau ramai jakuk Sarawak maju makmur segulai sejalai. Ia menggambari terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketegal bayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah kati ti udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 jadi pelasar kedangan sah pengelandik communication nebiak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail
Madah ke pengelandik communication ke Tegap merik nilai tambah nangkup pengelandik technical graduate. Lebo sida nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Iri ngau penerang ke disedia ke secara langsung bulan radio television Malaysia RTM serta kampung main asal Sarawak SCV Megak. Mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta berpengulih mantai ke diri serta ayat gawak berbuah kamera. Ia maksud kejakunya lebuh berjakuk ngangkai RTM. Maya pengawak nutup program ikon siarawan polisi C 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya Megak, bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu gemuan tuju dekat ngeregap ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latihan industri, pemansang isi kreatif, innovation digital gau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang diatuk benung cakah di Pejalai ke. Inisiatif tu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pedubuh sektor dagang temuai ngau ekonomi pilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidak datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak ti ngatur banyak macam pengerami ngau festival belak bempu pangkuk pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi menua tu. Ia madah ke penyampau temuai ke Limbang diatuk manggai 2.5 juta ikut nintiang tahun di pelabak ke dekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngepalan dagang temuai di pelilih menuanya. Ia mansur kejakunya ngangai media rambau ngabas palan pesta makan tahun kadayan di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31 ribulan 7 nyentuk 2008 di pelabak ke dekat batak penatai lebih 10 ribu ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah berserima dengan pengerami ngintu wari Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegang nyari setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madah ke kimpian merik darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kuda berregister, ia kalai 30 ikut sedato ianya raban pemerik renggat ke terubah. Kuk ia pengawak milih 22 hari bulan 7 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih yang ketau merik pemaik ngagai mensia mayu. Ia madah bunyinya lebih dikerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kok ia nambah kimpiannya ukai seminak mantuk nambah bekal darah bak hospital Miri tang megak meri awak ngagai mensia mayuh berpersa pengerai tumu. Programnya diatur bergulai ngau mayu bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Bulan Sabit Merah Malaysia Bank Darah Hospital Miri ngau gerempuang pengarang berita utara Sarawak NSJA. Operation ngigang ngau nyelamat SAR 2 ikut mansa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram Long Selatung Merudik di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang ripalan operation upis pengerara api ngau penyah penusah Malaysia JPPM Sarawak. Operationnya kedua diketu lemai kemari mujur tertemu ke mansa kedua ianya Joshua Uken Matthew ia ke umur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mansa udah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Naka kedia tu, 2 ikut hari 4 ikut mansa udah ditemu, berbani nyawa nyengkaum anak lelaki Joshua ke umur 4 tahun Jovian Jangin. 2 ikut mansa kaki bedau ditemu ianya Seria Dullah 43 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi tu batang berita baru. Kerjasama perintah besai ngau Sarawak baik pemansang ngau pelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biar Sarawak di dalam kuasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Jurnalkan kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nane mayo yes, histerian dia jadi. Laban sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bass sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
3: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebah di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
2: Mimit aja nama iyo nyapan nanti kaban di siku main tato tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba entang di baik kaban nya ba lawan sida tu udah kamceng udah siku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi re
3: kada nya ba aku nya ba
2: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuah nya ba
4: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kada 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.